Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limusin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan ke

0: pada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
1: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, itu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
2: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
5: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di Kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi.

0: kementerian kesehatan semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
1: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
2: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial dan juga toleransi, kebersamaan terutama dalam menghadapi keadaan apapun, ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
1: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pimpinan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya.

0: Kita bedah secara hukum bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat ID Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Eid Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional, kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini. Saya Sari Julia masih bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Tentunya menemani Anda menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Selain komposisi, informasi-informasi juga akan kami tetap hadirkan untuk Anda, begitu ya. Karena bisa jadi masih ada aktivitas penyembelihan dan juga pemotongan hewan kurban, begitu ya. Anda kalau terlibat sebagai panitia di dalamnya tentu masih harus menjalankan, begitu ya, kegiatan-kegiatan yang tersebut. Dan tentunya saya ingatkan lagi ya, kalau bagian dari masyarakat harus bisa saling mengingatkan, jangan buang rumen hewan kurban itu ke kali, karena ya itu tadi dampaknya sangat luar biasa dan tentunya akan sangat merugikan kita juga, begitu kan ya, karena itu tadi bisa meningkatkan intensitas bakteri E. coli, mikroorganisme yang menjadi indikator sumber pencemaran air minum. Itu yang memang benar-benar harus kita hindari, begitu ya, karena akan sangat-sangat, ya itu tadi, merugikan kita sendiri, gitu ya. Berkaitan juga dengan nanti ya, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan upayakan juga berbincang bersama dengan narasumber ya, wawancara-wawancara singkat, karena untuk hari ini dialog aspirasi mungkin kita hentikan sejenak, begitu ya. Nah, ini yang menarik juga, bagaimana sih mengolah daging kurban agar ada nilai gizinya dan tidak menimbulkan penyakit, begitu ya. Kalau misalnya kan tidak langsung dimasak biasanya masyarakat, gitu ya, karena libur ya, santai dulu lah, gimana sih nyimpannya di kulkas, tahannya berapa hari. Belajar pada kasus keracunan MBG kemarin, begitu ya. Itu kan pengolahan dagingnya yang salah, begitu ya. Ya meskipun ada faktor-faktor lain, tapi bagaimana agar kita bisa, begitu ya, memiliki tambahan edukasi bagaimana sih mengolah daging kurban agar ada nilai gizinya dan tidak menimbulkan penyakit. Nanti ya, dalam wawancara saya pukul 8 hingga pukul 9, begitu ya, bersama dengan narasumber yang nanti akan disiapkan oleh teman-teman Gatekeeper. Line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 itu juga boleh Anda akses, begitu ya. Mungkin Anda yang punya pengalaman, biasanya daging kurban tuh cara menyimpannya seperti apa, kemudian juga dimasak apa sih biasanya? Nah, itu juga menarik gitu kan ya. Boleh ya, karena banyak juga ibu-ibu yang mengeluh, wah, pasarnya sepi gitu kan ya, mau masak apa bingung. Kecuali bagi mereka-mereka yang sudah punya stok di kulkas untuk persiapan 2 hari ini gitu kan ya, boleh. Kalau di Jawa Timur ya, ini masyarakat atau katakanlah warga Madura itu toron gitu ya, pulang kampung. Istilahnya toron, dan memang lebih sepi dibandingkan hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha jauh lebih sepi, mereka-mereka banyak yang pulang kampung gitu ya. Jadi ya banyak juga yang kebingungan, kok gak ada yang jual dan sebagainya. Nanti ya, line telepon juga bisa Anda manfaatkan untuk Anda berbagi kabar bagi kita di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang dan iman yang kuat. Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Nanti kita akan berbincang bersama salah seorang narasumber yang kita coba sudah hubungi begitu ya. Ada Ibu Dr. Laili Rahmawati STP MMA, beliau adalah Ketua Persagi. Bagaimana sih mengolah daging kurban agar nilai gizinya itu bisa kita dapatkan dan tidak menimbulkan penyakit, kemudian bagaimana cara penyimpanannya dan lain sebagainya. Nanti ya, rekan-rekan gatekeeper akan membantu kita untuk bisa menghubungkan dengan beliau begitu ya. Karena tentu kalau kita bicara tentang daging kurban ya banyak begitu kan ya. Ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat begitu ya. Biasanya sih membersihkan dan memisahkan daging sesuai dengan kebutuhannya begitu ya. Kemudian juga menyimpan di kulkas dengan suhu yang tepat. Atau bisa jadi jangan langsung memasukkan daging ke freezer. Ini kayaknya ibu-ibu yang udah biasa mengolah tahu lah ya. Kemudian gunakan kemasan vakum agar lebih awet dan simpan dengan bijak, serta hindari juga pemborosan begitu ya. Kalau dagingnya hanya dikonsumsi hanya beberapa orang ya tolonglah gitu kan ya, mengolahnya beberapa aja. Jadi enggak terlalu banyak juga diolahnya sehingga enggak boros, dan juga itu tadi ya, pengolahannya adalah tepat begitu ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cek Du.
0: Selamat pagi, Bu Dian.
1: Gimana udah nyate, Pak Sari?
0: Saya kemarin kebetulan ada kegiatan di luar kota dan baru pulang sekitar sore atau malam hari, istirahat, dan pagi ini langsung kerja. Jadi belum sempat nyate saya. Bu Dian gimana?
1: Ya, kemarin masak gulai lagi kambing.
0: Oh, langsung masak berarti ya kemarin? Gulai ya. Kambing, wah mantap.
1: Tapi ya remek Mbak Sari.
0: Kenapa?
1: Kemarin seharian bantuin di masjid kan.
0: Oh, panitia juga?
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya sama kakak kan, kakak yang bagian nyembelih. Kalau saya kan bagian pembagian.
0: Oh gitu,
1: pembagian daging kurban ke warga jadi,
0: kalau di sana, rumennya gak dibuang di kali kan?
1: Enggak.
0: Oh mantap. Oke, keren.
1: Gak dapat tugasnya sendiri yang bagian buang sampah.
0: Oke, baik. Sampai,
1: ya. Juga itu setelah selesai acara, lokasi tempat ini bersih semua sudah. Bahkan disemprot pakai air tangki dong, mobil. Datangin air tangki. Dua tangki dong. Pokoknya selesai acara langsung bersih. Gak ada kotoran, gak ada apa.
0: Oke, baik.
1: Soalnya kan ini, dekat perumahan.
0: Iya. Jadi
1: makanya, kalau saya lagi bersihkan, tenda-tenda dibongkar, yang tempat teman nyebelai juga sudah ditutup, aman, nggak ada bau-bau kambing atau apa.
0: Oh, berarti cuma selesai dalam satu hari kemarin doang ya?
1: Uh-uh.
0: Oh, hari ini udah nggak ada berarti ya?
1: Ya, kemarin
0: okay,
1: itu
0: baik.
1: Api 5, kambingnya 9.
0: Oh, oke, okay, baik. Lumayan, banyak ya?
1: Iya. Alhamdulillah juga bisa bagi rata, semuanya dapat.
0: Waduh.
1: Ini dia juga.
0: Alhamdulillah.
1: Karena tinggal capeknya, tinggal bubuk.
0: Gak apa-apa lah ya, bisa dinikmati. Yang paling penting itu adalah bermanfaat untuk orang lain gitu ya.
1: Walaupun kita gak bisa korban dalam bentuk binatang, tapi korban tenaga.
0: Betul, kemarin kan juga tempat dibahas ya dalam Mutiara Pagi ya, korban itu banyak gitu ya. Ambil bagian di dalamnya udah dapat pahalanya
1: betul,
0: juga.
1: Iya. Sama
0: okay.
1: Ya,
0: baik.
1: Itu Mbak Sari.
0: Ya.
1: Makasih.
0: Siap. Terima kasih. Bu Dian, terima kasih. Tahan dulu Mas Andi, saya harus ke Lintas Informasi dulu untuk pagi ini.
2: Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Sugiono Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan kunjungan Prabowo Subianto Presiden ke Prancis pada pekan ini dilakukan untuk memenuhi undangan Emmanuel Macron, Presiden Prancis yang sebelumnya sempat tertunda. Menurut Sugiono, undangan tersebut kembali disampaikan Macron saat menerima kunjungan Prabowo di Paris pada April lalu. Dan dalam pertemuan itu, Macron mengusulkan kunjungan lanjutan pada akhir Mei 2026. Sugiono mengatakan Macron sebenarnya sempat menawarkan beberapa alternatif waktu kunjungan kenegaraan. Namun karena undangan telah diajukan dua kali, Prabowo akhirnya memenuhi undangan tersebut, meski bertepatan dengan momen Idul Adha. Sebelumnya dalam konferensi pers pada 22 April 2026 yang lalu, Menlu RI menyampaikan Prabowo akan kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kabar lainnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini, penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Kofifa usai melaksanakan ibadah sholat id di Masjid Al-Akbar Surabaya. Kofifa menjelaskan seperti yang terjadi di sentra peternakan Banjarejo, Kabupaten Lamongan, yang sudah berhasil menjual sebanyak 260 dari total stok yang dimiliki, yakni 300 ekor pada periode hari Senin 25 Mei 2026. Ia menambahkan dengan adanya peningkatan tersebut membuktikan bahwa semangat masyarakat Jawa Timur untuk beribadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun pembeli. Demikian lintas informasi bersama saya Sari Julia. Untuk berita-berita aktual lainnya dapat Anda baca melalui portal berita di rri.co.id.
2: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pagi ini untuk Anda yang ingin berbagi kabar juga seperti yang dilakukan oleh Budian, boleh ya. Line telepon dan juga WA boleh Anda akses. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak Sari.
0: Mas Andi.
1: Sukses selalu.
0: Sama-sama.
1: Ya Mbak, sudah berapa sunduk?
0: Belum, tadi saya udah bilang sama Budian ya. Karena kemarin ada acara luar kota, pulang malam pagi kerja, ya udah nggak sempat nyate saya.
1: Oh iya. Jadi gini Mbak, saya ingin menyampaikan apa ya? Ya paling nggak perkembangan dari apa yang pernah saya sampaikan di RRI, baik di Pro 1 maupun Pro 4 menjelang apa Idul Kurban itu kan harus ada, saya nggak tahu ya bentuknya satgas atau apa, saya nggak tahu ya untuk distribusi daging ya. Karena selama ini pernah saya sampaikan itu kan banyak oknum takmir atau panitia kurban dan sebagainya, oknum kita bisa itu kan aji mumpung Pak. Jadi satu contoh misalnya pernah saya sampaikan di tahun-tahun kemarin itu kan, ini fakta, bukan katanya, bukan sehari ini, kalau masih katanya itu kan itu seudon. Tapi memang fakta ya, jadi kebetulan memang tetangga sendiri. Itu jadi setiap kurban itu mengerahkan massa. Jadi mengerahkan massa itu anak cucu matu dan sebagainya yang bahkan
0: biar
1: kakaknya
0: dapat semua
1: tidak,
0: gitu ya.
1: Iya, bahkan yang kakaknya tidak di dalam itu kan dikerahkan untuk seperti kebetulan dia ada, ya mungkin ada nulah di masjid itu yang ada, nggak tahu dia sebagai apa gitu ya. Dan pulang itu, wah orang satu bawa sebalak balik. Ya paling nggak kalau, ya mohon maaf bawa prediksi keliru ya. Ya kalau paling nggak 15 kilometer, 20 kilo ada itu.
0: Wow.
1: Mau sampai tahun depan kan tentek. Loh iya beneran, justru sampai di tahun kedepannya dia itu masih ada.
0: Loh.
1: Mbak rasanya apa?
0: Nah ya itu, dimasukkan emang itu. Boleh ya disimpan begitu lama?
1: Faktanya ada itu.
0: Oh oke, okay, baik.
1: Ada. Sampai tahun depan. Nah, dan alhamdulillah kalau dari ini badan pemantauan anu individu saya sendiri tahun ini kayaknya enggak, jadi dia tidak tahu ya apakah berdasarkan KK atau bagaimana, kok tidak seperti tahun kemarin ya. Jadi gini, kalau kita mau menyampaikan seperti ini bukan masalah soal apa tidak, kalau dapat lebih banyak sebagai panitia sebagai apa itu wajar lah, dapat lebih banyak dari masyarakat itu wajar. Cuman kalau sudah lebih itu kan menjadi pertanyaan besar. Ya kan, yang kita bicarakan itu kan kalau berlebihan itu yang kan kasihan, banyak kadang teman boleh percaya tidak, di masjid yang dekat saya ini 12 sapi loh Pak.
0: Wow, 12
1: sapi dan okay. Berapa kambingnya lupa saya. Nah itu loh, itu kalau anggaplah begini, satu sapi misalnya 800 kilo misalnya ya. Sudahlah wis, misalnya katakan warga atau takmir misalnya, katakan jamaah misalnya 100 lah, anggaplah kasih 2 kilo misalnya, itu masih berapa? Masih 200 kilo kan, gak ngetek no sampai situ tau Mbak. Lagi bayang no sapi misalnya lebih dari satu
0: ya.
1: Nah itu logikanya, artinya makanya saya sepakat ini ada perkembangan semacam ini, kecemburuan sosial itu pasti ada. Karena apa? Lho ya, wong-wonge tak korban tapi kok badannya akeh kan lho. Nah itu loh, ini yang saya maksud bahwa jangan seperti itu. Ambillah enggak apa-apa. Lebih itu pasti sebagai bagian dari panitia karena dia ngurusin dan sebagainya pasti. Cuman kalau berlebihan tuh itu menjadi pertanyaan besar. Itu saya sampaikan di tahun-tahun kemarin, saya sampaikan di beberapa setan radio, saya sampaikan supaya dapat tertiban dan alhamdulillah setidaknya dari apa yang saya tahu ini kan tidak seperti tahun-tahun kemarin. Jadi tidak berpesta pora seolah-olah euforia sampai mendatangkan anak cucu yang sampai begitu banyak. Alhamdulillah. Dan ini saya berharap ke depan juga sama, harus ada penertiban.
0: Ya.
1: Artinya apa? Keadilan yang dibicarakan di situ. Karena apa sih? Satu contoh Mbak Sari, misalnya kurban misalnya. Tapi kan berharap sapinya itu kan bisa dinikmati oleh semua orang.
0: Betul.
1: Itu kan. Sampai korban tapi sinikmati cuman segelintir atau dua gelintir orang kan menjadi sama aja sampai ngingoni wong iku kan gitu loh. Baik. Walaupun sampai ikhlas lah namanya berkorban itu kan menjadi permasalahan kan, kayak gitu
0: ya.
1: Makanya saya terus saya gaungkan sekali lagi niatan saya sebaik supaya ini banyak ada tentang ada janda-janda yang belum kebagian, kadang mereka kebagian sak kilo tok, ya sudah mau dibagikan lagi.
0: Ya.
1: Ah, yang kayak gini nih loh, kasih mereka, nggak entek-entek, 12 sapi mbak.
0: Yeah.
1: Berarti kan berapa? Ini 10 sapi aja, ini anggap rapat-rapat 800 kilo ya, 8.000 kilo.
0: Yeah,
1: gila enggak ini?
0: Oke, baik. Karena itu tadi ya, yeah, kurban itu sebenarnya kebersamaan juga ya?
1: Kebersamaan sebetulnya, yeah, makanya kan RCC jadi perkuban bahasa sebetulnya. Sama seperti zakat lah ya, sampaikan kepada apa namanya, berikan kepada orang-orang yang tepat, yang memang benar-benar membutuhkan. Cuman ini kan dalam bentuk daging, setidaknya orang-orang yang masyarakat yang barangkali di luar Idul Kurban ini secara ekonomi dia tidak mampu bisa makan daging untuk selamatan tok misalnya, atau ono hajatan manten misalnya baru dia bisa makan, setidaknya kita kan bisa membahagiakan dia.
0: Okay.
1: Itu tujuan kan seperti itu. Jangan tuh cepat aja mumpung, belum lagi nanti kulitnya, belum lagi, waduh, nek kepala dan kaki memang dari dulu zaman saya kecil, kalau kakek saya sebagai apa pemotongnya itu, nek kepala sama kaki memang jatahnya si pemotong atau memang panitia. Soalnya kan nek dari kepalanya sapi, oh, nek gak telatin ya, manggil, Pak.
0: Baik.
1: Nek gak aneh.
0: Siap.
1: Jadi itu Mbak Sari, ya. Jadi saya bersyukur sudah ada paling enggak ya setidaknya di tempat saya ini sudah ada mulai penertiban tidak dimakan oleh segelintir atau dua gelintir orang. Saya bersyukur banget dan ke depan bisa lebih baik lagi.
0: Baik.
1: Supaya ada apa namanya pemerataan. Terima kasih Mbak Sari.
0: Terima kasih Mas Salam Andi. Sate. Ya. Salam sate. Saya belum nyate sih. Tapi itu fenomena-fenomena yang ya selalu ada di Idul Adha begitu Kak Dia. Tapi tadi Mas Andi bilang terima kasih karena pengawasannya sudah sangat-sangat baik. Lepas dari itu nanti ya pendengar juga boleh nanti gabung. Saya sementara ini sudah bergabung, maksud kami tersambungkan dengan Ibu Dr. Laili Rahmawati STPMMA. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kota Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Laili.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sari.
0: Ya, terima kasih waktunya diganggu ini pastinya di momen-momen libur seperti sekarang Bu Laili. Yeah. Ini menarik ya karena kemarin baru saja kita merayakan Idul Adha. Tentu itu tadi masyarakat bereuforia begitu kan ya dari hasil pembagian daging kurban. Nah, tentu kita ingin belajar banyak begitu ya. Karena tadi kata Mas Andi pendengar kita ada yang satu keluarga itu bisa dapatnya berapa kresek begitu kan ya, atau ya berapa kilo gitu ya, otomatis gak langsung semua dimasak kan. Harus disimpan agar itu tadi ketika ibadah di Idul Adha itu menjadi sebuah yang apa namanya, kita maknai positif ya, agaknya juga bisa mendatangkan hal-hal baik bagi tubuh kita ketika mengkonsumsi daging kurban. Ada gak sih Bu yang harus diperhatikan masyarakat ketika kita mengolah daging kurban agar kita bisa mendapatkan nilai gizinya begitu dan tidak mendatangkan penyakit? Apa yang harus perhatikan Bu Laili?
2: Oke, terima kasih Mbak Sari. Selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk semua pendengar juga. Nah, begini ya, memang Hari Raya Kurban itu hari ya berbagi ya. Tapi sebenarnya nggak perlu menumpuk-numpuk banyak gitu ya Mbak Sari.
0: Ya, harus rata ya, kebersamaan.
2: Iya, nah kalau toh ada dapat lebih dari satu kresek gitu misalkan, kan berarti nggak dimasak semua ya Mbak Sari.
0: Iya.
2: Ada beberapa hal lah yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama ya terkait dengan penanganannya dulu ya Mbak Sari ya.
0: Oke, baik.
2: Terkait dengan penanganannya dulu, memang daging mentah itu sebaiknya tidak dicuci ya. Tidak dicuci karena apa? Begini, karena apa, daging itu kan basah. Nanti kalau dia langsung dicuci, dia tambah lembab, sehingga nanti dia berpotensi semakin banyak mikroba yang ada di situ, sehingga nanti saat disimpan dia juga terjadi kerusakan karena di kulkas pun tuh masih ada bakteri yang bisa hidup. Tapi kalau kita mendapatkan daging misalkan kotor ya, misalkan saya korban nih kemarin dikasih kan dari masjid itu, kadang-kala itu kotor Mbak Sari. Jadi ada kayak pasir-pasir gitu. Biasanya teknik yang saya lakukan, saya bersihkan dengan tisu dapur.
0: Oh ya baik.
2: Iya, nanti sudah pun kalau misalkan kotornya kelet banget gitu, seset-seset, diseset yang kotor itu dibuang.
0: Oh ya baik.
2: Ya, kemudian yang kedua diporsi, karena kalau korban sapi ya biasanya saya dapat itu sekitar 2,5 kilo dari masjid itu yang dagingnya tok ya Mbak Sari. Kalau korban ya, kalau saya sebagai yang korban itu dapat 2,5 kilo, padahal kan kami hanya berdua di rumah ya. Akhirnya itu nyimpannya harus diporsi sekalian, kita masaknya seberapa banyak, misalkan kita sekali masak 1,5 kilo nih, berarti langsung dipotong-potong sekitar 1,5 kiloan, berarti kalau 2,5 kilo kan jadi 5
0: pek. Betul ya.
2: Dan pastikan tadi sudah bersih, sudah tidak beralih, sudah darahnya nggak keluar. Saya pakai tisu dapur aja saya membersihkannya. Nah setelah itu masukkan dalam kantong plastik yang food grade ya, jangan yang kresek.
0: Oh ya.
2: Nah itu boleh kantong plastik, boleh wadah kedap air, kedap udara, atau vakum pack kalau punya. Sekarang kan banyak vakum pack.
0: Betul.
2: Kalau yang plastik food grade itu biasanya kalau kita beli ya, kantong plastik itu di apa namanya, di kemasannya itu ada gambar sendok garpu atau ada tulisannya bebas free BPA.
0: Free BPA, betul.
2: Atau tulisan PP atau PE, itu menandakan dia food grade dan aman dimasukkan dalam freezer. Nah berarti kan yang satu kantong saya masak nih, yang empat saya masukkan ke freezer. Nah pastikan sudah tidak ada jeroan ya. Kalau saya yang kurban kan tidak dikasih jeroan daging tok. Tapi kadangkala kalau yang dapat dari masjid yang orang yang nggak kurban kan campur ya.
0: Betul.
2: Itu sebaiknya harus segera dipisah antara jeroan dan
0: dagingnya.
2: Karena jeroan itu apa ya, cenderung kan dia tempatnya kotoran dan sebagainya, sehingga bakterinya lebih banyak, bisa menyebabkan kontaminasi, aroma yang menyimpang, sehingga harus dipisah nanti nyimpennya. Tuh sudah masuk freezer, selesai Mbak. Kalau misalkan mau dimasak untuk besok satunya, ya nggak usah freezer, nggak apa, ditaruh di chiller yang atas. Bisa tahan 1-2 hari. Tapi kalau mau masaknya masih next minggu depan misalkan, harusnya di freezer ya. Dan itu pastikan kalau nyimpennya plastiknya nggak berunggah, artinya nggak membung gitu ya.
0: Kedap press, gitu ya.
2: Press. Kalau nggak punya vakum ya dipres no gitu. Dipres, kemudian jadi masuk itu tanpa udara. Kalau daging sapi, daging kambing, kalau cara menyimpannya bagus, cara ngemasnya bagus, bisa tahan sampai 4-12 bulan, Mbak.
0: 4-12 bulan apa-apa.
2: Iya, asal satu
0: penyimpanannya ya
2: juga bersih ya. Freezernya harus jaga kebersihannya, tidak overload ya. Plastiknya sesuai, itu masih bisa sih. Sampai sekian bulan enggak masalah, tapi memang ada sedikit penurunan mutu pasti.
0: Ya.

0: biasanya bisa dimunculkan dari penanganan yang salah?
1: Yeah. Jadi misalkan tadi dicuci sih, karena kotor dicuci. Sebenarnya nggak apa-apa sih dicuci, tapi pastikan setelah dicuci itu ditiriskan dulu. Karena aduh kotor banget nggak tahan nih, cuci. Habis itu ditiriskan, kemudian di airnya itu diserap pakai tisu dapur, itu baru disimpan juga nggak masalah. Nah, kenapa nggak boleh dicuci tadi? Gini, daging kan sudah basah ya.
0: Betul.
1: Kalau kena air, dia akan menambah menyerap air. Di satu sisi, daging itu berisiko membawa kotoran mungkin saat di penyembelihan, saat dia berdekatan dengan kotoran itu ada beberapa bakteri yang E. coli. E. coli itu ada pada kotoran, Mbak. Salmonella itu terikut. Nah, misalkan daging itu nyimpennya basah, masih kotos-kotos, langsung ditaruh di kulkas, maka air inilah yang menjadi media.
0: Jadi,
1: makanan basah yang kandungan airnya tinggi itu sangat disukai oleh bakteri, apalagi dia berprotein. Itu.
0: Jadi,
1: makanya disarankan tidak dicuci. Tapi kalau memang kotor banget, kemarin saya juga ada satu potong tuh yang kotornya amat. Ya akhirnya saya cuci. Karena sulit sekali dibersihkan, ya saya cuci, kemudian saya tiriskan. Tiriskan, kemudian apa namanya? Anu sama tisu itu ditekan-tekan gitu. Baru kalau udah tiris baru dipek gitu.
0: Oke, baik. Penanganan-penanganan yang salah itu bisa itu tadi ya, menyebabkan mungkin kualitas gizinya menurun, kandungan proteinnya juga menurun, atau mungkin juga bisa menimbulkan penyakit. Sehingga hal-hal tersebut yang harus diwaspadai begitu ya, harus dilakukan dengan benar begitu ya, Bu Laili ya.
1: Iya. Kalau taste mungkin iya bisa berkurang ya. Kalau ada penyakit iya, tapi kalau salmonella, E. coli nanti harus pemasakannya yang sempurna. Kalau pemasakannya tidak sempurna, dia tidak mati. Jadi misalkan mau dibuat sate nih yang agak-agak basah, nah itu berisiko, Mbak.
0: Kalau
1: misalkan dia kurang bagus dalam penanganan, karena kan sate yang dalamnya yang masih juicy gitu sukanya, nah, atau steak ya, steak yang masih juicy itu berisiko banget kalau misal penanganannya nggak benar.
0: Harus matang sempurna begitu ya, Bu Laili?
1: Harus matang sempurna.
0: Jadi
1: kalau misalkan dibuat rawon, dibuat soto, nggak masalah, nanti mati itu E. coli. Karena dia kan mendidihnya sudah 100 derajat Celcius, dan jenis-jenis bakteri itu dia jenis yang tidak tahan panas, sehingga pada suhu 75-80 dia sudah mati bakterinya.
0: Itu ya, tergantung juga bagaimana kita mengolahnya sebenarnya ya, seperti apa dan maunya jadi apa. Tapi biasanya Bu, kalau misalnya ya, meskipun sekarang sudah jauh lebih banyak berkurang ya, karena seruan dari Pemda masing-masing wilayah itu nggak boleh pakai kantong kresek, tapi masih dijumpai ada loh Bu. Nah ini gimana juga ya bahayanya kalau kita bisa lihat, ada mikroplastik di dalamnya dan lain sebagainya, ini seperti apa Bu, agar masyarakat juga paham ya, selain mungkin dapatnya dari panitia pemotongan hewan kurban mungkin besek kali ya, atau daun, tapi begitu itu tadi penyimpan di kulkas, loh kok pakai kresek? Nah ini gimana Bu?
1: Ya memang kita harus saling mengedukasi, saling mengingatkan, dan terus belajar ya dalam hal ini. Memang plastik itu merupakan masalah yang sudah kita tidak pungkiri lagi, banyak sekali, dan plastik itu memang tidak bisa diuraikan ya oleh mikroba. Sehingga nanti kalau dia kayak apa namanya, hancur gitu di tanah, dia juga masuk di dalam tanaman, di air, di sungai, dia masuk ke ikan, bahkan di manusia sekarang sudah beberapa dicek tuh banyak di dalam tubuh manusia itu terdeteksi yang namanya mikroplastik. Mungkin dari air, dari ikan, dari sayur yang dikonsumsi. Makanya kita sebaiknya ya mulai dari kita lah, mengurangi sebenarnya, mengurangi pemakaian plastik yang seperti, padahal kan sudah diimbau ya.
0: Betul.
1: Tapi kenyataannya
0: masih ada ya Bu.
1: Kemarin saya dapat ya plastik.
0: Itu dia. Makanya kadang ya sudah, beberapa wilayah sudah enggak, tapi ternyata masih ada juga yang iya gitu ya, dan ini diaminin
1: karena
0: sama Bu Laili.
1: Plastik ini lebih murah dibandingkan besek.
0: Benar.
1: Jadi godong jati gitu Mbak.
0: Betul ya.
1: Caruban itu, jati itu kan bagus, dan dia tidak darah itu tidak gampang

0: keluar
1: Oh
0: atau tidak.
1: iya.
0: Makanya kalau di daerah Madiun, Caruban, Lamongan, penjual daging itu bungkusnya bukan daun pisang, bukan plastik, tapi godong jati.
1: Oh, kalau di Surabaya agak effort nyarinya ya kayaknya, Bu.
0: Iya. Enggak ada. Murah plastik ya,
1: Iya.
0: becek juga mahal, Mbak, becek itu.
1: Tapi gimana Bu kalau udah terlanjur gitu ya dibungkusnya pakai plastik, apa ada nggak langkah-langkah yang bisa kita lakukan tadi ya untuk bisa mengurangi penyebaran bakteri?
0: Sebenarnya kalau mang kalau kita dapat ya langsung segera kita tanganin, Mbak.
1: Oh iya.
0: Harus segera kita, kalau saya sih saya tiriskan dulu darahnya itu, saya buang, kemudian saya kasih wadah yang bisa netes, itulah kayak tirisan sayur itu di situ. Kalau daging sapi malah tidak langsung saya taruh di kulkas, Mbak. Saya layukan dulu. Karena dia butuh namanya, kalau di dalam ilmu teknologi pangan tuh rigor mortis atau pelayuan. Saya biarkan, tapi saya tutup dengan wadah yang masih ada udara bisa masuk juga, kayak jaring-jaring gitu. Itu saya biarkan 4-5 jam itu di dalam suhu ruang. Biar apa? Ada oksigen masuk, terjadi ikatan aktin miosin sehingga dagingnya nanti empuk. Untuk daging sapi ya, sapi. Kalau daging kambing itu setelah ditiriskan segera langsung dimasukkan ke kulkas. Jadi itu namanya pelayuan sehingga daging itu empuk, kalau diolah enak. Tapi kalau mau dibuat bakso, justru yang daging seger itu langsung dicuper, dicampur dengan bahan lain, itu jadi pentol baksonya kenyal tanpa tambahan apapun. Jadi untuk bakso cocoknya. Tapi kalau untuk yang misalkan kita mau rendang, kita mau rawon, kita mau sup, kan enak yang empuk. Sebaiknya dilayukan dulu. Tapi dalam keadaan sudah bersih, tiris, saya tiriskan udah lama 4-5 jam, baru nanti saya potong-potong, saya masukkan kulkas gitu, Mbak. Penanganannya.
1: Banyak juga masyarakat yang bertanya, Bu, ini kan beda ya kalau daging sapi dengan daging kambing gitu ya. Tadi juga untuk penyimpanannya pun ada sedikit perbedaan. Tapi banyak juga masyarakat yang kemudian, kenapa kalau mengolah daging kambing itu masih ada yang bau-bau perengus? Itu gimana juga ya, Bu, tipsnya agar masyarakat juga tahu begitu. Gimana caranya?
0: Kalau perengus itu kan juga satu tergantung jenis kambingnya, Mbak. Kan kambing itu ada kambing yang kayak kecil itu Jawa, ono sing gibas. Nah, sing gibas tuh memang perengusnya lebih dahsyat. Kalau saya, kalau saya biasanya merebus yang pertama itu air selalu saya buang. Baik sapi mau kambing atau terutama jeroan, merebus pertama, jadi air dididihkan, terus dimasukkan dagingnya, kan mesti keluar busa dan kotor ya, Mbak. Itu saya buang, saya cuci bersih. Cuci sampai bersih, nggak ada lendir-lendir, nggak ada yang apa berindil-berindil, nggak ada buih, bersih. Kemudian ngerebus lagi air itu dimasukkan, dijamin perengus hilang, bau hilang. Jadi gitu aja, caranya. Baru kalau kambing kan sebaiknya cocoknya untuk menutupi perengus itu kan rempah ya. Jadi rempah yang kayak gulai, kayak krengseng, kayak itu cocok banget. Jadi tambah rempah-rempah untuk menutupin itu. Kalau sapi sih nggak masalah, kan nggak ada bau perengusnya. Tapi tetap rebusan pertama saya buang. Dan dicuci bersih itu. Jadi kuncinya di situ aja.
1: Kalau kita kaitkan juga dengan kesehatan begitu ya, Bu ya. Tentu ya. Ibarat hari raya ya, Bu ya, semuanya euforia gitu ya. Apalagi dapat dagingnya banyak gitu ya, banyak yang diolah jadi sate, gulai dan lain sebagainya. Nah, ini takaran yang pas untuk setiap usia itu kan berbeda-beda. Bagaimana sih agar mengkonsumsi daging itu kita juga bisa mendapatkan manfaat gizinya dengan baik gitu tadi, Bu. Ini kalau misalnya di anak-anak itu ada takaran khusus kah, atau lansia atau seperti apa, biar jauh dari yang namanya kolesterol, asam urat atau penyakit-penyakit lainnya, itu seperti apa, Bu?
0: Ya, betul, bagus sekali ya. Kalau takaran protein hewani, kalau anak-anak itu sekitar 35 gram sekali makan.
1: Anak-anak kalau 35 gram?
0: Iya, kalau kita orang dewasa itu 50 gram itu sekali makan. Jadi jangan, apalagi yang sudah 40 tahun ke atas harus naker ya. harus nakar. Dan mungkin untuk yang lansia kayak saya itu kan udah 50 ke atas ya. Mm-mm. Ya jangan ambil yang berlemak. Mm. Jadi kemudian kurangi masakan yang bersantan. Bisa kok misalkan daging itu lada hitam, sup kan oke-oke aja.
1: Betul.
0: Asem-asem. Pilih menu-menu yang tidak berisiko, karena kalau dalam daging baik kambing, terutama kambing ya, kambing itu kan cenderung lemaknya jenuh.
1: Ya.
0: Sapi juga kalau pas dapat yang gaji-gaji itu lemaknya jenuh.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi kalau kita sudah berisiko punya, misalkan punya hipertensi, udah obesitas, udah dewasa, menjelang lansia atau udah lansia, ya kurangi itu semua, boleh tetap boleh. Mm-hmm. Jadi kurangi yang bersantan, yang lemak-lemak jangan dikonsumsi ya. Kemudian imbangi dan ikuti dengan serat. Jangan lupa. Jadi misalkan dimasak rendang, gandengane mungkin orang arek bunci sama wortel yang banyak, misalkan kan enak aja.
1: Betul.
0: Misalkan dibuat sup sayur kan juga enak. Jadi jangan melulu daging, satu orang rong on atau seperapat habis itu pusing. Nah, siapa yang nanggung kalau gitu? Jadi pastikan ada seratnya. Kalau misalkan gak sempat banget ya, sate bu, maaf kok gandengan nih kan pas pasarnya tutup, minimal di kulkas tuh siap timun.
1: Iya.
0: Kayak kemarin kan hari raya gak sempat belanja ya, adanya timun ya, misalkan ya krengsengan dikasih timun sama tomat iris gitu aja, gaya lalap kan sudah enak.
1: Iya benar.
0: Dan ya sebagai penetra, karena serat itu kan penting membantu metabolisme lemak di dalam tubuh. Sehingga gak terjadi penumpukan kolesterol, penumpukan asam urat ya. Ya itu harus diwaspadai Mbak Sari. Ya.
1: Baik, Bu, satu lagi sebelum nanti ini kita akhiri sesi wawancara singkat kita. Yang masih jadi perhatian selain tadi penggunaan kantong plastik atau kresek ya, ini pencucian rumen Bu. Meskipun ya kembali lagi sudah dilakukan oleh teman-teman di LH Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya. Kemarin masih ada satu warga yang kena tipiring gitu kan ya. Ini masih di Surabaya, nggak tahu nih di daerah-daerah lainnya masih punya kebiasaan yang sama, tipiring, tindak pidana ringan karena nyucinya di sungai gitu Bu. Nah ini gimana Bu untuk memahamkan masyarakat juga bahwa akan ada dampak loh begitu ya berkaitan dengan pencucian rumen di kali ataupun sungai begitu Bu?
0: Iya jelas lah. Jadi yang namanya kotoran itu kan kalau dicuci di sungai pasti nanti kotoran itu kan merata ya di sungai itu, sehingga apa, bisa air menjadi keruh, bakterinya meningkat, karena kotoran itu tempatnya bakteri. Jadi total bakteri air tentu meningkat, kualitas menurun. Karena kita tahu ya, Kali Surabaya, Kali Mas kan sebagai sumber bahan baku air PDAM.
1: Iya betul.
0: Ya, kalau bahan bakunya jelek ya pastilah air yang kita dapatkan ke rumah-rumah itu ya pasti akan menurun. Nah risikonya apa? Mungkin di dalam air PDAM itu nanti masih ada E. coli, ada salmonella atau parasit lain, cacing yang dari rumen itu tadi. Dampaknya apa? Kita nggak tahu, pakai keran kita buka, kita nyuci tahu, kita nyuci sayur, kita nyuci buah, kita nyuci beras pakai air itu, dampaknya apa? Ya bisa akhirnya mikroba itu masuk ke dalam makanan yang kita cuci itu tadi. Sehingga dampaknya luas banget itu. Makanya saya sangat setuju kalau Pemkot itu menganjurkan tidak mencuci di kali, karena itu kan iya itu zaman dulu ya,
1: betul.
0: Yang korban masih sedikit, dan sekarang kan korbannya luar biasa. Orang itu sekampung, se-RT itu berapa sapi, berapa kambing. Nah kalau semua ke sungai
1: gimana?
0: Nah,
1: ya
0: nanti, iya tentunya nanti PDAM yang kita dapatkan ya, ya ada E. coli, ada salmonella, ada parasit. Jadinya kalau kita melakukan ya kita kena dampak, akhirnya begitu Mbak.
1: Kita juga yang dirugikan akhirnya ya Bu Laili ya. Iya, baik.
0: Makanya kadangkala orang melakukan itu karena beliau belum mengerti ya. Bahwa itu nanti dampaknya juga akan ke kita gitu. Padahal kan kalau Surabaya kan sumber airnya ya PDAM, nggak ada lagi sumber air yang lainnya. Nah itu yang perlu dipahami oleh teman-teman kita gitu.
1: Ya baik, ya alangkah baiknya ketika momen Idul Adha ini kita lengkapi juga begitu ya dengan hal-hal baik, misalnya tadi ya untuk penanganan untuk konsumsi daging secara pribadi, ataupun tadi kalau panitia ya jangan cuci rumennya di kali ataupun di sungai gitu.
0: Iya, kan sudah difasilitasi kan Mbak sama Pemkot.
1: Benar.
0: Nanti dikasih TPS, bahkan RPH itu free ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, luar biasa Pemkot itu sudah mengupayakan,
1: betul.
0: Tapi ya gimana lagi?
1: Kembali ke pribadi dan individu masing-masing. Tapi semoga ini bermanfaat dan juga menyadarkan masyarakat kita begitu ya, Bu. Karena kembali lagi yang dirugikan adalah ya pasti kita warga Kota Surabaya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Bu Laili, terima kasih untuk waktunya. Mungkin sebagai penutup, apa ini pesan yang bisa disampaikan kepada para pendengar kita?
0: Ya, baik untuk pendengar RRI, baik, bijaklah ya dalam melakukan penanganan hewan kurban, bagaimana cara menyimpan dan bagaimana cara mengolah, termasuk berapa banyak yang dikonsumsi. Jangan mumpung ada daging dihabiskan semua, tapi tiba-tiba tensi naik, kolesterol naik, itu juga akan berbahaya. Tentunya tetap menggunakan pola makan gizi seimbang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Kemenkes. Kalau untuk dewasa, remaja, lansia ya, paling tidak rata-rata sekali makan adalah 50 gram. Dan jangan lupa nanti diimbangi dengan sayur dan buah, sehingga apa yang dimakan itu balance. Nanti makanya saat menyimpan, porsikan sesuai dengan berapa banyak masaknya, jadi jangan berlebihan. Untuk masih bisa untuk besok lagi dan besok lagi ya, sehingga dengan cara penyimpanan yang baik, ini bisa sebagai cadangan makanan yang potensial yang bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Mungkin itu saja Mbak Sari.
1: Baik. Terima kasih Bu Laili untuk waktunya, meskipun obrolan kita singkat, namun ini mudah-mudahan ya bisa menambah wawasan, edukasi dan juga ilmu bagi masyarakat kita ketika mengolah daging begitu ya. Karena tentu tidak saja di momen Idul Adha, dalam setiap harinya kalau kita berkutat juga dengan masakan-masakan olahan daging, nah ini bisa sangat-sangat bermanfaat dan kita bisa mendapatkan nilai gizinya begitu ya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Laili. Bu Laili sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya untuk berbincang di Perusahaan Radio Surabaya. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk keluarga, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbincangan saya singkat begitu ya bersama dengan Ibu Dr. Laili Rahmawati STP MMA. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kota Surabaya. Menarik, ya ternyata masih banyak di antara kita yang mungkin tadi manggut-manggut dengerinnya gitu ya, karena ternyata selama ini saya salah. Kalau sudah tahu boleh diperbaiki ya, bagaimana cara mengolahnya. Ibu-ibu nih biasanya kalau dapat dagingnya banyak banget seperti yang dikatakan oleh Mas Andi tadi, ternyata bisa loh. Itu 4-12 bulan, asalkan itu tadi cara penyimpanannya benar. Sekalipun ya kualitas kandungan gizi dan juga proteinnya mengalami penurunan begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini sangat membantu ya informasinya. Dan yang paling penting mengingatkan kita juga, jangan mencuci rumen itu di kali. Kembali lagi, nanti kita yang akan dirugikan. Anda yang punya pendapat komentar boleh ya. Tadi ada Mas Andi, Budian gitu ya. Yang lain nanti boleh. Lepas dari ini saya juga ajak Anda gitu ya untuk bisa menyampaikan pendapat Anda, komentar ataupun pengalaman-pengalaman Anda berkaitan dengan upaya untuk mengolah daging yang Anda dapatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Gimana untuk Anda? Kira-kira daging yang Anda dapatkan hari ini diolah menjadi menu makanan apa? Dan kira-kira dapat berapa banyak sih untuk bisa disimpan agar bisa dikonsumsi? Ya, bisa jadi minggu depan mungkin ya, atau sebulan lagi. Tapi semoga informasi yang tadi kita sampaikan melalui sesi diskusi singkat, wawancara singkat bersama dengan Ibu Dr. Laili, ini juga bisa menambah wawasan kita ya untuk bisa mengolah daging dengan benar. Karena kalau tidak, ya itu tadi, kita tidak bisa mendapatkan manfaat gizinya ataupun juga bisa mendatangkan penyakit. Nah, ini loh yang harus diwaspadai. Termasuk pencucian rumen juga itu penting. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Sari.
3: Pak Joni, silahkan.
4: Habis nimbrung Pro 1 Jogja, lari ke Surabaya.
3: Oh, aduh. Di Jogja bahas apa nih?
4: Oh, gempa, Mbak Sari.
3: Oh, yang kemarin itu ya, Pak, ya?
4: Anniversary 20 tahun gempa Jogja.
3: Oh.
4: Kan terjadi 20 tahun yang lalu.
3: Iya, benar. Saya ingatnya kok tanggal kemarin, tanggal hari ini ya, ternyata ya?
4: Terjadinya tanggal 26.
3: 26 apa 27 sih, Pak? Iya benar ya, 26 ya. Oh iya. Oke.
4: Sorry, Mbak Sari. 27 tapi ini 2026.
3: Jadi oh iya benar kan, kemarin kan ya.
4: Betul. Ya, menurut saya, Mbak Sari, saya kadang berbagi ya. Kalau topik, wah ini kok menarik, saya nimbrung.
3: Boleh dong, Pak. Nggak apa-apa itu,
4: tapi tetap,
3: aman.
4: Tetap apa, bisa. Ya, puji Tuhan, berbagi waktu bisa.
3: Dan luar biasa. Dan dianjurkan
4: Tuhan untuk ini, untuk saling bersilaturahmi sebanyak mungkin.
3: Iya, benar-benar.
4: Menyiapkan otak itu.
3: Ya, betul. Sepakat saya, Pak.
4: Mbak Sari, terkait daging ya. Saya kan dari dulu tidak mengkonsumsi daging sapi, daging kambing.
3: Oh ya?
4: Yang daging-daging tidak, ayam juga enggak. Cuman saya penggemar berat seafood, Mbak Sari.
3: Oh, oke. Saya pikir vegetarian, ini, Pak.
4: Oh, enggak.
3: Enggak ya?
4: Ini, Mbak Sari. Kalau daging sapi itu memiliki kadar bagus, dia memang sebetulnya 20-26 gram kadar proteinnya ya. Kambingnya 16-27 itu cukup tinggi juga. Kalau seafood kadar proteinnya 20-24. Namun kelebihannya, Mbak Sari, dia memiliki kaya asam lemak, artinya seperti omega 3. Nah, ini sangat bagus untuk kesehatan jantung, ini kelebihan seafood.
3: Oh, baik.
4: Jadi kayak kepiting, cumi-cumi, durang. Wow, itu penggemar berasa itu.
3: Waduh, iya.
4: Jadi dari dulu saya enggak konsumsi daging memang, Mbak Sari.
3: Sama sekali, Pak?
4: Itu. Sama sekali.
3: Wah, keren nih.
4: Ya, enggak tahu, Mbak Sari. Saya kok enggak begitu gemar ya.
3: Oh, iya.
4: Apalagi yang, kalau keponakan saya keliru. Dari keponakan saya kan banyak di Jakarta ya. Ngirimi GoFood, daging-daging ya enggak tak makan. Yang makan ya ibunya.
3: Iya. Baik.
4: Ya itu anu Pak Sari, memang sudah, ya mungkin saya terlahir harus seperti itu ya, enggak apa-apa. Dan gini Pak Sari, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha teman-teman saudara kita yang merayakan ya. Cuman yang nomor satu itu yang paling penting, jangan pesta-pesta dagingnya. Esensi daripada Idul Adha itu Mbak Sari itu penting sekali.
3: Betul.
4: Jadi kepatuhan, ketaatan Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman itu semakin kesini semakin harus baik harusnya, karena setiap tahun kita rayain. Jadi jangannya seremonial, sehingga biar negara ini semakin tentrem, sejahtera, nggak gaduh di sana sini gitu Mbak Sari.
3: Benar,
4: kalau kita patuh sama Tuhan kan kita akan berbuat kebaikan dan kebenaran itu.
3: Betul.
4: Jadi saya prihatin kok kalau semakin kesini semakin tidak baik, berarti mereka tidak memahami nilai-nilai anjuran Tuhan begitu loh. Ya, ini penting Pak. Jangan hanya seremonial doang gitu. Ya, saya rasa itu dulu Mas Dari, mau temuan ya.
3: Terima kasih pagi Pak John, ini hebat luar biasa ya, dari Jogja ke Surabaya tapi masih bisa monitor, keren. Memang benar ya, otak kita itu semakin bertambahnya usia harus dilatih gitu ya, baca ya, biar nggak demensia, ataupun itu tadi otak kita biar bisa tetap aktif bekerja gitu ya, itu keren lah, itu yang harus dilakukan gitu ya. Kalau lagi santai pun gitu ya, sebisa mungkin baca gitu ya. Karena dari kecil hobi saya juga baca sih ya. Jadi ya harus baca banyak-banyak gitu ya, nambah wawasan juga gitu kan ya. Gak mengkonsumsi daging sapi, daging kambing, ayam gitu ya. Kalau saya kok malah gak konsumsi ayam ya, jarang banget lah. Kalau daging ya karena mayoritas orang-orang di sekitar saya sukanya daging. Kalau seafood, nah ini suka sih saya, tapi harus masak sendiri atau di resto tertentu yang sudah saya percayai bahwa dia pengolahannya oke, benar, dan gak amis. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya sepakat dengan Pak Joni bahwa esensi dari peringatan Hari Raya Idul Adha itu tadi ya, sebuah ketaatan. Ini yang paling penting, ketertundukan kita kepada perintah Tuhan itu yang luar biasa. Jangan euforia bakar satenya, makan dagingnya, boleh itu pelengkap hidup lah ya istilahnya ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita itu tadi dalam setiap momen hari besar keagamaan itu bisa lebih dekat lagi sama Sang Pencipta gitu ya. Kemudian tadi ketertundukan dan ketaatan. Kalau kita ketaatan itu apa ya, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agaknya melanggar norma-norma atau melanggar aturan tuh kayaknya nggak ada ya, karena kita taat gitu kan ya. Ya mudah-mudahan lah ini menjadi esensi yang baik juga untuk bisa kita renungi dan kita lakukan dalam setiap harinya tanpa menunggu momen Idul Adha di tahun depan. Itu yang paling penting. Pak Joni, terima kasih ya untuk komentar dan juga pendapatnya begitu ya. Karena ya tentu kita ingin memaknai hari ini tidak hanya sekedar sebuah peringatan belaka atau perayaan belaka, tapi ada makna lain yang bisa kita dapatkan pada momen Hari Raya Idul Adha kali ini.
5: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap hari. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
6: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
7: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
6: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
7: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
6: Benar. Menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan dari media yang kredibel soal ancaman Presiden Prabowo untuk mundur dari jabatan Presiden bila program MBG dihentikan. Mengutip dari video.tribunnews.com berjudul "Akui MBG Banyak Masalah, Presiden Prabowo Ancam Copot Oknum Petinggi Yang Tak Bertanggung Jawab". Dalam berita tersebut, Presiden Prabowo menyinggung soal MBG saat peresmian 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pihak-pihak yang lalai dan tidak bertanggung jawab, termasuk unsur pimpinan terkait masalah MBG. Adapun Presiden Prabowo memang pernah menyatakan di depan sejumlah pimpinan media bahwa ia siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan MBG tetap berjalan. Namun, pernyataan itu disampaikan dalam konteks elektoral atau potensi suara Presiden Prabowo dalam pemilihan Presiden 2029, bukan ancaman mundur dari jabatan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada dan juga bersama dengan RRI Korwil Jawa Timur. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 28 Mei 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Pada momen hari Raya Idul Adha di kesempatan kali ini, di momen cuti bersama begitu ya, kami akan temani Anda tentunya dengan sejumlah informasi. Kita langsung saja buka begitu ya dengan kabar dari Ninda Alivia berkaitan dengan petasan balon udara meledak saat Idul Adha. Pemuda di Gandusari tewas. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik pendengar, suasana Hari Raya Idul Adha di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar berubah duka setelah ledakan petasan balon udara ini menewaskan seorang pemuda dan melukai dua anak. Peristiwa ini terjadi kemarin pada Rabu 27 Mei 2026 pagi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di area persawahan Dusun Tekik, Desa Tambaan, Kecamatan Gandusari, saat warga tengah melaksanakan sholat Idul Adha. Korban meninggal diketahui berinisial I berusia 23 tahun warga Dusun Tekik, Desa Tambaan. Korban mengalami luka parah akibat ledakan petasan yang diduga dipasang pada balon udara tanpa awak. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni menyampaikan korban yang mengalami luka cukup parah pada bagian tangan dan juga beberapa bagian lain seperti wajah dan perut langsung dilarikan ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri. Namun setelah mendapatkan penanganan medis, korban dinyatakan meninggal dunia. Selain korban meninggal, dua anak lainnya turut menjadi korban luka ringan, yaitu ADR 11 tahun mengalami luka lecet pada jari tangan kiri dan dagu. Sedangkan korban anak berinisial D berusia 12 tahun mengalami luka lecet pada jari tangan kiri dan wajah. Berdasarkan informasi yang dihimpun polisi, saat kejadian korban bersama 6 anak lainnya sedang menerbangkan balon udara tanpa awak yang dipasangi petasan. Saat korban memegang petasan, tiba-tiba saja meledak dan mengenai korban ataupun anak-anak yang berada di lokasi. Warga mengetahui kejadian itu langsung memberikan pertolongan dan melaporkan insiden kepada pihak kepolisian. Petugas gabungan dari Polsek Gandusari bersama tim Inafis Satreskrim Polres Blitar kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Kemudian laporan ini juga ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian hingga saat ini masih dalam proses pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Ninda Alivia, selamat kembali bertugas. Petasan balon udara meledak saat Idul Adha, pemuda di Gandusari tewas. Itu informasi pertama untuk membuka jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update ya informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temani Anda menikmati hari libur Anda di cuti bersama untuk perayaan Hari Raya Idul Adha. Kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Informasi selanjutnya datang dari reporter William Nathan, pendengar. Liburan Idul Adha, PLN UP3 Malang siagakan personil untuk menjaga keandalan kelistrikan. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Malang menyatakan kesiapan penuh dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama periode Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya ini dilakukan demi kenyamanan dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah serta merayakan hari besar tersebut. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan sebanyak 474 personel teknik pelayanan pelanggan dan tim penanganan gangguan yang bersiaga 24 di lapangan. Komitmen pengamanan ini diperkuat oleh 14 posko siaga, 4 UPS mobile, 30 unit gardu bergerak, 3 unit genset serta armada dinas yang terdiri atas 43 mobil dan 69 motor operasional untuk memastikan sistem kelistrikan tetap andal. Aku menyebut, PLN UP3 Malang juga telah memetakan sejumlah lokasi prioritas yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama perayaan. Beberapa titik krusial yang mendapatkan pengamanan ekstra meliputi tempat ibadah seperti masjid, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, hingga pusat transportasi dan publik seperti bandara serta mal. Di lokasi-lokasi strategis tersebut, tim PLN ditempatkan secara on-site agar bisa merespons dan menangani gangguan dengan cepat jika sewaktu-waktu terjadi kendala. Pada perayaan hari besar ini juga, PLN mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan dalam menggunakan listrik, khususnya saat prosesi penyembelian dan pembagian hewan kurban, agar tidak mendirikan tenda atau beraktivitas terlalu dekat dengan jaringan kelistrikan. Agung menegaskan, jika masyarakat menemui kendala atau gangguan, pelaporan dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui persiapan matang ini, PLN Malang berharap seluruh rangkaian ibadah, perayaan, dan libur panjang Idul Adha ini di wilayah Malang Raya dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan hikmat tanpa ada kendala kelistrikan. William Nathan melaporkan.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Lapas kelas 2A Pamekasan ini menyembeli 12 ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha kali ini. Kita dengarkan informasinya bersama Iswan Toro. Iswan Toro, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pamekasan menyembeli 12 ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Penyembelihan dilakukan usai pelaksanaan sholat id di kompleks lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Handono memastikan proses penyembelihan sesuai syariat Islam. Ada dua kelompok yang menjadi sasaran utama pada pembagian daging kurban dari Lapas Kelas 2A Pamekasan, yaitu untuk warga binaan dan juga untuk masyarakat di sekitar lingkungan lapas. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2A Pamekasan berharap memenuhi momentum Idul Adha dapat mempererat tali silaturahmi antar petugas, narapidana, tahanan, dan masyarakat luas, serta meningkatkan nilai-nilai ketakwaan di lingkungan pemasyarakatan. Dari Pamekasan, Iswan Toro melaporkan.
2: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
3: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
2: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
3: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
2: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
3: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Motivasi hari ini.
4: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat

0: Satu lagu dari Tulus berjudul Gajah juga saya putarkan untuk temani Anda menikmati hari libur bersama keluarga di edisi kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Untuk pagi ini kita juga akan dengarkan informasi dari reporter Ermina Jin. Diorama Buddha transparan terbesar se-Indonesia meramaikan Vesak Festival di Surabaya. Ermina, silakan.
1: Ya, pendengar, Vesak Festival kembali hadir di kota Surabaya, di mana perayaan ini menjadi gelaran Hari Tri Suci Waisak yang dilaksanakan setiap tahun di ruang publik melalui berbagai kegiatan, diantaranya pameran dan pagelaran seni. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan memperkenalkan nilai-nilai universal Buddhis kepada masyarakat luas. Dan festival ini diselenggarakan di bawah naungan Young Buddhist Association atau YBA Indonesia. Dan organisasi ini membawahi generasi muda Buddhis untuk menyebarkan kebajikan tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Dan di Surabaya ini dalam rangka memperingati 10 tahun perjalanan YBA, Vesak Festival 2026 mengusung tema Interbeing Our Happiness, Our Shared Responsibility. Tema ini mengangkat ajaran Patika Samupada, yakni bahwa seluruh kehidupan saling terhubung, saling bergantung, dan saling menopang satu sama lain. Dan untuk menghadirkan konsep tersebut secara mendalam, panitia menyuguhkan berbagai pagelaran seni, diorama, dan pertunjukan kreatif lintas budaya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah diorama Buddha transparan yang terinspirasi

0: Inspirasi dari bumi Sparsa Mudra, yakni posisi tangan Buddha yang menunjuk ke bumi saat pertapa Gotama menghadapi Mara sebelum mencapai pencerahan sempurna. Diorama yang hadir di Tunjungan Plaza Surabaya ini dibangun menggunakan struktur woven wire mesh berbahan baja setinggi 5,6 meter dan lebar 4,6 meter. Karya ini juga meraih rekor MURI sebagai diorama Buddha transparan terbesar se-Indonesia. Dan menurut Ketua Vesak Festival 2026, Clea Alvina, tahun ini menjadi kali keempat Vesak Festival memecahkan rekor MURI melalui karya rupang Buddha yang dihadirkan kepada masyarakat. Dan menurutnya pembuatan rupang Buddha ini tidak memiliki tujuan lain selain memperkenalkan nilai-nilai Buddhisme secara universal kepada masyarakat luas. Adapun menurut Clea, biaya produksi rupang Buddha transparan ini mencapai 200 juta rupiah, sementara untuk pagelaran Vesak Festival Surabaya kali ini mencapai 1,4 miliar rupiah. Dan untuk proses pengerjaan rupang Buddha ini sendiri dilakukan oleh seniman asal Bali dan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Dan seperti diketahui bahwa selain pertunjukan seni dan workshop, Vesak Festival 2026 juga menghadirkan rangkaian kegiatan Budi seperti upacara Pindapata, kemudian ada puja relik, sangadana, dan perayaan Waisak. Dan untuk upacara Pindapata sendiri merupakan prosesi pemberian dana makanan kepada Bhikkhu Sangha dengan meletakkannya ke dalam pata atau mangkuk makan Bhikkhu. Sementara itu ada pun sangadana ini merupakan bentuk pemberian dana umat kepada Bhikkhu Sangha setelah menyelesaikan masa fasa atau pendalaman spiritual. Dan tahun ini sendiri sangadana dihadiri lebih dari 70 anggota Sangha yang terbagi di Surabaya dan Jakarta. Dan untuk Vesak Festival sendiri dilaksanakan pada 27 hingga 31 Mei 2026 di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Selain di Surabaya juga nanti akan dilaksanakan di Jakarta pada 3 hingga 7 Juni 2026. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Familia mengabarkan, Pemkab Sumenep gencarkan pasar murah untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi sejak sebelum Lebaran Idul Adha. Familia.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep ini bergerak cepat untuk mengatasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok yang terjadi sejak menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan bagian perekonomian dan SDA, pemerintah daerah ini memasifkan program pasar murah di berbagai titik strategis. Langkah intervensi ini juga dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan harga pangan yang biasanya yang sering terjadi saat menjelang Hari Raya Keagamaan. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setda Sumenep, Dadang Dede Iskandar ini menyatakan bahwa fluktuasi harga beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, cabai rawit, dan juga daging sapi ini harganya memang saat menjelang Lebaran kemarin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama di cabai rawit yang mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara untuk daging sapi kualitas premium sendiri di Kabupaten Sumenep ini naik hingga mencapai Rp150.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp130.000 per kilogramnya. Untuk itu pemerintah hadir untuk memastikan ketersediaan pasokan aman dan harga tetap terjangkau pasca Lebaran Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan Dadang menambahkan pelaksanaan pasar murah ini juga tidak hanya berpusat di area perkotaan, melainkan juga menyasar wilayah kecamatan yang jauh dari kawasan kepulauan. Pihaknya juga menggandeng Perum Bulog serta distributor lokal agar rantai pasok dalam program ini berjalan optimal dan juga tepat sasaran. Sementara Dadang mengungkapkan untuk permasalahan di kepulauan, karena di Kabupaten Sumenep ini terdiri dari banyak kepulauan, untuk harganya memang mengalami perbedaan yang jauh dibandingkan dengan di wilayah daratan. Pemerintah Kabupaten Sumenep akan melakukan program subsidi bagi para pedagang yang ada di kepulauan, sehingga nantinya pedagang kepulauan ini mendapatkan subsidi angkut barang yang nantinya juga diharapkan bisa menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di kepulauan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Di antaranya, Stasiun Malang jadi favorit saat libur panjang Idul Adha 2026. Hanum akan melaporkannya untuk Anda. Hanum, silakan.
1: Ya, selamat mendengar. Tingginya mobilitas masyarakat pada momen libur Idul Adha menjadikan Stasiun Malang sebagai salah satu titik keberangkatan dan kedatangan favorit di wilayah Daop 8 Surabaya. Untuk itu, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 memastikan kesiapan layanan pelanggan di Stasiun Malang selama periode libur panjang Idul Adha kali ini. Mahendro Terang Bawono, manajer Humas KAI Daop 8 mengatakan, secara keseluruhan selama masa libur panjang Idul Adha pada 26 Mei kemarin hingga 1 Juni mendatang, jumlah pelanggan yang dilayani di Stasiun Malang ini diproyeksikan mencapai hampir 30 ribu pelanggan. Untuk mendukung kelancaran operasional selama masa angkutan libur panjang, KAI Daop 8 mengoperasikan 12 perjalanan kereta api setiap hari yang berangkat awal dari Stasiun Malang. Selama periode 26 Mei sampai 1 Juni itu, tersedia sekitar 40 ribu tempat duduk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bepergian ke kota tujuan. Selain menyiapkan kapasitas angkutan, KAI Daop 8 juga terlihat meningkatkan pelayanan di area Stasiun Malang melalui optimalisasi petugas pelayanan, kemudian penguatan informasi perjalanan, serta kesiapan fasilitas pelanggan. Petugas tambahan juga turut disiagakan di area boarding dan juga layanan pelanggan guna memastikan proses keberangkatan berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Pihaknya mengimbau pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, memperhatikan jadwal keberangkatan, serta mengikuti arahan petugas selama berada di area stasiun. Mengingat wilayah Kota Malang menjadi salah satu rujukan wisata di Jawa Timur, sehingga kerap terjadi kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik, terutama di kawasan area stasiun. Sehingga untuk itu, para pelanggan diharapkan datang lebih awal ke stasiun untuk menghindari potensi tertinggal kereta. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya, kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

0: dari Yura Yunita featuring Yovie Widianto, Harus Bahagia juga saya putarkan untuk temani Anda menikmati waktu libur bersama keluarga di momen Hari Raya Idul Adha di edisi kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, ada Heri Susanto. Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, Terminal Pare Kabupaten Kediri cenderung sepi penumpang. Heri, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada saat ini, saya berada di ruang tunggu Terminal Pare Kabupaten Kediri yang saat ini juga menginformasikan bahwa di momen libur Idul Adha dan cuti bersama tahun ini penumpang cenderung sepi. Dan hal ini terlihat dari beberapa bis yang singgah di Terminal Pare. Ya, ini meskipun beberapa menit menunggu penumpang, namun hanya beberapa penumpang yang naik dan turun. Dan disampaikan oleh petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang ada di Terminal Pare, yaitu Agung Triyono, bahwa di momen Idul Adha memang penumpang berbeda jika dibandingkan dengan momen Idul Fitri. Karena di Idul Fitri cenderung ramai karena masyarakat banyak yang bersilaturahmi dengan keluarga. Di momen Idul Adha ini, masyarakat lebih banyak menghabiskan liburan ini di tempat kerja atau di seperti Surabaya, dan juga penumpang memang dari tahun ke tahun dari pengalaman yang ia alami cenderung sepi. Hal itu juga disampaikan oleh Dimas selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan di tahun dari tahun ke tahun ya, bahwa penumpang di momen libur Idul Adha ini cenderung sepi jika dibandingkan dengan momen Idul Fitri. Dan terdapat peningkatan penumpang yang namun fluktuatif itu terjadi pada malam hari menjelang Idul Adha. Dan untuk perkiraan untuk penumpang arus balik ini juga tidak terjadi pada hari itu juga, namun fluktuatif ini juga akan terjadi arus balik ketika satu hari sebelum masyarakat kembali beraktivitas, tepatnya di hari Senin. Kemudian juga di Terminal Pare ini bus yang singgah ini antara dari Blitar tujuan Surabaya maupun sebaliknya, juga dari arah Malang ini menuju ke Magetan dan juga Ponorogo. Nah, kemudian situasi di Terminal Pare juga aman, penumpang hanya terlihat ada beberapa orang untuk menunggu kedatangan bus, dan hingga saat ini tidak terjadi sesuatu yang berarti ya. Dan untuk peningkatan penumpang memang tidak terjadi pada momen libur dan cuti bersama itu ada tahun 2026. Demikian dari Terminal Pare Kabupaten Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri untuk informasinya. Kita bergeser ke Agustin Irdiani, gelandang Pedro Matos, maksud kami gelandang Pedro Matos resmi tinggalkan Persebaya. Agustin, silakan.
2: Ya, baik pendengar, pemain asal Portugal Pedro Matos ini dipastikan tidak lagi berseragam Persebaya setelah kontraknya tidak diperpanjang lagi hingga akhir kompetisi musim ini. Dan kabar tersebut disampaikan Pedro Matos melalui akun Instagram pribadi miliknya kemarin, di mana dalam pernyataannya yang menyampaikan salam perpisahan sekaligus rasa hormat kepada klub berjuluk Green Force tersebut. Dan Matos menyatakan bahwa bangga pernah membela Persebaya, klub yang menurutnya memiliki sejarah besar dan juga semangat tinggi dari di Indonesia. Dan meski perjalanan pribadinya di Surabaya tidak berjalan sesuai harapan, ia tetap bersyukur dengan pengalaman yang diperoleh selama membela tim. Dan dalam unggahan yang sama, Pedro Matos juga menyampaikan terima kasih kepada Munik yang selalu memberikan dukungan penuh selama dirinya bermain di Persebaya. Dan ia menyebut atmosfer dan semangat supporter Persebaya ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Dan terkait hal tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares sendiri memang belum belum memberikan konfirmasinya, namun di sesi terakhir ia menyatakan memang belum mengetahui rekrutan-rekrutan baru yang akan dilakukan oleh manajemen untuk musim depan. Namun dalam keterangannya ia akan berdiskusi lebih lanjut terkait hal tersebut dengan manajemen.
3: I don't know. On this moment, finish match. You need to analyze everything. If you want, I speak about transfer. I just say one thing. We are trying to see Neymar from Brazil, Messi from Argentina, Cristiano Ronaldo from Portugal, okay? The strategy at the moment is to see our players that are here, that are important. And after, with the board, with management, we decide. I cannot tell how much, who's going to leave, who's going to come, because I think it's not the correct moment.
2: Ya, dan selama putaran kedua musim ini sendiri, gelandang Pedro Matos ini tampil dalam 12 pertandingan dan 5 kali dipercaya menjadi starter. Namun, ia memang belum pernah menyumbangkan gol maupun assist untuk tim. Nah, kepergian Pedro Matos ini juga menambah daftar pemain asing yang meninggalkan Persebaya setelah sebelumnya, yakni Bruno Paraiba dan juga Gustavo Fernandes pada pekan ini. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Terima kasih Agustin. Kita bergeser ke reporter lainnya, ada Eka Wulan. Basnas Ponorogo menyalurkan bantuan 30 kambing bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Eka Wulan, silakan.
4: Ya Sari, pendengar. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Ponorogo ini menyalurkan bantuan 30 kambing bukan untuk disembelih sebagai hewan kurban, melainkan dibudidayakan. Setiap orang dari 15 penerima manfaat ini mendapatkan sepasang kambing jantan dan juga betina. Penyerahan bantuan puluhan kambing dalam program Ponorogo Makmur tersebut dilakukan di Balai Desa Ngerayun. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita yang hadir ini mewanti-wanti agar penerima manfaat ini tidak menjual kambing bantuan, sebaliknya justru membudidayakan agar dapat beranak pinak sehingga menjadi sumber peningkatan ekonomi bagi keluarga. Menurut Bunda Lisdiarita, Pemkab Ponorogo ini terus berjalan beriringan dengan Basnas dalam berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan dalam upaya meningkatkan perekonomian serta menurunkan angka kemiskinan itu juga dalam bentuk sokongan zakat terbesar yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Basnas ini juga menyalurkan zakat produktif yang tentunya berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Bumi Reog. Sementara itu, Ketua Basnas Ponorogo, Kolit Ali Husni, mengungkapkan bahwa bantuan 30 ekor kambing ini bagian dari program Ponorogo Makmur, yakni selama ini juga meluncurkan program Ponorogo Takwa, Ponorogo Cerdas, Ponorogo Sehat, dan juga Ponorogo Peduli. Gus Kolit berharap para mustahik atau penerima zakat ini dapat meningkatkan penghasilan melalui kegiatan produktif dengan berternak kambing. Demikian Eka melaporkan kembali ke Sari di Surabaya.
0: Baik, terima kasih ya Kak Wulan, selamat kembali bertugas. Dan informasi terakhir pendengar datang dari reporter Ani Asana. Basnas Jatim menerima hewan kurban sapi dan kambing dari dana reksa yang akan disalurkan bagi masyarakat penerima yang membutuhkan gizi lebih. Ani, silakan.
5: Pendengar, hari ini dana reksa merupakan holding dari BUMN melakukan atau menyerahkan sejumlah hewan kurban berupa sapi dan kambing kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jawa Timur. Setiap tahun rupanya dana reksa ini terus bekerja sama untuk menyalurkan hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018, dan diharapkan dari tahun ke tahun ataupun tahun-tahun mendatang juga akan terus melakukan kerjasama dengan harapan daging-daging dari hewan kurban akan disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan gizi lebih, sehingga tidak diberikan secara cuma-cuma begitu saja, tetapi lebih kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan asupan gizi yang lebih. Dan jika tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan, khususnya tahun kemarin itu dilaksanakan di Makassar, untuk tahun ini dari dana reksa menyalurkan di melalui Basnas Jawa Timur. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Terima kasih Ani, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Tuntas juga sudah kebersamaan saya untuk menemani Anda di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu tentunya untuk program yang sama. Terima kasih banyak, saya Sari Julia pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang ini di edisi 28 Mei 2026. Bagaimana dengan rangkaian aktivitas yang dilakukan sampai dengan hari ini? Kemarin apakah sudah mulai mengeksekusi yang namanya daging? Atau baru hari ini Anda mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari bikin gulai, bikin sate, atau mungkin tongseng ya, dan lain sebagainya. Jangan lupa pendengar, tidak boleh berlebihan begitu ya. Sebaiknya tidak mengkonsumsi daging secara berlebihan, apalagi secara bersamaan ya. Karena biasanya kalau gulai itu isiannya kalau enggak jeroan ya, kemudian ditambah lagi dengan aneka tulang-tulangan, entah itu iga, kemudian juga buntut dan lain sebagainya yang banyak lemak ya, dan akan menimbulkan kolesterol di dalam tubuh ketika tidak diimbangi dengan serat dan juga hal yang lainnya begitu ya. Jadi kalau misalnya habis makan yang berkolesterol, baiknya jangan lupa olahraga. Pendengar, di kesempatan kali ini kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda, informasi-informasi yang sudah kami siapkan di hari ini. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 081-3314-992. Ada hal menarik begitu ya, kalau berbicara mengenai daging kurban. Kabarnya daging kurban ini ternyata gak cocok langsung di sate. Kenapa bisa begitu? Jadi pendengar, olahan sate itu kan banyak menjadi pilihan dalam mengolah daging kurban. Namun chef ternyata tidak merekomendasikan daging kurban menjadi olahan sate. Nah, daging kurban baik sapi maupun kambing bisa diolah menjadi berbagai jenis hidangan seperti gulai atau tongseng. Namun olahan sate menjadi salah satu yang terbilang pilihan praktis, sebab daging kurban cukup dipotong kecil-kecil, disusun, ditusukkan, diberi bumbu lalu dibakar sampai matang. Kendati demikian, Chef Stefu Santoso yang andal mengolah daging mengungkapkan bahwa mengolah daging kurban menjadi sate bukanlah hal yang disarankan. Jadi daging kurban sebenarnya tidak boleh langsung dimasak setelah dibagikan, karena daging yang baru dipotong atau secara logika dikatakan masih terlalu segar, dia akan punya tingkat kekenyalan yang sangat tinggi. Jadi Chef Stefu menambahkan, jika daging kurban langsung dibuat sate, maka hasilnya pasti akan alot. Jadi kesalahan utamanya adalah daging kurban tidak bisa dipakai langsung dengan teknik bakar. Chef Stefu menyebut bahwa justru tidak masalah jika daging kurban ini diolah menjadi gulai, sebab ada proses memasak yang membuat daging menjadi lebih lembut. Nah, diketahui proses perebusan daging seperti ketika membuat gulai, tongseng maupun semur akan memungkinkan serat-serat daging itu hancur, dan efeknya daging menjadi empuk dan juga lembut. Sementara untuk sapi yang merupakan binatang lebih besar dari kambing, dagingnya butuh waktu pelayuan yang lebih lama lagi. Jadi kalau daging kurban itu langsung dijadikan sate, sudah dipastikan alot ya, dan jenis daging ini butuh waktu atau proses yang namanya pelayuan. Kalau pada kambing jangka waktunya 18 hari sebenarnya baru bisa dikonsumsi. Seperti yang disampaikan Ibu Ika kemarin begitu ya, salah satu dosen di Stikes Hangtua Surabaya, bahwa kalau mau dagingnya itu empuk harus melalui proses pelayuan setidaknya kalau untuk daging sapi itu adalah 12 sampai 24 jam di chiller, bukan di suhu ruang, baru bisa dieksekusi menjadi makanan agar si daging ini tidak alot begitu ya. Karena tingkat kekenyalannya yang disebabkan otot-otot tegang yang ketika disembelih biasanya si hewan itu akan dia meronta-ronta begitu ya. Jadi pada saat itu tidak dalam kondisi yang luwes begitu ya. Jadi ketika dilakukan pemotongan hewan, kadang-kadang itu kan kejang begitu ya, kemudian tidak tenang si hewannya, jadi umek aja. Jadi itu yang juga mempengaruhi cita rasa. Ditambah lagi ketika penyembelihan atau yang dilakukan bukan seorang profesional atau juleha yang tersertifikasi.
Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Nanti kita akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Barokatuh, pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RNI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: rebus.
1: Pendengar, mengkonsumsi gelatin secara rutin digadang-gadang dapat memperkuat lapisan pelindung di saluran pencernaan dan mendukung proses pencernaan yang lebih sehat. Namun, apakah klaim tersebut benar-benar didukung oleh bukti ilmiah? Selain itu, apa sebenarnya manfaat gelatin bagi kesehatan usus dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi saluran cerna kita? Pendengar, gelatin merupakan produk protein yang berasal dari kolagen, yaitu protein paling melimpah di tubuh manusia maupun hewan. Kolagen itu sendiri tersebar hampir di seluruh bagian tubuh, terutama di kulit, tulang, tendon, dan ligamen. Nah, fungsi utamanya adalah memberikan kekuatan dan juga struktur pada jaringan tubuh. Misalnya kolagen itu meningkatkan elastisitas kulit dan kekuatan tendon. Namun mengkonsumsi kolagen secara langsung cukup sulit karena biasanya terkandung dalam bagian-bagian hewan yang kurang enak dimakan. Oleh karena itu proses memasak kolagen akan mengubahnya menjadi gelatin yang lebih mudah dikonsumsi dan memiliki profil asam amino yang unik. Nah, gelatin sendiri terdiri dari berbagai asam amino seperti glisin dan prolin yang dikenal memiliki potensi manfaat kesehatan. Adapun gelatin komersial yang dijual di pasar. Jadi gelatin komersial yang dijual di pasaran diekstrak dari hewan ternak seperti sapi pada bagian kulit, kemudian tulang dan jaringan ikat. Dan dalam industri pangan, gelatin biasa digunakan sebagai bahan baku permen lunak, jelly, ice cream, dan juga cake. Apakah gelatin bisa untuk kesehatan usus? Ahli nutrisi Morgan Pearson mengatakan, memang sudah banyak penelitian yang mengaitkan gelatin dengan kesehatan usus. Berbagai asam amino yang ada dalam gelatin dianggap berpotensi mendukung kesehatan saluran pencernaan, terutama dalam memperkuat lapisan pelindung di dinding usus. Nah, lapisan usus yang sehat itu sangat penting karena berfungsi sebagai penghalang dan mencegah masuknya zat-zat berbahaya ke dalam aliran darah dan menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalamnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa asam amino seperti glisin dapat membantu mengatur peradangan dan mendukung integritas protein yang menjaga struktur lapisan usus. Selain itu ada pula gelatin bentuk lain yang disebut sebagai gelatin tanat. Nah, jenis ini digunakan dalam dunia medis. Cara kerja gelatin tanat yakni dengan membentuk lapisan pelindung di atas lapisan usus. Dan hal ini dapat membantu mengurangi gejala seperti diare dan ketidaknyamanan perut. Namun gelatin tanat merupakan formulasi farmasi yang spesifik, bukan yang ditemukan dalam makanan atau bahkan suplemen. Pendengar, di sisi lain, Pearson juga mengingatkan bahwa konsumen agar menjaga ekspektasi tetap realistis karena menurutnya bukti kuat manfaat gelatin makanan pada manusia itu masih terbatas. Jadi sebagian besar penelitian tentang senyawa terkait gelatin telah dilakukan pada hewan atau di laboratorium dan hasilnya tidak selalu dapat diterapkan langsung pada kehidupan nyata manusia. Pihaknya juga mengatakan meski manfaat yang diusulkan masuk akal, gelatin tidak dianggap sebagai intervensi kesehatan usus yang terbukti. Ketimbang fokus pada satu jenis makanan, Pearson menyarankan untuk lebih memperhatikan pola makan secara keseluruhan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan rekan Dio Pratama bersama dengan Prof. Dian Yuli Reindrawati Esos, ya, Dekan Fakultas Vokasi UNER, yang menjelaskan bahwa Jawa Timur itu memiliki potensi wellness tourism yang sangat kaya dan beragam, mulai dari kekayaan alam seperti pegunungan dan laut yang menawarkan ketenangan hingga wisata geotermal berupa terapi air panas yang tersebar di wilayah Pacet, Batu, Pacitan, dan Pasuruan. Selain keunggulan alamnya, kearifan lokal seperti alunan musik Jawa juga dapat dimanfaatkan sebagai metode sound healing yang menenangkan. Dengan mengintegrasikan seluruh elemen alam dan budaya ini, Jawa Timur berpeluang besar menjadi destinasi wisata kesehatan yang unik dan menyeluruh bagi para wisatawan. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
1: Coba ada apa? Kita punya banyak loh, kan gitu.
2: Apa aja ini?
1: Kita punya banyak laut, kita punya banyak gunung. Kalau penjenengan ke Gunung Ijen misalnya. Orang kan kesana untuk apa nih, kan gitu. Untuk kita mencari ketenangan misalnya, kita mau ke laut. Nah itu sesuatu yang kita gak dimiliki, gak dimiliki oleh yang lain. Kita terapi air panas misalnya, kan banyak tuh di sumber-sumber, kayak di Pacet misalnya, di Batu, Pacitan, Pasuruan, itu kan lokasinya sebenarnya potensi-potensi besar untuk yang destinasi wisata geotermal yang bisa terintegrasi dengan medical, dengan wellness sendiri gitu. Kemudian juga lagu-lagu Jawa itu bisa sound healing. Kita bisa tenang, terapi. Artinya wellness tourism itu kemudian terbungkus dari wellness tourism kearifan lokal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar, kali ini kita akan simak bersama berkaitan dengan satu hal, permasalahan soal kesetaraan gender yang masih menjadi isu yang dihadapi oleh perempuan di berbagai sektor kehidupan. Mulai dari keterbatasan akses kepemimpinan, diskriminasi di lingkungan kerja, hingga tekanan sosial dalam menjalankan peran ganda yang menjadi tantangan yang terus dirasakan hingga saat ini. Kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan dari rekan saya Dini Wardani bersama dengan Septiani, Direktur Administrasi 3 Ibu Semangat Indonesia Kuat atau ISIK.
1: Ya, Kak Septiani, kalau kita melihat kesetaraan gender kan hingga saat ini masih menjadi persoalan bersama begitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari kacamata Kak Septiani sendiri memandang persoalan gender ini seperti apa?
2: Oh, perempuan kenapa sih kok selalu didiskreditkan, dipandang rendah dan lain sebagainya. Nah, berkaca dengan istilah dari kesetaraan gender sendiri, itu kan merupakan kondisi di mana semua orang, baik itu laki-laki atau perempuan, harusnya memiliki hak, kesempatan dan juga perlakuan sama dimanapun itu. Nah, karena banyak juga muncul ya redaksi bahwa adanya diskriminasi, subordinasi, kan, marginalisasi dan juga pandangan stereotip rendah terhadap kaum-kaum gender dalam artian jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Saya kasih contohnya
0: Boleh.
2: Contohnya nih kalau misalkan di perempuan itu sendiri. Biasanya perempuan itu dalam pekerjaan juga diberikan upah yang rendah begitu. Padahal pekerjaannya sama. Jadi jenis pekerjaannya sama tetapi upahnya lebih rendah daripada laki-laki. Tapi juga ketika kita pandang dari laki-lakinya, terkadang laki-laki itu stereotip masyarakat ya, konstruksi sosial mewajibkan laki-laki gak boleh mengekspresikan emosi.
0: Gak
2: boleh sedih begitu ya.
0: Gak boleh nangis, masa laki-laki nangis?
2: Nah, itu kan sebenarnya juga hak yang sebenarnya semua orang laki-laki perempuan itu harus miliki. Nah, selain itu juga kenapa kok saya lagi-lagi membahas perempuan, memang kesetaraan gender ini kita perjuangkan kebanyakan untuk perempuan.

Mendengar sesaat lagi, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga. Setelah itu kami akan hadir kembali menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang sesi selanjutnya. Jangan lupa, hari ini kita akan suguhkan beragam informasi dan juga komposisi yang enak-enak untuk Anda. Nanti program sesi request akan kami hadirkan ya. Jangan lupa pukul 13 lebih 30 menit sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimana lagi kalau bukan di musik kita 100% Indonesia ya. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz. Karena sesaat lagi kita harus bergabung bersama dengan Pro 3. Tetap bersama kami dalam program Surabaya siang ini di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan komposisi terlebih dahulu untuk Anda dari Gea Indrawari.

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331494x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya, memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lewandowski akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapore Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapore Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lah biasa lapangan, terus juga shot-up-nya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit, dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mulut, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Abil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita olahraga atau dinamika olahraga dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz karena kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini.

Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

Pendengar, pukul 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

pedulikan apa yang dikatakan orang lain mengenaimu. Engkau tahu siapa dirimu, dan Allah lebih tahu keadaan dirimu dan niat yang ada dalam hatimu.

0: 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: If you are standing right there at the end, that is where the grass pitch will come up to. So you will be closer than anyone.
2: Stadion SoFi di Inglewood, California mulai mempercepat persiapan jelang Piala Dunia 2026. Venue ini akan berganti nama menjadi Stadion Los Angeles selama turnamen akbar itu berlangsung. Sejumlah modifikasi besar dilakukan agar stadion ini memenuhi standar FIFA. Lebar lapangan diperluas dari 54 yard atau 49 meter menjadi 74 yard atau 68 meter. Ratusan kursi sementara juga dilepas agar dimensi lapangan bisa diperbesar secara optimal. Transformasi ini diharapkan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih dekat dan imersif bagi para supporter. Wakil Presiden Operasi Fasilitas dan Kampus SoFi, Otto Bennett, mengatakan stadion ini akan tetap memiliki lebih dari 69 ribu kursi permanen ditambah area suite untuk ajang olahraga terbesar dunia tersebut.
3: Jika Anda berdiri tepat di ujung sana, disitulah lapangan rumput akan berada. Jadi Anda akan lebih dekat dibandingkan dengan venue lainnya. Kehadiran ini akhirnya menjadi momen yang sangat menggembirakan.
2: Perubahan besar lainnya terjadi pada lapangan yang sebelumnya menggunakan rumput sintesis. Kini, lapangan akan dilapisi rumput alami seluas hampir 74 ribu kaki persegi. Selain itu, tim konstruksi juga memasang sistem drainase dan pencahayaan khusus untuk menjaga kualitas rumput hingga turnamen dimulai. Kepala konstruktor Rick Solomon mengaku percaya diri dengan seluruh proses pembangunan yang dikerjakan.
4: Kami merasa sangat yakin semua kendala telah teratasi dan kami siap menyajikan pertunjukan yang baik. Lapangan ini menggunakan rumput alami seperti di venue terbuka, namun kami menciptakan lingkungan khusus agar rumput tersebut dapat tumbuh dengan optimal.
2: Sementara itu, Komite Tuan Rumah Piala Dunia Los Angeles, Jason Kreutz, mengaku senang melihat skala pembangunan dan transformasi stadion ini. Stadion SoFi atau Los Angeles sendiri dijadwalkan akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk laga pembuka antara Tuan Rumah Amerika Serikat melawan Paraguay.
5: Melihat langsung pembangunan ini untuk pertama kalinya dan benar-benar menyaksikan visi yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir tentu sangat menggembirakan. Akan ada lebih dari 70 ribu orang di stadion ini untuk 8 pertandingan tersebut. Selain itu, berbagai kegiatan komunitas juga akan digelar, sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk ikut ambil bagian.
2: Piala Dunia 2026 akan dimulai secara resmi pada 11 Juni mendatang di Mexico City, dengan laga pembuka antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Sementara dua negara co-host lainnya, Amerika Serikat dan Kanada, akan memulai pertandingan pada 12 Juni waktu setempat. Amerika Serikat akan menantang Paraguay, sedangkan Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, akan ada banyak sekali informasi untuk Anda di hari ini yang sudah kami siapkan ya. Informasi tersebut apa saja? Satu di antaranya berkaitan dengan satu hal, bahwa kabarnya begitu ya, Menak menegaskan bahwa tujuan presiden berkurban itu supaya tidak ada masyarakat yang kelaparan. Mungkin ada di antara Anda yang mendengar atau bahkan melihat secara langsung timeline di feed Instagram cukup banyak begitu ya. Kenapa berkurbannya menggunakan dana APBN dan lain sebagainya. Nah, Nasaruddin Umar, Menteri Agama, menegaskan tujuan dari Prabowo Subianto Presiden berkurban di Raya Idul Adha adalah supaya tidak ada masyarakat Indonesia yang kelaparan. Di Masjid Istiqlal, Prabowo Subianto Presiden dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden masing-masing berkurban sapi seberat 1,3 ton dan 1,2 ton. Menak juga menyampaikan harapannya kepada penyalur daging kurban agar bersifat amanah dan benar-benar menyalurkan daging kepada masyarakat. Pendengar, salah seorang penerima daging kurban dari Presiden di Jakarta ya, Irza Farel, ia mengaku senang mendapatkan daging tersebut karena jadi momen satu tahun sekali merasakan pemberian daging dari Presiden. Kemudian salah seorang penerima daging lainnya bernama Rara Zahra juga mengaku akan langsung meminta ibu kos-kosannya memasak daging sapi pemberian Presiden untuk disantap bersama. Masih berkaitan dengan presiden berkurban begitu ya. Jadi juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara, mengatakan bahwa penyaluran sapi kurban dari Prabowo Subianto Presiden kepada masyarakat pada Hari Raya Idul Adha tahun ini merupakan bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau BANPRES. Menurutnya, program Bantuan Kemasyarakatan Presiden sudah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun. Wamensesnek menyampaikan penjelasan itu merespon munculnya pertanyaan publik yang mempersoalkan penggunaan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban presiden. Pihaknya menegaskan, sapi kurban yang disebar ke berbagai daerah pada dasarnya adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat bisa ikut merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban. Tahun ini, sebanyak 1.098 ekor sapi disalurkan Prabowo Presiden ke berbagai penjuru Indonesia. Sebagai bantuan kepada masyarakat, penggunaan alokasi anggaran BANPRES merupakan hal yang lazim dan sudah menjadi praktek pemerintahan pada tahun-tahun sebelumnya. Wamensesnek juga mengatakan bantuan sapi kurban tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi presiden, melainkan sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah. Dan pemerintah ingin kehadiran negara dapat dirasakan langsung oleh warga, terutama melalui momentum keagamaan yang memiliki nilai sosial tinggi seperti Idul Adha. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI menilai pembelian hewan kurban oleh kepala negara dengan menggunakan kas negara atau APBN tidak bermasalah dalam hukum Islam. Asrorun Niam, Ketua MUI Bidang Fatwa, menjelaskan model pengadaan tersebut memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Pihaknya merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari, seorang pemimpin atau imam memang disunahkan membeli hewan kurban melalui baitul mal atau kas negara. Dan dalam konteks negara modern, APBN dapat dipahami sebagai bentuk baitul mal yang dikelola untuk kepentingan publik.

Pendengar, sudahkah Anda tahu ya dari perbincangan kemarin, kemudian dari informasi-informasi yang sudah disampaikan begitu, bahwa untuk menangani daging itu harus memang treatmentnya diperhatikan begitu ya, gak boleh sembarangan karena khawatirnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya keracunan. Nah, ketika Anda proses towing ya, jadi pencairan dari si daging sapi beku ke kondisi semula atau normal, itu tidak boleh dilakukan di luar dari chiller. Jadi kalau Anda melakukannya di luar chiller atau di suhu ruang, kemudian juga Anda masukkan ke dalam air, nah itu akan berpotensi untuk terjangkit atau berkembang biaknya mikroorganisme tertentu. Jadi Kemenkes sendiri mengimbau masyarakat untuk memperhatikan keamanan pangan saat mengolah daging kurban. Andi Saguni, pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, mengimbau masyarakat untuk memperhatikan standar keamanan pangan dalam pengolahan daging kurban, mulai dari penyimpanan hingga penyajian. Pihaknya juga mengatakan daging kurban yang telah dimasak dan disajikan dalam suhu ruang harus segera dikonsumsi dalam 4 jam untuk mencegah pencemaran dan pertumbuhan bakteri. Jadi daging tersebut harus disimpan pada suhu ruang tertentu karena pasti disajikan, maka harus segera dikonsumsi sebelum 4 jam. Setelah menerima daging kurban, sebaiknya daging tersebut segera dimasak, atau jika belum ingin mengolah daging itu, maka daging itu harus disimpan di kulkas dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius dengan batas waktu simpan 3 bulan. Andi mengungkapkan bahwa masyarakat sering lupa dan kemudian mengkonsumsi daging yang terlalu lama berada di freezer hingga lebih dari 6 bulan bahkan 1 tahun. Pihaknya menekankan untuk tidak lagi mengkonsumsi daging dalam kondisi tersebut. Tidak terkecuali untuk daging matang juga harus menggunakan wadah bersih dan aman agar tidak terjadi pencemaran selama distribusi. Kemenkes juga mengimbau masyarakat memasak daging hingga matang untuk mematikan bakteri termasuk antraks. Selain itu, daging matang dalam jumlah besar dianjurkan dibagi dalam porsi kecil sebelum disimpan di kulkas agar lebih aman saat dikonsumsi kembali.

0: pernah merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.
1: Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau berbicara mengenai kondisi cuaca begitu ya, kami harapkan Anda juga berhati-hati karena kita tahu bersama bahwa potensi turun hujan itu masih akan terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur. Jadi mungkin Anda tadi pagi juga sudah menyimaknya bersama dengan rekan saya Sari Julia. Kita ingatkan kembali begitu ya. Jadi pola belokan angin atau shear line diperkirakan ini sudah hilang di Jawa Timur, tapi masih menyisakan hujan-hujan lokal di sebagian wilayah. Bagi Anda yang mungkin berada di beberapa wilayah yang berpotensi turun hujan, kami harapkan Anda tidak lupa mempersiapkan segalanya. Karena pantauan dari BMKG Juanda di hari ini 28 Mei 2026, tepat di hari Kamis, potensi hujan itu masih akan terjadi di wilayah Gresik, Lamongan, kemudian Mojokerto, lalu juga di Kediri, kemudian di Tulungagung, lalu di Nganjuk, lalu juga di Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, kemudian Jember, lalu Madiun, Magetan, Ponorogo, kemudian Malang, Kota Batu, Pasuruan, Lumajang, Tuban, dan juga Ngawi. Lalu juga Bangkalan, Sampang, Pamekasan, serta Sumenep. Jadi itu informasi berkaitan dengan beberapa titik atau di beberapa wilayah di Jawa Timur begitu ya, bakal disambangi sama yang namanya hujan. Baik, pendengar, kita akan hadirkan sesaat lagi informasi lainnya untuk Anda bersama dengan reporter. Kabarnya reporter Ayu Citra juga akan menghadirkan kabar di kesempatan kali ini. Kita akan simak bersama seperti apa informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz.

0: Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, peran keluarga menjadi kunci dalam membentuk kemampuan literasi digital anak sejak dini. Ketua PP Aisyah PAUD Bidang PAUD Desmond, Rohini Zamzam menekankan pentingnya kehadiran orang tua sebagai teladan di ruang digital sekaligus agen utama dalam membimbing anak memahami informasi. Pihaknya menilai penguatan literasi digital tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan melalui edukasi yang berkelanjutan, anak diharapkan mampu mengenali informasi, beretika di dunia digital, serta terhindar dari dampak negatif media sosial. Kita akan simak bagaimana perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan Ketua PP Aisyah Bidang PAUD Desmond Rohini Zamzam berkaitan dengan pesatnya perkembangan teknologi membutuhkan peran keluarga yang menjadi kunci utama dalam membentuk kemampuan literasi digital anak sejak dini. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Ini juga ya diharapkan bisa menggugah kesadaran kita, mengubah mindset kita. Tentu ada senjangan gitu ya antara masyarakat kota dengan masyarakat di desa. Sosialisasinya terus digeber, terus ditingkatkan. Itu tadi berkaitan juga dengan anggaran yang diharapkan bisa menyasar kepada daerah-daerah yang mungkin sangat-sangat membutuhkan. Utamanya kehadiran orang tua dalam rumah. Bagaimana orang tua bisa menjadi contoh dan teladan? Itu yang paling penting. Silahkan Bu Rohimi.
2: Nah, ini kekhawatiran kita semua dan tentu tidak terlepas dari kemudian kekhawatiran itu perlu juga

gitu ya, ini juga seiring sejalan menjadi empat pilar yang menguatkan pendidikan kita, sehingga sangat berharap betul kehadiran kita semua di ruang digital ini menjadi satu uswah hasanah, contoh yang terbaik gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai orang tua menjadi agen literasi digital yang luar biasa gitu ya, sebagai kekuatan gitu ya, dengan tentu saja tidak hanya sekedar retorika tapi lebih kepada bagaimana nanti ada edukasi, pelatihan-pelatihan yang masif dilakukan. Kemudian juga bagaimana di sekolah atau di komunitas, ini kan banyak komunitas kita ya, kurikulum sederhana yang aplikatif, yang kemudian itu juga memberikan bagaimana mengenali banyak hal ya, termasuk misalnya hoax, kemudian etika online gitu ya, keamanan digital dan lain-lain, sehingga pendekatan yang berbasis komunitas ini juga mampu membentuk kelompok belajar keluarga gitu ya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda. Kali ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk menyimak informasi cuplikan perbincangan begitu ya, berkaitan dengan satu hal. Jadi kalau berbicara mengenai pemberdayaan perempuan, itu menjadi salah satu kunci dalam memperkuat kemandirian ekonomi keluarga hingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Founder dan Direktur Utama Ibu Semangat Indonesia Kuat ISIK, Prita E. Yisdiantoro, menekankan pentingnya membangun semangat perempuan untuk mandiri melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, hingga penguatan legalitas bisnis. Dan melalui upaya tersebut, perempuan diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan secara ekonomi, tetapi juga tumbuh sebagai pelaku usaha yang berdaya dan berkelanjutan. Kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan bersama dengan founder dan direktur utama Ibu Semangat Indonesia Kuat atau ISIK, Ibu Prita E. Yisdiantoro.
1: Berbicara mengenai ISIK begitu Bu, apa sih sebenarnya, apakah ada arti tersendiri kenapa organisasi ini dinamakan Ibu Semangat Indonesia Kuat begitu? Pasti ada cikal bakal terbelakang tertentu gitu kan ya Bu ya.
2: Awalnya kita pakai SMART Mbak, tapi SMART itu Ibu Semangat Indonesia Kuat. Tapi SMART ini kan karena bahasanya dari bahasa asing, kosakatanya kosakata asing, jadi untuk legalitas tidak diperkenankan. Akhirnya seminggu lebih ya, kita berpikir apa yang bisa digunakan untuk mengganti kata SMART. Akhirnya kita ketemu dengan kata semangat gitu kan. Nah, semangat di sini ini adalah mustahil ibu-ibu yang tanpa adanya semangat untuk bisa mandiri, semangat untuk bisa maju, semangat untuk bisa belajar, itu akan mampu bisa mengangkat dirinya sendiri. Jadi harapan saya dengan adanya Ibu Semangat Indonesia Kuat, di mana ada wanita-wanita yang penuh semangat di situ untuk bisa mandiri, bisa membantu perekonomian rumah tangga, yang insya Allah dari perekonomian rumah tangga ini nantinya kalau rumah tangga makmur, Surabaya insya Allah akan menjadi lebih makmur dan lebih hebat, lebih kuat. Saya cerita dulu tentang ISIK. ISIK ini suatu organisasi yang tadi saya bilang untuk pemberdayaan perempuan, di mana ibu-ibu, remaja putri atau wanita-wanita saya bilang ya, yang memang ingin mandiri secara finansial tapi belum punya usaha, kami bekali dengan keterampilan olah kain. Olah kain ini adalah membatik, ada ecoprint, ada sipori, ada lukis kain. Harapannya ketika kemudian ibu-ibu dan para wanita ini bisa melakukan itu, jadi mereka bisa produksi kainnya, kemudian mereka bisa jual atau titip jual ke kami, dan mereka akan menghasilkan uang di situ. Kemudian kita tidak akan berhenti sampai di situ, kita akan dampingi mereka untuk bisa mendapatkan NIP atau izin untuk mulai membuka usaha berwirausaha. Nah, setelah itu mereka juga nggak kita lepas loh Mbak. Jadi kita dampingi terus, kita berikan pelatihan-pelatihan kepada mereka untuk pengembangan bisnis. Itu bagi mereka yang belum punya usaha. Bagi anggota yang sudah punya usaha, kita tetap ada yang namanya UMKM dan UKM-nya ISIK. Jadi di situ kita akan berikan pelatihan-pelatihan secara gratis yang sifatnya adalah untuk pengembangan bisnis.

0: Pendengar, kali ini informasi dari reporter yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi yang akan kami bagikan berkaitan dengan satu hal, yaitu pengolahan daging hewan kurban yang tepat untuk dikonsumsi dapat menjaga kesehatan tubuh. Informasi tersebut selengkapnya bersama dengan reporter Oni Arianto berikut ini.
1: Iya, pendengar, setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri, banyak masyarakat yang menerima daging kurban atau hewan kurban, terutama daging kurban dari hewan sapi maupun kambing. Untuk itu, pengolahan daging tersebut sebagai menjadi makanan yang siap saji pun saat ini juga masyarakat lebih condong menggunakan santan maupun dibuat sate dalam hal tersebut. Menurut Dr. Atik Khoirul Hidayah dari dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER Surabaya mengatakan bahwa masakan atau pengolahan daging hewan kurban menjadi masakan yang sehat diharapkan bisa dijalankan oleh masyarakat. Menurut Atik Khoirul Hidayah bahwa untuk mengolah daging yang tepat menjadi sehat harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya memilih daging yang tidak berlemak maupun menghindari makanan atau pencampuran daging dengan santan. Berikut keterangan dari Dr. Atik Hidayah.
2: Kalau terkait dengan pengolahan, nah seringkali sumber protein yang baik tadi berkurang kandungan gizinya karena proses pemasakan yang tidak tepat. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi daging, ya perhatikan jangan terlalu banyak mengambil daging yang berlemak. Ya, terus kemudian mengolah daging dengan terlalu banyak santan itu juga tidak baik.
1: Ya, Dokter Anti juga meminta masyarakat harus mengenali kondisi kesehatan atau kondisi tubuhnya. Apakah memang ada pantangan khusus yang harus dipenuhi agar tubuh atau fisiknya tetap sehat dan terutama selesai mengkonsumsi makanan dari olahan daging hewan kurban seperti kambing, dikarenakan pola menjaga pola makan yang tepat, masyarakat diharapkan tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti semula. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.

www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, apakah Anda menjadi salah satu masyarakat yang suka sekali mengkonsumsi sarden? Nah, sarden kalengan sering mendapat cap sebagai makanan tidak sehat karena dianggap termasuk ultra processed food atau UPF. Ternyata tidak semua makanan kaleng otomatis masuk kategori makanan ultra processed. Dan menurut sejumlah jurnal kesehatan dan gizi, UPF ini merupakan produk formulasi industri yang dibuat dari bahan-bahan hasil ekstraksi makanan seperti lemak, pati, dan juga gula. Produk ini umumnya mengandung sedikit bahkan kadang tanpa bahan utuh atau whole food, serta ditambah berbagai zat aditif seperti perisa, pewarna, pemanis, hingga emulsifier. Lalu, apakah makanan kalengan itu sudah pasti termasuk dalam makanan UPF? Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, Profesor Dr. Insinyur Purwiyatno Haryadi mengatakan, makanan kalengan tidak otomatis berarti tidak sehat. Yang tidak menyehatkan itu adalah kandungan galam, gula, lemaknya, atau apakah ada bahan tambahannya. Dia juga menekankan konsumen sebaiknya membaca label komposisi dan informasi nilai gizi sebelum membeli makanan kemasan. Menurutnya, penilaian makanan tidak cukup hanya dilihat dari bentuk kemasannya saja. Kandungan garam, gula, lemak, hingga bahan tambahan justru menjadi faktor yang lebih penting diperhatikan. Dalam dunia gizi, klasifikasi makanan olahan sendiri paling sering mengacu pada sistem NOVA yang dikembangkan peneliti Brasil Carlos Monteiro. Sistem ini membagi makanan menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat pengolahannya. Pendengar, tahukah Anda bahwa klasifikasi NOVA ini dibagi menjadi makanan segar atau minim proses, kemudian bahan masaknya, dan processed food atau makanan olahan sederhana, serta ultra processed food atau UPF. Dengan klasifikasi tersebut, sarden kalengan tidak selalu masuk kategori UPF. Jika komposisinya sederhana, misalnya hanya berisi ikan sarden, air, minyak, garam, atau saus tomat sederhana, produk tersebut lebih sering dikategorikan sebagai processed food atau masuk NOVA 3. Nah, di sisi lain, sarden juga dikenal sebagai sumber protein, omega 3, vitamin D, kalsium, dan lemak sehat. Maka dari itu, sarden kalengan sederhana dinilai masih bisa menjadi pilihan praktis selama kandungan natrium dan bahan tambahannya tidak berlebihan.

0: Pendengar, jangan lupa ya, sesaat lagi pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program musik kita 100% Indonesia. Anda bisa menyimak beberapa lagu-lagu menarik ya. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, karena ini weekdays masuknya. Kan gak tanggal merah tuh, meskipun cuti bersama, tapi lagunya tetap, requestnya sesuai dengan playlist yang sudah kami siapkan. Baru besok Sabtu Minggu ya, baru Anda bisa menyimak lagu-lagu yang spesial yang Anda inginkan. Tapi besok di hari Sabtu Minggu baru requestnya bebas. Kalau sekarang requestnya masih sesuai dengan playlist ya. Masih belum dimulai begitu pendengar ya. Kali ini informasi lain yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Kali ini kita akan simak cuplikan perbincangan yang sudah kami kemas untuk Anda di hari ini berkaitan dengan satu hal. Pendengar, kita tahu bersama begitu ya, kalau berbicara mengenai beberapa bulan belakangan ini marak sekali terjadinya curanmor ya, aksi pencurian kendaraan bermotor. Jadi masih tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari motivasi pelaku, baik karena dorongan ekonomi maupun karena sudah menjadi kebiasaan. Pengamat hukum Universitas Erlangga Riza Alivianto menilai bahwa faktor lingkungan dan sistem keamanan masyarakat juga berperan, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan alat keamanan, hingga rendahnya partisipasi warga dalam menjaga wilayahnya. Pihaknya juga menambahkan masyarakat pada dasarnya merupakan potensi korban, sehingga penting meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat keamanan lingkungan guna menutup peluang terjadinya kejahatan. Dan berikut cuplikan wawancara rekan Sari Julia bersama dengan pengamat hukum Universitas Erlangga, Riza Alivianto.
1: Status darurat curanmor itu ternyata belum lepas meskipun tahun sudah berganti. Tentu ini harus menggugah kesadaran kita bersama begitu ya. Bagaimana sih upaya kita untuk menjaga wilayah sekitar kita tetap kondusif begitu ya, jauh dari kasus pencurian. Nah, kalau menurut pandangan Pak Riza sendiri, apa nih yang menjadi penyebab?
2: Ya, kalau kita mencari sebab ya, sebenarnya di dalam ilmu kriminologi dan victimologi itu ada tiga teori routine activities. Ada tiga faktor. Yang pertama itu adalah motivated offender. Tadi pelaku yang termotivasi. Yang kedua itu adalah loss of guardians, hilangnya penjaga dalam tanda kutip. Penjaga ini bisa aparat penegak hukum, bisa juga sistem yang ada di masyarakat ya, bisa juga alat-alat keamanan dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah korban atau potential victim. Sebenarnya kalau kita melihat, kita semua ini adalah potential victim ya, saya dan mungkin banyak orang ya, itu potential victim. Kita adalah korban-korban potensi, tapi kemudian kita bisa mengurangi resiko kita untuk menjadi korban itu dengan adanya itu, mencegah adanya pelaku termotivasi dan kemampuan guardian atau penjaga yang melindungi kita. Motivated offender itu didapat ya, kalau ini pencuriannya adalah pelaku curanmor, berarti pelaku curanmor ini melakukan tindak pidana itu mungkin karena ada motivasi, entah motivasi untuk mencari penghidupan ya, dalam arti dia faktor ekonomi, atau dia itu adalah pelaku yang motivasinya itu bukan lagi menjadi faktor ekonomi, tapi itu menjadi suatu kebiasaan atau itu bisa menjadi suatu habit yang ingin dia lakukan. Yang ketiga tadi ya, itu adalah hilangnya guardian. Guardian ini bisa aparat keamanan, bisa juga sistem hukum, bisa juga sistem yang ada di masyarakat. Dalam arti kalau masyarakatnya itu paguyuban, maka mereka akan saling menjaga di antara masyarakat tadi. Nah, tidak adanya guardian ini itu menimbulkan bahwa masyarakat atau itu menjadi potensial victim. Sehingga apa? Pelakunya nanti akan mudah sekali untuk melakukan tindak pidana.
0: Pendengar, kali ini kami akan hadirkan paket feature untuk Anda. Feature atau dokumenter begitu ya, bersama dengan rekan saya Ermina Jane berkaitan dengan transportasi perahu tambang. Selamat mengikuti.

0: Kota Surabaya mempunyai beragam jenis transportasi yang cukup menarik untuk dicermati, mulai dari bemo, kereta api, hingga bus Surabaya. Namun ada pula salah satu transportasi yang kondisinya hampir punah, adalah perahu tambang. Keberadaan perahu tambang ini masih bisa kita lihat pada beberapa sungai di Kota Surabaya. Salah satu lokasi perahu tambang berada di Sungai Kalimas yang menghubungkan Jalan Ngagel dan Jalan Dinoyo. Posisinya persis di sebelah utara Jembatan Ujung Galuh. Seorang wanita tua yang sedang menarik tambang perahu, Bumi Star, terlihat sekuat tenaga menarik tali tambang di atas sebuah perahu kayu menyeberangi Kalimas. Kapal perahu tambang yang dikelola Bumi Star ini bentuknya memang sebuah kapal dengan geladak yang cukup lebar dan rata. Bedanya dengan perahu pada umumnya adalah tidak ada cekungan di dalamnya. Karena lantai dari kapal perahu tambang ini digunakan untuk meletakkan motor ataupun sepeda angin para penumpangnya. Kendali utama dari kapal perahu tambang ini adalah seutas tali tambang yang terbentang membelah Sungai Kalimas. Ujung-ujung tali tambang ini diikatkan pada pohon besar yang ada di kedua tepi sungai. Dengan menarik tali tambang inilah, akhirnya membuat perahu bisa melaju ke seberang. Dari raut wajah dan getaran tali tambang, jelas sekali jika membutuhkan tenaga yang besar untuk menariknya. Padahal, kedua tangan Bumi Star sudah tampak semakin menua.
1: Ya, sudah kekurangan tenaga ya seperti gini, nah. Sekalian aja duduk, nah. Napasnya enggak muat. Iya, langsung capek. Ya, saya ya, nah, berhenti. Ada angin juga, deras itu hujan, berhenti. Aja ada orang duduk-duduk dulu. Nah, ya. Sepeda motor ya gitu. Orang motornya agak besar, saya enggak mau.
0: Menurutnya dulu di sepanjang sungai ini ada 5 buah perahu tambang yang beroperasi dengan aktif. Bahkan saking ramainya, perahu tambang miliknya sampai mempunyai loket khusus untuk tempat pembayaran. Tiap hari terdapat puluhan motor yang memanfaatkan jasa perahu tambang. Pada masa keemasannya, semua perahu tambang sampai harus buka 24 jam non-stop.
1: Dulu, gak bila bulu, nah. Kalau ratusan, sehari. Hari itu tak otak itu masih 1.500 itu penuh karyawan banyak dari pada loketnya, ada yang pegawainya itu 2 nerima uang yang notal uang di dalam loket ini 2 tak bisa berhenti jalan terus jalan. Malam siang pokoknya aplosan dan jauh-jauh. Dari Magetan, orang Jawa-Jawa, dari Ngagel, dari Sawapulu gitu.
0: Namun itu hanyalah sebuah kenangan manis dari bisnis perahu tambang. Saat ini kondisinya sudah berbalik 180 derajat. Sepinya peminat perahu tambang menyebabkan banyak bisnis perahu tambang gulung tikar. Dari 5 unit perahu tambang yang ada di Kalimas, praktis hanya miliknya yang masih beroperasi.
1: Tapi semuanya sekarang nggak ada. Saya sini 1, 2, 3 sekarang hampir sini aja. Sekarangnya ini toh sudah lepas semua.
2: Cuma 1?
1: Iya.
2: Kalau dulu berapa?
1: 3. 4-nya ini. Dari belakang pasar 1. Yang di agak di sini 1. Di belakangnya pom bensin 1.
0: Sepinya bisnis perahu tambang, ia mempunyai analisa sendiri. Perahu tambang ini mulai sepi ketika ojek online sudah mulai banyak. Maraknya ojek online membuat keberadaan angkutan kota semakin tersisih. Padahal, sebagian besar penumpang perahu ini adalah penumpang angkutan kota bemo yang biasanya melintas di Jalan Ngagel.
1: Lagi rame dulu, orang jauh-jauh yang megang. Tapi sekarang sepi, tidak ada orang. Kalah dengan ojek, ya tidak mau. Semuanya disuruh tidak mau. Dulu orang becak bisa tegang, mau narik perahu, sekarang gak mau, bolanya gak ada orang. Nanti olehnya itu gak secukup dimakan gitu.
0: Saat ini Bumi Star mengaku hanya mendapatkan sekitar 30.000 sampai 50.000 rupiah per hari. Padahal sebagian dari hasil tersebut masih harus disetorkan kepada juragan pemilik perahu. Untuk sekali menyeberangkan perahu, Bumistar hanya menarik ongkos Rp2.000 per orang dan Rp4.000 untuk sepeda motor.
2: Ini sudah dapat berapa orang?
1: Tadi ini saya 12.000. 10 dengan 2.000, 12 ya, 12 ya. Ya, seorang perseorangan 2.000 nah.
2: Kalau sepeda motor?
1: Sepeda motor ya 4.000. Ya, boncengan itu 5.000. Kadangan anaknya 2, bapak ibunya gitu ya. Lah 5.000 ya gitu.
0: Sepinya pengguna perahu tambang membuat Bumistar menyambi kerja sebagai pengupas bawang. 5 kg bawang yang dikupas dihargai Rp10.000.
1: Tidak ada penumpang ya kalah semuanya. Tidak bisa normal orangnya. Ya satu, kalah 2 jam, 2, 1 gitu. Ya ada apa lagi? Ya saya sambil lalu ada orang suruh ngupas bang putih itu sekresek gitu tuh ya dikerjain sampai tunggu-tunggu gitu.
2: Sambil nunggu ya Bu.
1: Iya.
2: Kalau ngupas bawang putih berapa bulan?
1: 5 kilo itu namun 10.000. 2.000 buat sekilonya. Per kilonya.
0: Jika diamati sepanjang Bumistar bercerita mengenai sejarah perahu tambang, hanya ada 2 kali angkutan kota berwarna kuning yang melintas. Juga hanya ada 1 penumpang yang menggunakan jasanya.
3: Alasannya naik perahu kita itu kalau kita naik angkutan PNR, kita mau ke Dinoyo itu daripada motor, kita kalau pengkompas aja naik perahu kita, enggak cuma kayak seribu.
0: Dari sini nampak jelas bahwa seleksi alam juga berlaku untuk transportasi. Saat ini masyarakat tentunya lebih memilih transportasi yang murah, aman, nyaman, dan praktis.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kita akan hadirkan bagaimana program musik kita 100% Indonesia saat lagi. Lagunya udah kita siapkan ya, jadi nanti Anda tinggal gabung. Mau diputarkan lagu apa yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Lagunya banyak. Saya spill dulu, ada band featuring Gita Gutawa yang terbaik bagimu, Peter Pan di atas normal, Kunto Aji, 2025 masih asik sendiri, kemudian perhatikan Rani, kemudian Raja, 420 Mangung, kemudian Tak Sanggup Lagi dari Rosa, Rocker Juga Manusia dari Serious Band, Last Child, Tak Pernah Ternilai, ada Mahal Ini Mencintaimu, Dosa Termaris dari Tere, Seribu Tahun Lamanya dari Tulus, dan Baby Romeo featuring Tata Janeta dengan Bawalah Cintaku. Itu adalah lagu yang nanti bisa direquest pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RKI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: RRI.co.id.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Program Musik Kita 100% Indonesia hadir kembali menjumpai Anda. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda di hari ini. Lagunya apa saja? Banyak sekali. Ada lagu dari Ada Band featuring Gita Gutawa, Yang Terbaik Bagimu. Ada Peter Pan Di Atas Normal, Kunto Aji, Masih Asik Sendiri, Perhatikan Rani dari Salon 7. Kemudian Re featuring Raja dengan Suara Jernih. Kemudian 420 dengan Mangu. Ada Rosa Tak Sanggup Lagi. Ada Rocker Juga Manusia dari Serious Band. Last Child, Tak Pernah Ternilai. Kemudian Mahal Ini Mencintaimu, Dosa Termanis dari Tere. 1000 Tahun Lamanya dari Tulus, Baby Romeo featuring Tata Janeta dengan Bawalah Cintaku. Mau yang mana, nanti kita akan putarkan lagunya spesial untuk Anda. Silahkan Anda ingin bergabung bersama kami, dua line telepon 5345474 atau 081-3314-992. Halo, selamat siang Musik Kita
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Apa kabar? Sehat ya?
3: Agak remek.
2: Loh, kenapa Bu?
3: Ya capek kemarin habis itu bantu-bantu di musola.
2: Oh ya, baik. Jadi panitia penyembelihan ya, hewan kurban ya. Baik.
3: Bagian seksi di Wariwi.
2: Budi.
3: Iya, tetangga-tetangga kan yang ngasih daging kurban ya, tetangga-tetangga.
2: Oh baik, Ibu yang pembagian distribusinya ya?
3: Iya. Sama anak-anak remaja ini.
2: Oh baik.
3: Kalian sama ini biar anak-anak remajanya kan ikut ini, biar gerak gitu loh.
2: Oke baik, diberdayakan ya Bu ya?
3: Iya.
2: Budian, mau dengerin lagu apa Bu? Tadi sudah kita
3: Tak Sanggup Lagi.
2: Rosa ya, baik, nanti tak puterin lagunya. Lima orang
3: lima aja.
2: Aja
3: ya.
2: Iya dong, lima aja. Lagunya buat siapa ya, Bu?
3: Untuk semuanya aja pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Sama dengerin buat Mbak Flesti. Udah nyate belum nih?
2: Sudah Bu, kemarin Bu, begitu dapat sore langsung nyate.
3: Dapat banyak ya dagingnya.
2: Saya nggak tahu sih Bu, karena ibu saya yang benerin. Pokoknya udah ada dagingnya, tinggal nyate doang ya. Kemarin juga nggak banyak-banyak. Khawatir nanti kolesterol ya. Baik, Bu.
3: Ya.
2: Kalau di sana, di sana ramai nggak sih Bu kalau momen Idul Adha?
3: Oh ramai banget kemarin.
2: Ramai banget ya, baik.
3: Ya alhamdulillahnya nggak hujan sih.
2: Duh, di sini hujan Bu, pagi Bu.
3: Enggak, di sini enggak.
2: Oh enggak?
3: Enggak. Oh. Baru malam kayaknya hujan.
2: Oh, di Pemuda ya. Dari ya, jam 9 sampai jam 11 hujan.
3: Ya alhamdulillahnya kemarin enggak hujan.
2: Alhamdulillah ya. Karena mungkin di pusat ini enggak lagi nyembeli hewan kurban kali ya. Makanya hujannya taruh di sini aja deh.
3: Iya.
2: Baik Ibu, ditunggu lagunya.
3: Banyak banget.
2: Oh iya benar.
3: Sapinya aja 5.
2: Oh wow. Kambingnya 9?
3: Iya.
2: Banyak ya?
3: Iya.
2: Sampai malam dong Bu?
3: Enggak.
2: Sampai sore ya?
3: Kok kemarin.
2: Siap.
3: Berapa sih? Asar udah selesai.
2: Oh asar udah kelar. Terus udah pembagian ya?
3: Iya, soalnya kan dekat perumahan, jadi gak enak sama orang perumahan.
2: Oh gitu. Baik.
3: Aku keluar masuknya orang perumahan, jadi gak enak. Jadi makanya kemarin, ayo jam 3 kita bersih. Gak ada sampah, gak ada kotoran binatang.
2: Baik, siap.
3: Pastinya kalau untuk jazz, semoga jazz selalu.
2: Amin, terima kasih Bu.
3: Yang berkah melimpah.
2: Amin.
3: Jauhkan dari bala musibah, kalau ini yang Allah.
2: Amin.
3: Semoga bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh.
2: Amin Allahumma amin. Kalau pulang
3: hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Kita bergeser ke penelpon selanjutnya. Halo. Selamat siang.
4: Halo, musik kita 100% Indonesia.
2: Baik, terima kasih sudah menonton.
4: Assalamualaikum Mbak Presti.
2: Bu Titi, apa kabar?
4: Alhamdulillah. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Baik.
4: Juga buat ibu sekeluarga.
2: Selamat Idul Adha, Ibu.
4: Lagunya saya 1000 tahun lamanya.
2: 1000 tahun lamanya dari Tulus ya, Bu?
4: Ya, lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Mimi, Bu Sophia Saat, juga Bang Kobar, Bu Titi, Pak Predi, juga Mama Yo, Bu Gustia, Bu Dewi,
2: terima kasih.
4: Pak Idris, juga semuanya. Terima kasih Mbak Presti.
2: Baik Ibu.
4: Moga paringi sehat selalu. Kita Amin. Ketemu di udara.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya ada siapakah? Halo, selamat siang musik kita.
5: Selamat siang juga musik kita 100% Indonesia.
2: Iya Bu, gimana udah nyate?
5: Sudah dong, nyate.
2: Sudah ya, kemarin ya.
5: Mbak Presti atau satenya mateng atau sih mentah?
2: Mateng sih Bu, tapi kok alot ya. Keras tapi banget.
5: Enggak, soalnya kan rodok-rodoknya apa nih. Paling makan 1-2 cuma. Hari-hari itu senang-senang.
2: Oh iya. Kemarin saya cuma melihatnya aja sih Bu, cuman kok kayaknya alot banget gitu loh waktu anak saya makan.
5: Iya alot,
2: kok,
5: ya ampun. Alot mangkano itu.
2: Oh
5: alot,
2: iya ya. Enak digulai ya Bu, sama ditongseng ya?
5: Iya, kayak krengsengan enak.
2: Mantap.
5: Yang masak.
2: Mantap. Bu, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
5: Kok enggak ada Liodra rasanya ya?
2: Enggak ada, besok Bu. Besok pas waktu tulis, tanggal
5: tulis.
2: Hah? Hari Sabtu.
5: Tulus tadi.
2: Hah?
5: Iya. Tulus tadi apa?
2: Tulus tulisnya. Yang 1000 tahun lamanya.
5: Ya wes,
2: itu aja. Baik, nanti tak puterin ya lagunya buat siapa? 5 orang aja.
5: Salamnya buat salamnya 5 aja.
2: Iyalah Bu, 5 aja Bu ya.
5: Kalau 5 aja, Budian sama Bu Titi Damiati, yang 3 siapa ya?
2: Siapa?
5: Bu Hartini, Bu Wira, kurang satu.
2: Siapa?
5: Mas Ali ya wes.
2: Oke.
5: Okay. Nanti malam tak marikno kabeh.
2: Oke. Oke.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Bu.
5: Selamat merayakan apa? Merayakan
2: Idul Adha.
5: Apa tadi? Idul Adha. Saya minta maaf ya kalau ada salah Mbak Presti.
2: Sama-sama Ibu. Kami pun juga demikian.
5: Semoga panjang umur sampai 100 tahun ya.
2: Janganlah Bu. 100 tahun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Duh, banyak banget ini ya. Pak siapa nih? Pak Ahmad Irwan ini ya. Oke, ditunggu sebentar Pak Ahmad Irwan. Halo, selamat siang musik kita.
6: Selamat siang musik kita 100% Indonesia.
2: Baik. Pak Ahmad Irwan apa kabar? Selamat sehat ya?
6: Alhamdulillah, sehat. Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
2: Baik.
6: Semoga di momen Idul Adha ini kita lebih mempererat persatuan dan kesatuan di antara sesama kita.
2: Amin, Allahumma amin. Pak, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
6: Coba-coba sebutkan saja salah satunya. Barangkali ada yang pas di hatiku.
2: Oh iya, Kunto Aji dengan Masih Sendiri, Pak. Cocok banget buat Bapak.
6: Iya, boleh-boleh.
2: Boleh ya, siap nanti tak puterin
6: karena,
2: ya.
6: Masih Sendiri. Dan karena mungkin nggak laku jomblo.
2: Belum Pak, belum ya. Mari kita berdoa bersama.
6: Berarti ada baiknya nggak ada yang minta uang belanja.
2: Oh gitu ya. Tapi kan sendiri nggak enak Pak. Sendiri kesepian.
6: Yang jelas nggak enak dong. Jadi nggak enak. Jelas.
2: Baik Pak, belum lagunya.
6: Aduh.
2: Lagunya buat lagunya siapa?
6: Kan.
2: Lagunya buat siapa Pak?
6: Cuma 5 orang aja ya?
2: Iya 5 orang aja.
6: Ya, saya kirim salam buat Bang Kobar, Mas Ali, ada Mas Paris, kemudian ada juga Ibu Wati Ramli, dan buat Pak Freddy. Cuma 5 orang.
2: Amin.
6: Dan sesalnya buat semua-semuanya aja ya, Pak Presti.
2: Baik.
6: Semoga sehat. Salam buat putra tercintanya ya.
2: Baik, terima kasih.
6: Putra yang terbaik. Ya, gitu.
2: Terima kasih.
6: Terus sama ayahnya. Salam dari saya.
2: Baik.
6: Terima kasih.
2: Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang Musik Kita.
7: Ibuku, hatiku, bila seorang diri.
6: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kobar.
6: Sama Bres, dagingnya.
2: Kenapa Bang?
6: Ini masa apa dagingnya di rumah?
2: Di sate Bang.
6: Kalau rakyat Indonesia nggak dapat daging itu salah besar. Karena ya, Pak Prabowo berkorban pakai dana BPN Bang Ibran. Berarti itu apa namanya, kita juga ikut korban. Uang pajak yang dipakai. Ya salamnya tadi ada Bang Ahmad Irfan ya. Siapa saja? Aku dengar cuma Bu Titi Damaya. Terus yang kedua siapa tadi itu Mbak Pres?
2: Ada Bu Dian, ada Bu Titi, ada Bu Siti, ada Pak Ahmad Irwan.
6: Itu orang-orang yang pasif itu, yang on air. 4 orang, 5 orang, 6 orang sama yang ngomong yang dikuin.
2: Okay.
6: Ya itu aja Mbak Presti, lagunya Sheila and Heaven.
2: Baik.
6: Kenapa sih jaga sehatmu sebelum datang sakitmu? Matur nuwun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kobar ya. Kemudian penelpon selanjutnya, terima kasih sudah menunggu Mas Irfan. Selamat siang Musik Kita.
8: Musik Kita 100% Indonesia.
2: Baik. Mas Irfan gimana? Sudah resmi?
8: Alhamdulillah Mbak, kemarin lolos pilihan.
2: Alhamdulillah. Jadi warga kota Surabaya selama beberapa tahun ke depan ya.
8: Iya, insyaallah.
2: Mau ambil jurusan apa di UNER?
8: Oh, saya enggak jadi di UNER, Mbak. Saya dapatnya di UPN.
2: Oh, di UPN. Jauh ya. Ambil jurusan apa, Mas? Jadinya?
8: Saya sistem informasi, Mbak.
2: Oh, sistem informasi. Oh, mantap ya. Harus betah-betah ini ya. Surabaya panas soalnya.
8: Iya.
2: Mas, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
8: Kalau tadi denger ada Sheila on Seven, judulnya apa Mbak?
2: Perhatikan Rani.
8: Kalau yang selain itu dia apa aja Mbak?
2: Kalau selain itu ada Yang Terbaik Bagimu dari Ada Band featuring Gita Gutawa, Peter Pan di Atas Normal, Riff featuring Raja dengan Suara, 420 Mangu, Serius Band, Rocker Juga Manusia, Last Child Tak Pernah Ternilai, Mahal Ini Mencintaimu, ada Tere Dosa Termanis sama Baby Romeo featuring Tata Janeta, Bawalah Cintaku. Mau yang mana?
8: Lagunya 420 yang Mangu aja, Pak.
2: Mangu ya, baik, nanti tak puterin ya. Lagunya buat siapa, Mas? 5 orang aja.
8: Iya, salamnya buat Mbak Fresti, terus yang tadi kabung juga sebelumnya, sama buat semuanya coba yang lagi ngirim pro satu.
2: Siap, terima kasih ya, Mas Irfan. Baik, terima kasih buat Mas Irfan yang sudah bergabung bersama kami. Satu penelpon lagi, setelah itu kita akan putarkan lagunya. Halo, selamat siang Musik Kita.
9: Musik Kita, Musik Indonesia. Enggak 100% dah juga ya.
2: Apa kabar Pak Tua?
9: Alhamdulillah sahih.
2: Alhamdulillah, di mana ini Pak?
9: Semeru Pak.
2: Wow.
9: Jalan Semeru, bukan di Semeru. Kemarin di Semeru, terturun di Jalan Semeru sekarang.
2: Oh gitu, iya. Siap.
9: Jadi ya, kalau saya menyebutkan tidak 100% ya,
2: iya,
9: jangan kenapa? Ada yang tersinggung. Soalnya ada beberapa lagu yang tidak 100% Mbak, betul. Jiplak.
2: Oh iya.
9: Lagu di aran ke Indonesia.
2: Oh, di aran semen ulang gitu ya Pak ya.
9: Iya, lagunya luar negeri semua. Jadi saya ngomong kali ini Musik Kita, Musik Indonesia.
2: Baik.
9: Ya. Ini kan lagi Idul Adha, nah, ya.
2: Betul.
9: itu kan Islam misalnya ya, dan Pancasila. Islam itu lima, Pancasila juga lima.
2: Baik.
9: Jadi kalau melebihi lima itu berarti tidak Pancasila itu.
2: Siap.
9: Mudah-mudahan semuanya itu juga paham gitu ya. Saya pernah nulis ini Mbak, kalau boleh saya mau bacakan sedikit tulisan saya tahun 2014.
2: Silakan.
9: Kritik sosial untuk semua gitu ya. Yang ku tahu, kura-kura memang bukan penyu. Sebaiknya Anda juga harus tahu mana yang kura-kura dan mana yang tidak tahu.
2: Baik.
9: Kalau kita tidak mau disebut dungu. Terima kasih.
2: Terima kasih.
9: Ini sebuah pengakuan Mbak. Bahwa Pak Tua rocker juga manusia.
2: Mantap, serius Ben ya. Siap nanti tak puterin serius, ya Pak ya.
9: Candil Mbak ya.
2: Iya betul.
9: Pernah main sama saya Mbak di Pulau Sari Malam.
2: Oh ya, keren.
9: Lalu
2: iya,
9: sekali sama candil itu suaranya dulu itu mengentak tinggi gitu dulu. Tapi tadi saya mau nyoba juga pengakuan yang di sini ada dua loh. Pengakuan saya tadi sudah dipilih sama Pak Ahmad Irfan. Padahal terpaksa dia jadi saudara nabi.
2: Kan katanya ya, ditanya maaf, yang cocok yang mana, langsung ya, saya pilih kan. Baik. Ya,
9: lagu ini buat semua penyiar Pro 1 RRI Surabaya dan penyelarasnya, buat Mbak Presti saya ucapkan tamsiah.
2: Arigatou gozaimasu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Tua yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Saya putarkan dulu lagunya spesial untuk Anda di manapun Anda berada. Sebuah komposisi yang direquest oleh banyak sekali pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi. Next nanti kita akan bacakan satu persatu lagu-lagu yang juga direquest oleh para pendengar via WhatsApp ya. Kita dengarkan dulu dari Rosa, Tak Sanggup Lagi.

Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah dikirimkan pesan singkatnya di hari ini begitu ya. Terima kasih untuk Pak Agus Widianto di Bypass Juanda, request lagu Mencintaimu dari Mahalini. Terima kasih Bapak. Selamat siang, selamat mendengarkan Musik Kita 100% Indonesia. Ada juga Bu Musdiati Wibowo, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu, request lagu dari Ada Band featuring Gita Gutawa, Yang Terbaik Bagimu. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Oma Yanti, Queen, Mas Ali. Buat semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, untuk Mbak Frestinya semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu. Ada Pak Mariono juga yang ada di Tulungagung, minta diputarkan lagunya Mencintaimu versi Mahalini. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1. Selamat bertugas Mbak, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, Allahumma amin. Ditunggu Bapak. Kemudian ada Bu Hartini. Assalamualaikum Mbak Fresti, Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Last Child. Salam buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Oma Yanti, dan buat Mbak Frestinya terima kasih. Ditunggu Ibu lagunya. Lalu juga ada Mas Afif ya. Assalamualaikum Musik Kita 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Mbak Fresti mau request lagunya Sela on 7, Perhatikan Rani. Salamnya buat seluruh karyawan RRI Surabaya aja ya. Terima kasih dan selamat bekerja. Terima kasih. Next ada siapa lagi? Halo, selamat siang Musik Kita. Baik. Dengan siapa di mana ini? Halo. Musik Kita. Iya. Kok ada suara ya? Untuk pendengar yang ingin bergabung silakan ya. 534-5474 kemudian 081-331-4-992. Halo, selamat siang Musik Kita. Halo. Halo. Baik. Entah sinyalnya atau mungkin karena sayangnya gak bisa ngedengar ya, karena gak ada suara sama sekali. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan hadirkan satu persatu komposisinya spesial untuk Anda di hari ini ya.

0: Kita dengarkan dulu ya, kita simak informasi dari reporter Anne Kusuma tentang libur panjang Idul Adha dongkrak mobilitas penumpang di stasiun Jombang. Kabar selengkapnya Anne, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar. Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan mobilitas masyarakat di Kabupaten Jombang. Salah satu indikatornya terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna moda transportasi kereta api melalui stasiun Jombang, di mana dari data PT KAI Daerah Operasi 7 Madiun atau yang membawahi stasiun Jombang mencatat bahwa selama periode libur panjang ini jumlah penumpang maupun penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang sendiri mengalami kenaikan sekitar 30% jika dibandingkan dengan hari-hari normal. Hingga masa libur Idul Adha ini sudah lebih dari 3.000 tiket keberangkatan yang sudah terjual kepada masyarakat yang memanfaatkan kereta api untuk berbagai keperluan perjalanan mereka. Dan peningkatan jumlah penumpang ini mulai terlihat sejak sepekan yang lalu, di mana pada hari biasa jumlah rata-rata jumlah keberangkatannya meningkat menjadi 1.500 sampai dengan 2.000 penumpang setiap harinya. Bahkan untuk layanan kereta api sendiri, untuk jumlah penggunanya yang dilayani dapat mencapai 2.000 sampai dengan 3.000 orang per hari. Dan kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk memilih kereta api ini sebagai sarana transportasi selama masa liburan, terutama untuk perjalanan antar kota yang membutuhkan ketepatan waktu dan juga kenyamanan. Dari keterangan Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, kepada RRI menjelaskan bahwa untuk arus perjalanan selama libur panjang ini masih didominasi juga oleh penumpang yang berangkat dari Jombang menuju berbagai daerah tujuan, di mana untuk layanan kereta jarak jauh sendiri ini jumlah penumpangnya yang naik ataupun turun rata-rata mencapai sekitar 300 orang per hari, sementara untuk layanan kereta api lokal jumlah penggunanya tercatat mencapai 1.500 orang setiap harinya. Adapun untuk tujuan perjalanannya, pendengar, yang paling banyak diminati oleh penumpang yang ke arah barat ini adalah destinasinya adalah Yogyakarta, sedangkan untuk wilayah timur didominasi perjalanan menuju Surabaya. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Kukuh Imam Santoso selaku Wakil Kepala Stasiun Jombang. Ya, pendengar, dan PT KAI Daop 7 Madiun juga memperkirakan bahwa jumlah penumpang masih berpotensi terus bertambah hingga mendekati puncak arus balik dari libur Idul Adha ini. Karena itu, masyarakat yang berencana melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api dihimbau untuk memesan tiket lebih awal juga dan memperhatikan jadwal keberangkatan guna menghindari keterlambatan maupun juga kehabisan tiket. Demikian dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih reporter Anne Kusuma. Pendengar, mohon maaf tadi yang harus saya reject begitu ya, teleponnya via WhatsApp. Karena kita gunakan line WhatsApp-nya untuk menghubungi reporter begitu ya. Baik, siapakah ingin bergabung? Oh, Mas Faris ya. Halo, selamat siang Mas Faris.
2: Selamat siang.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami.
2: Iya, akhirnya.
0: Sehat ya? Juga, ya? Kabarnya sehat ya?
2: Amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Presti gimana?
0: Alhamdulillah, sehat Mas Faris. Mas Faris gimana? Selamat. Idul Adha kemana aja?
2: Iya. Gak kemana-mana tapi dapat daging.
0: Udah bikin sate belum?
2: Sudah dong.
0: Sudah kemarin ya?
2: Barusan tak makan. Enggak,
0: hari ini.
2: Iya.
0: Oh, oke, baik. Bikin sate kambing apa sate sapi, Mas?
2: Sate sapi.
0: Sate sapi. Sate komo. Ya.
2: Enak itu Mas Resti ya.
0: Pokok gak alot aja Mas ya. Kemarin saya nyati sendiri kok alot ya.
2: Iya sih, memang ada beberapa yang alot, ada yang empuk ya. Kalau kebetulan saya empuk ini tadi, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Mas Faris.
2: Iya
0: benar. Mas Faris, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
2: Apa ini? Aku gak dengerin soalnya dari Malang soalnya.
0: Okay. Ini ada lagu dari Salon 7, Perhatikan Rani. Ada dari 420 dengan Mangu, Serius Band, Rocker Juga Manusia, Yang Terbaik Bagimu dari Ada Band featuring Gita Gutawa, Mahal Ini Mencintaimu, ada Last Child, Tak pernah ternilai. Kemudian Di Atas Normal dari Peter Pan, Riff featuring Raja dengan Suara, Dosa Termanis Tere, Baby Romeo featuring Tata Janeta dengan Bawalah Cintaku. Mau yang mana?
2: Yang agak baru aja ya, 2025 ya.
0: Boleh, mana? Lagunya
2: 420 siapa? Yang Mangu.
0: Oke, baik, nanti tak puterin ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik. Lagunya buat siapa? Ya. 5 orang aja Mas.
2: Ya karena 5 orang jadinya tak khususkan untuk para penyiar-penyiar yang ada di RRI Surabaya ya.
0: Baik.
2: Yang biasanya sering ngobrol sama saya itu Mbak Presti yang pertama ya.
0: Baik.
2: Selamat bertugas. Juga semoga gak capek ya.
0: Baik, harus semangat.
2: Ditemani pendengar-pendengarnya ya.
0: Harus semangat ya Mas.
2: Harus semangat. Semangat 45.
0: Harus ya.
2: Iya dong. Terus juga buat Mbak Sari Julia. Tadi dengerin aku jam 9 pagi tadi.
0: Iya,
2: ya.
0: Udah pulang orang ya Mas. Dinasnya udah dari pagi.
2: Sekali. Iya itu kebanyakan pagi terus ya Mbak Sari ya.
0: Betul.
2: Juga ada Mas Jo Adi Yuanda ya. Juga ada Mas Chandra yang di Perempat. Sama Mbak Anne Riangga.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Presti.
0: Terima kasih Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada siapa lagi di ujung telepon? Baik. Ada siapakah? Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
0: Baik, terima kasih. Dengan Ibu Utri kah ini?
3: Ibu Tiara.
0: Oh, Ibu Tiara. Suaranya hampir mirip sama Ibu Utri. Apa kabar Ibu Tiara? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak. Ini dengan Mbak siapa? Aku belum tahu.
0: Iya, saya Fresti, Bu.
3: Oh, Fresti.
0: Iya,
3: salam
0: betul.
3: Kenal. Perdana mungkin ya.
0: Iya, Ibu Tiara di mana, Ibu?
3: Di Kendari, Mbak.
0: Di Kendari, baik.
3: Iya.
0: Bu Tiara, hari ini kita udah siapin komposisinya spesial, begitu ya. Kira-kira Ibu Tiara mau yang
3: mana? Aja, Mbak.
0: Boleh.
3: Ya, aja.
0: Ini ada Sail on Seven, Perhatikan Rani, ada 420 dengan Mangu, ada Serius Band, Rocker Juga Manusia, ada band featuring Gita Gutawa, Yang Terbaik Bagimu. Kita juga punya Mahal Ini Mencintaimu, ada Last Child, Tak Pernah Ternilai.
3: Yang Mahal Ini Aja, Mbak.
0: Mahal Ini Aja, baik, Mencintaimu ya. Yeah. Siap.
3: Yeah, mencintaimu.
0: Lagunya buat siapa, Ibu? 5 orang aja ya.
3: Iya, yeah, oke. Okay. Buat Presti ya. Buat Mbak Presti. Salam kenal, salam. Saya selalu minal aidin wal faidin, Mbak. Maaf lahir batin.
0: Baik, Ibu. Minal aidin wal faidin juga. Mohon maaf lahir dan batin.
3: Iya, semoga saya selalu ya, Mbak. Sama keluarga bahagia dan semangat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Terus menyapa ya buat teman-teman yang ada di Surabaya. Temannya ada Mas Wandi ya yang ada di Sidoharjo. Selamat siang.
0: Baik.
3: Terus ada Ibu Farida, ada Bu Iga, nama siang juga, terus ada Bang Andi Yudhistira di Lampung, terus ada Bang Ali di mana ya, pokoknya dari mana aja deh, pas semuanya tempat terkecuali Mbak, makasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia.
0: Terima kasih Bu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, Bu Tiara dari Kendari ya. Jauh, berarti tetanggaan sama Mas siapa? Mas Dio atau Mas Sakti ya. Apa kabarnya? Kok sudah lama tidak bersua begitu ya. Mas Ali juga tak terdengar suaranya. Bu Mimi kemana Bu Mimi ya? Lagi MC ya Bu, alias memang cucu begitu kah? Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan satu persatu lagunya spesial untuk Anda dimanapun Anda berada. Semoga Anda suka dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di hari ini. Kali ini muncul dari Sela on 7, Perhatikan Rana.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pak Wandi, tadi mau telpon ya? Silahkan Bapak, tadi masih lagu, jadi nggak saya jawab begitu. Nanti khawatirnya nunggunya lama, Pak. Ya. Jadi silahkan Pak Wandi kalau mau bergabung bersama kami, bisa langsung menghubungi kami kembali ya. Nelponnya banyak banget loh. Silakan Pak Wandi, kalau ingin bergabung bersama kami, Anda bisa langsung mengakses 5345474 atau di 081331494x992. Lagunya apa aja Mbak yang bisa di request banyak? Ini ada Rocker Juga Manusia dari Serius Band, Yang Terbaik Bagimu dari Ada Band featuring Gita Gutawa. Ada Mahal Ini, Mencintaimu, ada Last Child, Tak Pernah Ternilai. Ada Di Atas Normal dari Peter Pan, Riff featuring Raja dengan Suara. Ada Dosa Termanis dari Tere, Baby Romeo featuring Tata Janeta dengan judulnya Bawalah Cintaku. Mau yang mana nanti kita akan hadirkan di hari ini ya. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan Bijak Jelajahi Indonesia.

duluan. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati Yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jeripayahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331414992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum saya bacakan SMS dari Bukus ya di Blukit, kali ini saya ke reporter terlebih dahulu. Kita sudah bersama dengan reporter Witra Adila yang akan mengabarkan informasi untuk Anda bahwa hari ini RRISP Tuban membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat kurang mampu. Kabar selengkapnya Witra, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan kegiatan hari ini, bahwasanya Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban atau RRISP Tuban sudah mulai membagikan daging kurban, di mana daging kurban ini memang sudah kali kedua di tahun ini. Di tahun sebelumnya juga kegiatannya hampir sama, namun perbedaannya memang kali ini, di tahun ini kita tidak langsung menyembelih hewan kurban tersebut di dalam kantor, akan tetapi disembelih di tempat di mana kita mendapatkan hewan tersebut. Dan hewan tersebut memang bantuan dari dompet sosial Al-Uswah yang memang sudah berkolaborasi cukup lama dengan kami, dan daging tersebut sudah kita bagikan khususnya memang di masyarakat yang kurang mampu yang ada di Kabupaten Tuban. Jadi memang tidak dikhususkan di ring 1, jika tahun sebelumnya kita fokus di ring 1, hari ini kita bagikan secara acak, di mana jika kita menemui orang-orang yang berada di pinggir jalan itu kita bagikan kepada mereka. Dan saya sudah bersama dengan koordinator RRISP Tuban, ada Bapak Bangkit Setiawan yang mungkin bisa menyampaikan terkait kegiatan hari ini. Baik, Pak Bangkit, hari ini kegiatan pembagian hewan kurban atau daging begitu ya, daging hewan kurban ini bagaimana sih, Pak?
2: Alhamdulillah, emang hari ini kita pembagian daging kurban yang kurang lebih 20 potong bungkus daging kurban.
1: Baik, kalau untuk progres atau mungkin respon dari masyarakat begitu, Pak, saat menerima hewan kurban tersebut bagaimana sih, Pak?
2: Iya, alhamdulillah Mbak Ritra, cukup senang, cukup menyenangkan bagi mereka, alhamdulillah Mbak.
1: Harapannya, Pak, seperti apa untuk mereka yang mendapatkan daging tersebut?
2: Semoga bermanfaat sih Mbak, itu bermanfaat bagi teman-teman atau orang-orang yang membutuhkan lah Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Bangki, dan demikian mendengar informasi terkait kegiatan hari ini. Memang hari ini hanya terfokus satu kambing, dan juga harapannya kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dan bisa terus berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Demikian dalam rangka kegiatan RRI Peduli Spesial Hari Raya Idul Adha dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Witra Adila. Pendengar, kali ini kami hadirkan SMS dari Bukus di Blukit ya. Sugeng siang Mbak Fresti, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik ya. Bagaimana cuaca di Balai Pemuda? Kalau Blukit pagi sampai pukul 12 panasnya buanter ya. Alhamdulillah jemuran kering, tapi tiba-tiba mendung, jadinya enak adem sambil mendengarkan Pro 1 sambil tiduran. Salamnya buat Bu Titi, Bu Isti, Bu Dian, Bu Siti, dan Pak Mul. Lagunya sembarang aja Mbak yang kalem. Kalau pulang hati-hati di jalan ya Mbak. Sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih Bu, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tercinta juga. Untuk Bukus yang ada di Blukit ya, nanti saya putarkan lagu yang Uena. Lagunya Mahalini kebetulan belum keputar, sebentar lagi tak puterin ya. Mahalini dengan Mencintaimu.

Pendengar, sebuah komposisi dari Life Child dengan Tak Ternilai sudah muncul ke ruang dengar Anda. Semoga Anda suka dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di kesempatan kali ini ya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berbagi informasi begitu ya, dan juga mengirimkan pesan singkatnya tadi menghubungi kami begitu ya. Lagunya, requestnya sudah kami hadirkan satu persatu. Semoga suka. Dan semoga nantinya besok itu masih tanggalnya bukan merah ya besok. Jadi requestannya gak sesuai dengan yang keinginan Anda. Gak bisa bebas, Sabtu Minggu baru bebas ya. Besok, hari ini sama besok lagunya masih disiapkan begitu pendengar. Jadi kalau mau request lagu bebasnya di hari Sabtu dan juga Minggu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Lagunya Tinggal, Peter Pan di atas normal, kemudian Riff featuring Raja dengan Suara, Tere Dosa Termanis sama Baby Romeo featuring Tata Janeta dengan Bawalah Cintaku. Itu adalah komposisi yang bisa direquest di kesempatan kali ini. Nanti sore, jangan lupa atau sesaat lagi, kami akan hadirkan program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Anda bisa simak bersama di hari ini bersama dengan teman-teman RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan RRI Singaraja. UMKM Lek Digital, hasilkan cuan maksimal. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda sesaat lagi, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk bersamaan Anda di hari ini. Saya Fresh Tioktora mengakhiri tugas karena sesaat lagi kita harus bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore pendengar, sampai jumpa. Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati Yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati Yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu. Untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331494x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: di beranda Astacita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Astacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di keseluruhan dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari git produksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi, itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000.

0: kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
0: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pinonek itu, nama brandnya Decako, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Okay. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Sukacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

Sukacita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di

0: digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
1: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem TO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
0: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
1: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
0: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran? pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah.
1: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
1: Untuk masalah keuangan yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
0: Penyiar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
1: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
0: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikom dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat.

0: perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
1: Ya, selamat sore.
2: Iya,
1: lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
2: Ya, astungkare ada aja.
1: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses ya pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
2: Iya, kebetulan saya 90% di online.
1: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
2: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
1: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
2: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya. Aksesnya lebih luas.
1: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
2: Kita manfaatkan Facebook.
1: Terus siapa lagi? Apalagi?
2: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
1: Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
2: Lebih cepat di online.
1: Online, iya. Salah satunya TikTok.
2: Iya.
1: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
2: Iya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
1: Nah itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan Mbak?
2: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
1: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja Mbak?
2: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
1: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
2: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
1: Iya.
2: Prinsip saya.
1: Tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
2: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
1: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
2: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
1: Berarti ada target-target tertentu ya Mbak Desi setiap harinya itu?
2: Harus target diri kita.
1: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
2: Iya. Kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
1: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya. Mbak Desi?
2: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
1: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
2: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan di retur barangnya.
1: Oh gitu.
2: Iya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, di retur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
1: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
2: Sekarang sudah.
1: Namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
2: Iya.
1: Digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
2: Iya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
1: Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
2: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
0: Perjalanan nih Kadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital, karena di balik layar teknologi tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Faiz Putra yang melaporkan situasi libur cuti bersama Idul Adha di Kebun Binatang Surabaya dimanfaatkan masyarakat untuk menikmati wisata edukasi satwa. Silakan laporan rekan Faiz Putra.
2: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Kebun Binatang Surabaya untuk situasi di H+1 Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah kali ini. Kondisi situasi dan keramaian di Kebun Binatang Surabaya ini cukup lumayan banyak masyarakat yang memilih berlibur untuk menikmati satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Dan ini berbagai macam kalangan, mulai dari anak muda, orang tua, bahkan anak kecil, dan juga tadi beberapa kami lihat juga ada lansia yang memilih liburan pada cuti bersama Hari Raya Idul Adha kali ini untuk berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya. Dan saya nggak sendiri mendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu pengunjung bernama Kak Friska. Selamat sore Kak Friska.
3: Selamat sore Mas. Ya,
2: Kak, ini memilih Kebun Binatang Surabaya ini karena apa ini Kak? Pengen lihat apa ini kesini?
3: Saya kan juga punya anak nih, saya memperkenalkan apa aja hewan-hewan yang ada di sini, satwa-satwa di sini, seperti itu Mas.
2: Jadi kesini sama keluarga ya?
3: Betul, ada ibu, ada suami, anak, juga kakak di sini.
2: Jadi rame-rame ya?
3: Iya.
2: Ini kalau berangkat dari rumah tadi jam berapa Kak?
3: Berangkat dari rumah tadi siang ya, kebetulan jam 11-an mungkin.
2: Nah ini kalau reaksi dari anak, terutama ya anak ya, karena ini kan juga mau mengedukasi anak untuk mengetahui berbagai macam satwa. Nah, ini reaksi anak gimana Kak?
3: Sepertinya happy-happy aja ya anaknya ya. Tahu ini hewan apa, asalnya dari mana, juga kita didik hewan-hewan tuh banyak. Seperti itu Mas.
2: Kalau soal ini Kak, soal kuliner, nah ini kan juga KBS kan juga ada beberapa tenan UMKM yang jualan. Nah ini merasa terfasilitasi atau merasa termudahkan gak sih Kak di KBS ini dengan banyaknya makanan yang disediakan?
3: Menurut saya juga oke ya, makanan di sini juga banyak menyediakan makanan-makanan banyak, juga mendukung UMKM juga di sini, jadi oke lah.
2: Oke, siap. Terima kasih Kak Friska. Baik, pendengar, itu tadi wawancara singkat saya bersama pengunjung yang menikmati atau memilih destinasi wisata pada libur Lebaran Idul Adha kali ini dengan memilih Kebun Binatang Surabaya sebagai tujuan wisata destinasi edukasi satwa. Demikian yang bisa kami laporkan dari Kebun Binatang Surabaya. Faiz Putra kembali ke studio.

0: melihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan Bijak, Jelajahi Indonesia.

0: 1 Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Pangdam 5 Brawijaya meninjau lokasi pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Sampang berhasil diungkap Satreskrim Polres Sampang. Empat pelaku yang memiliki peran berbeda dalam aksi curanmor tersebut kini diamankan polisi beserta barang bukti. Sejumlah pemain Persebaya pekan ini mengumumkan hengkang dari klub untuk musim depan. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar, Pangdam 5 Brawijaya meninjau lokasi pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Laporannya disampaikan Eka Wulan.
2: Di Teritorial Pembangunan Brigif TP dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP di Ponorogo. Adapun lahan yang disiapkan yaitu seluas 102 hektar menempati lahan perhutani di wilayah Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung. Pangdam mengatakan pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Ponorogo itu masuk tahap 4 bersama 16 titik lain di Kodam 5 Brawijaya. Ia berharap pembangunannya berjalan lancar karena keberadaan Brigif TP dan Yonif TP diyakini ke depan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
3: Dan setelah proses pembangunan mulai dari tahap 1 sudah menyiapkan sekarang pembangunan dari area sampai dengan nanti pembangunan infrastruktur jalan seluruhnya juga berjalan sukses. Sukannya kalau seluruhnya 1000 lebih. Tapi dalam waktu dekat di insya Allah sekitar 500-600 orang.
2: Menurutnya, pembangunan Brigif TP dan Yonif TP itu menjadi salah satu program strategis TNI Angkatan Darat bertujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa setempat. Tidaknya itu juga mendukung keberlangsungan infrastruktur daerah hingga memperkuat pertahanan negara di wilayah. Jika pembangunan Brigif Teritorial Pembangunan dan Yonif Teritorial Pembangunan di Ponorogo itu tuntas, maka akan ada lebih 1000 prajurit TNI yang menempati batalion tersebut. Namun di tahap awal ini, akan ada 500 hingga 600-an prajurit yang menempati pada pertengahan Juli mendatang. Ia menargetkan di tahap awal ini setidaknya ada 4 barak yang selesai dibangun, plus sanitasi dan instalasi listrik. Seperti diketahui dari 102 hektar lahan yang disiapkan, terdiri 65 hektar untuk pembangunan Yonif TP dan 37 hektar untuk pembangunan Brigif TP. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Petugas gabungan menggelar operasi lalu lintas di Kota Madiun. Selama 2 hari, 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Aris Deka.
4: Madiun Kota, Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kota Madiun menggelar operasi lalu lintas di Jalan Jawa Kota Madiun. Selama 2 hari terdapat 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Kaurbin Ops KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi mengatakan, giat penindakan ini difokuskan terkait pajak kendaraan ataupun sepeda motor yang tanda nomor kendaraan bermotor TNKB atau plat nomor sudah kadaluarsa atau mati. Selain itu, petugas gabungan juga memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor lainnya, serta memastikan pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Operasi gabungan tersebut rutin digelar 2 kali setiap bulan, dan kegiatan kali ini merupakan operasi pada periode Mei. Muhadi menjelaskan, selama 2 hari pelaksanaan operasi, petugas menemukan 102 pelanggaran lalu lintas. Pada hari pertama, Rabu, tercatat 37 pelanggar, sedangkan pada Kamis, jumlah pelanggar meningkat menjadi 65 orang yang seluruhnya diberikan sanksi tilang.
5: Ini untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, terutama menekan laka lantas yang pertama. Yang kedua yaitu untuk ketertiban bayar pajak, yaitu kendaraan yang terdapat plat nomor ataupun sudah 5 tahun waktunya ganti plat nomor atau pajaknya. Demikian.
4: Dalam operasi itu, petugas tidak menggelar sidang di tempat. Para pelanggar hanya diberikan surat tilang, sedangkan proses sidang dan pembayaran denda dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Muhadi berharap melalui operasi gabungan tersebut, masyarakat semakin tertib berlalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, serta taat membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumeneb, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb bersama Nur Holili. Silakan Nur.
6: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Sampang berhasil diungkap Satreskrim Polres Sampang. Empat pelaku yang memiliki peran berbeda dalam aksi curanmor tersebut kini diamankan polisi beserta barang bukti. Laporan Hairul Umam.
7: Mengungkap kasus pencurian sepeda motor, aksi kali ini dilakukan saat korban tengah tertidur sementara kendaraan diparkir di halaman rumah tanpa pengamanan memadai. KBO Satreskrim Polres Sampang Ibda Paundra Kinan Aditama menyampaikan, dari hasil penyelidikan, pihaknya mengamankan dua pelaku utama berinisial R dan DA yang berperan sebagai eksekutor. Selain itu, pelaku berinisial A bertugas memberikan informasi lokasi, sementara P berperan sebagai penadah sekaligus membantu merusak kunci kendaraan. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban yang sempat dibawa kabur. Para pelaku diketahui berasal dari Kecamatan Camplong dan Sreseh, Kabupaten Sampang.
8: Telah terjadi curanmor di Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Sepeda motor sebelum hilang diparkir di halaman rumah korban dengan kunci tidak tertempel. Kemudian oleh hasil penyelidikan, kami mengamankan dua orang pelaku, yaitu inisial R dan DA sebagai pemetik atau pelaku curanmor, kemudian inisial A sebagai orang yang menunjuk atau memberikan petunjuk terkait dengan lokasi untuk dilakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya inisial P sebagai penadah atau orang atau pertolongan jahat yang perannya adalah membantu melepas soket atau kabel di kunci kotak sepeda motor.
7: Saat ini, keempat pelaku telah diamankan di Mapolres Sampang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap kemungkinan jaringan curanmor lainnya. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga keamanan kendaraan, terutama saat diparkir di lingkungan rumah. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Prataba. Dio, silahkan.
9: Baik, terima kasih rekan Nur Kolili. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero. Masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing secara simbolis diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
10: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
11: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa, karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu, kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik, ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
10: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
12: Berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar, dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
10: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.
9: Sebanyak 417 warga binaan Lapas Tuban ikuti momen makan bersama usai mendapatkan 7 ekor bantuan hewan kurban. Selengkapnya laporan Witra Adila.
13: Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tuban. Sebanyak 417 warga binaan berkumpul di halaman lapas untuk menikmati hidangan daging kurban bersama dengan jajaran petugas, kepala lapas, serta insan media. Acara makan bersama ini memanfaatkan momentum Idul Adha, di mana menu yang disajikan ini merupakan hasil olahan dari bantuan hewan kurban yang diterima pihak lapas. Tahun ini, Lapas Tuban menerima total 7 ekor hewan kurban, yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Kalapas Tuban Irwanto Duyana Putra menjelaskan bahwa seluruh proses pemotongan daging serta penyiapan hidangan ini dilakukan secara mandiri oleh warga binaan.
14: Ini lembaga pemasyarakatan Tuban melaksanakan kegiatan makan bersama tugas warga binaan dengan insan media. Nah, ini merupakan salah satu langkah kami dalam membangun kedekatan dengan para warga binaan, bangun kebersamaan, dan untuk menciptakan suasana lapas Tuban yang selalu aman dan kondusif. Melalui kegiatan ini, kami berharap rekan-rekan warga binaan bisa memiliki ketenangan batin tersendiri ketika kami berusaha mendekat. Dan
13: menurutnya, kegiatan ini sengaja digelar sebagai langkah strategis untuk membangun kedekatan emosional dan rasa kebersamaan di lingkungan lapas. Melalui momen ini, pihak lapas juga membuka ruang dialog agar warga binaan bisa menyampaikan aspirasi mereka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
9: Sementara itu, pendengar, dikabarkan jasa pembakaran kaki kepala hewan kurban di Lamongan laris saat Idul Adha. Laporan Farin Regi.
15: Momen Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi penyedia jasa musiman di Lamongan. Salah satunya jasa pembakaran bulu kepala dan kaki hewan kurban milik Kuslam Subiantoro di Dusun Tambak Boyo, Desa Tambak Rigadung, Kecamatan Tikung, yang kebanjiran ratusan pesanan sejak hari pertama Idul Adha. Kuslam mengaku permintaan jasa pembakaran meningkat drastis dibandingkan hari biasa. 4 tungku yang disediakan masih belum mampu menampung tingginya antusiasme masyarakat. Menurutnya, lonjakan permintaan diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Sering proses penyembelihan hewan kurban yang masih berlangsung di berbagai wilayah Lamongan. Adapun tarif jasa yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk pembakaran kepala kambing dikenakan biaya Rp15.000, sedangkan kepala sapi dipatok Rp39.000. Sementara paket lengkap pembersihan kambing mulai kaki hingga kepala dibanderol Rp60.000.
16: Ada peningkatan, Pak. Dengan 4 tungku pembakaran ini masih kurang. Dari kepala sapi, kepala kambing, kulit kaki, banyak. Paling dari luar ratusan pelanggan.
17: Meningkat berarti.
16: Meningkat.
17: Kalau kayak gini, prediksi sampai kapan?
16: Besok atau? Biasanya 2-3 hari.
15: Kaki dan kepala sapi sendiri dibakar untuk mendapatkan aroma khas yang sering digunakan oleh para pengusaha makanan yang nantinya dijadikan hidangan seperti kikil atau sop kaki. Parin Reki melaporkan.
9: Kebun Binatang Surabaya atau KBS mencatat total sebanyak 10.000 pengunjung selama periode cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Faiz Putra.
18: Kebun Binatang Surabaya atau KBS mencatatkan total sebanyak 10.000 pengunjung selama periode cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini. Jumlah tersebut dicatat dengan perhitungan kedatangan pengunjung per hari ini pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Melalui Humas KBS Lintang Ratri, saat diwawancara RRI hari ini Kamis 28 Mei 2026 mengatakan dari jumlah tersebut masih tergolong landai dan angka tersebut juga tercatat pada hari H Idul Adha kemarin yang kira-kira mencapai 10.000 pengunjung. Ia menambahkan puncak kedatangan pengunjung diperkirakan akan tiba pada hari Minggu 31 Mei 2026 karena pada hari itu juga bertepatan dengan hari jadi kota Surabaya ke-733 dan pihak KBS mempersembahkan diskon tiket dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per orang.
19: Kemarin itu lebih dari Rp10.000 dan hari ini kita perkirakan juga sekitaran itulah karena kan juga tidak terlalu berbeda dengan yang kemarin. Sedangkan perkiraan puncaknya kami di hari Minggu. Karena pada saat itu harga tiket Rp10.000.
20: Naik
19: malah turun. Ada diskon Rp5.000. Dalam rangka hari pahlawan di Kota Surabaya.
18: Sementara salah satu pengunjung bernama Queen, asal Kabupaten Sidoarjo, mengaku mengisi waktu libur kali ini di KBS untuk melihat satwa unik salah satunya kapibara.
21: Kok milik KBS ini, Mbak? Di liburan itu lah kayaknya. Situasi atau suasana KBS hari ini gimana, Mbak? Menurut Mbak?
20: Rame
21: ya. Tapi so far seneng ya, Mbak. Kalau kesini tuh pasti pengen lihat apa sih kalau Mbak? Kapibara ya, suka ya.
18: Untuk akses menuju wisata legendaris asal Kota Pahlawan tersebut tidak ada perubahan. Para pengunjung juga bisa menggunakan fasilitas parkir di lahan KBS maupun di Terminal Intermoda Joyboyo dengan melewati tunnel bawah tanah KBS. Pihak KBS juga menghimbau masyarakat untuk membawa payung ataupun jas hujan untuk mengantisipasi musim hujan yang kerap kali mengguyur Kota Surabaya beberapa waktu terakhir ini. Faiz Putra melaporkan.
9: Libur panjang Idul Adha 2026 penumpang kereta api di Jombang naik signifikan. Laporan Ane Kusuma.
22: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
23: Data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an lah. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh, untuk yang lokalnya antara 1.500. Ini lebih cenderung naik, Pak. Seperti tadi yang kami sampaikan 20% itu, Pak. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang ke arah timurnya ke arah Surabaya.
22: Sementara itu, Bakiatus Solihah, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
24: Tepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, dan kursinya sudah relatif nyaman.
22: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Arugo Suma melaporkan.
9: Sejumlah pemain Persebaya pekan ini mengumumkan hengkang dari klub untuk musim depan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
25: Pemain asal Portugal Pedro Matos dipastikan tidak lagi berseragam Persebaya setelah kontraknya tidak diperpanjang hingga berakhirnya kompetisi Super League musim 2025-2026. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Matos melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 28 Mei. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan salam perpisahan sekaligus rasa hormat kepada klub berjuluk Green Force. Matos mengaku bangga pernah membela Persebaya, klub yang menurutnya memiliki sejarah besar dan juga semangat tinggi. Meski perjalanan pribadinya di Surabaya tidak berjalan sesuai harapan, ia tetap bersyukur atas pengalaman pengalaman yang diperoleh selama membela tim. Hengkangnya Pedro Matos ini menambah daftar pemain asing yang meninggalkan Persebaya. Sebelumnya Bruno Paraiba dan Gustavo Fernandes juga resmi meninggalkan Persebaya dalam keterangannya pekan ini. Terkait hal tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan bahwa proses evaluasi tim akan dilakukan secara serius oleh manajemen dan staf pelatih, yang menyebut seluruh performa tim akan menjadi bahan penilaian sebelum menentukan langkah di bursa transfer musim depan.
1: On this moment finished match, we need to analyze everything. If you want I speak about transfer, I just say one thing. The strategy on this moment is to see our players that are here, that are important. And after, with the board, with management, we decide. I cannot tell how much, who's going to leave, who's going to come.
25: Persebaya memastikan seluruh keputusan terkait transfer tidak bisa diambil secara terburu-buru tanpa kajian yang menyeluruh. Seluruh rencana akan dibahas bersama direksi dan manajemen klub. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama rekan Diana Riza. Diana, silakan.
2: Terima kasih, Dio. Pemkot Batu bersama Dinas Tenaga Kerja gelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026. Laporan Rizky Darmawan.
3: Pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026. Kegiatan ini resmi dibuka oleh pelaksana tugas atau PLD Wali Kota Batu, Heli Suyanto, di Hotel Aston Inn Kota Batu. Pelatihan tersebut diikuti sebanyak 120 peserta yang mayoritas merupakan generasi muda Kota Batu. Program pelatihan terdiri dari 4 bidang kompetensi, yakni digital marketing berbasis AI, commercial make up, barista, dan operator K3. Dalam sambutannya, Heli Suyanto mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Menurutnya, keterampilan yang diperoleh dapat menjadi modal penting untuk mendapatkan pekerjaan. Selain meningkatkan kemampuan diri, peserta juga diminta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga didorong memperkuat kerjasama dengan berbagai pelaku usaha di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Sandy, silakan.
4: Terima kasih, Diana. Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Tanjung mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Adha. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas seperti tomat, cabai, bawang merah, hingga bawang pre. Laporan Gia Debora.
5: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Tanjung mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Adha. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas seperti tomat, cabai, bawang merah, hingga bawang pre. Salah satu pedagang sayur di Pasar Tanjung, Bu Ida, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi beberapa hari setelah Idul Adha akibat meningkatnya permintaan masyarakat dan pasokan yang berkurang.
20: Harga ini ya, apa namanya ini, perbumbuan yang naik apa aja, Bu?
26: Lombok besar, tomat, cabai rawit, bawang merah, sayur-sayur.
20: Ya, mungkin bisa disebutkan, Bu, untuk harga-harganya. Dari harga berapa ke berapa?
26: Kalau lombok rawit dari harga 50, sekarang 120. Lombok besarnya, lombok merah besar dari 50, sekarang 75. Bawang merah dari 30, sekarang 55.
20: Nggak ada yang turun ya, Bu?
26: Nggak ada.
20: Naik semua?
26: Naik semua.
5: Di sisi lain, harga bawang putih terpantau masih stabil di angka Rp30.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan sejak sebelum Idul Adha. Kenaikan harga bumbu dapur ini dikeluhkan sebagian pembeli karena dinilai cukup memberatkan, terutama bagi pelaku usaha kuliner dan ibu rumah tangga. Pedagang berharap harga dapat kembali stabil dalam beberapa pekan ke depan.

wabarakatuh, pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kali ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Ani Hasanah melaporkan.
2: Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Ia menjelaskan masyarakat Jawa sejak dahulu memiliki pengetahuan dan tanda-tanda alam untuk mengantisipasi bencana. Pengetahuan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung sistem mitigasi modern saat ini. Ia menilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur di Pulau Jawa memiliki nilai penting dalam penanggulangan bencana. Tradisi tersebut dapat menjadi referensi tambahan dalam membaca perubahan kondisi alam. Selain memperhatikan kearifan lokal, Pemprov Jatim memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2026 yang memperkuat pendekatan berbasis komunitas. Pengembangan desa tangguh bencana, pesantren tangguh bencana hingga keluarga tangguh bencana menjadi prioritas.
3: Saya minta untuk melakukan memitigasi utama, jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana. Mitigasi, misalkan tanda-tanda alam itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom.
2: Perda tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Pemerintah, relawan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha hingga media didorong terlibat aktif dalam sistem kebencanaan daerah. Melalui perda baru ini, DPRD Jatim berharap sistem penanggulangan bencana semakin kuat dan inklusif. Regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari berbagai resiko bencana di masa depan. Ani Hasanah melaporkan.
4: Musim pancaroba kembali datang, membawa perubahan cuaca yang seringkali tak terduga. Peralihan dari musim hujan ke kemarau atau sebaliknya, ini seringkali menjadi pemicu berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan, agar tetap fit selama musim pancaroba. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan Anda di musim pancaroba. Pertama, jaga kebersihan. Pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Kedua, konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang kaya akan vitamin C. Ketiga, hindari cuaca ekstrim. Usahakan untuk tidak beraktivitas di luar ruangan saat cuaca sangat panas atau hujan deras. Keempat, cukup istirahat. Pastikan Anda mendapatkan waktu tidur yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Lima, perbanyak minum air putih karena tetap terhidrasi sangat penting, terutama ketika cuaca panas. Keenam, vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Jangan ragu untuk melakukan vaksinasi flu dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan menerapkan tips itu, Anda bisa melindungi diri dan keluarga dari risiko penyakit di musim pancaroba ini. Ingat, kesehatan adalah investasi yang paling berharga.

0: Tips jaga kesehatan di musim hujan. Jangan biarkan aktivitas harianmu terganggu saat memasuki musim hujan. Menjaga kesehatan penting untuk membuatmu tetap produktif sekalipun cuaca sedang tidak bersahabat. Berikut ini adalah beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari berbagai penyakit selama musim hujan. Pertama, jangan biarkan tubuh kehujanan. Selalu sedia payung sebagai alat proteksi diri jika suatu waktu turun hujan. Kehujanan bisa mengakibatkan suhu tubuh naik dan membuat Anda demam hingga masuk angin. Kehujanan juga berpotensi membuat Anda terserang penyakit ringan seperti flu dan batuk. Kedua, perhatikan asupan nutrisi. Memasuki musim penghujan sebaiknya tidak sembarangan dalam mengkonsumsi makanan. Tambahkan konsumsi vitamin C yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C mampu menangkal flu dan infeksi yang kerap menyerang tubuh di kala musim hujan tiba. Ketiga, biasakan untuk selalu mencuci tangan. Mencuci tangan secara teratur adalah solusi terbaik untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab flu dan batuk. Keempat, banyak konsumsi air putih. Saat musim hujan tiba, Anda juga dianjurkan untuk banyak mengonsumsi minuman hangat. Minumlah air putih sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Dan terakhir, selalu sedia pakaian ganti. Saat risiko kehujanan tidak bisa dihindari, ada kemungkinan Anda menjalani aktivitas dalam kondisi pakaian yang basah. Jika ini terjadi, virus akan dengan mudah menyerang tubuh sehingga mengakibatkan demam dan flu. Cegah hal ini dengan menyiapkan pakaian ekstra di kantor selama musim hujan.
1: Anda kembali dalam Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, RSUD Bangil bersama Dinas Kesehatan Daerah pengendalian pendudukan penduduk dan keluarga berencana serta tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan menggelar talkshow kesehatan. Emil Akbar melaporkan.
2: RSUD Bangil bersama Dinas Kesehatan serta tim penggerak PKK Kabupaten Pasuruan menggelar talkshow kesehatan Selasa siang tadi. Talkshow tersebut digelar di Auditorium Mpu Sindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan dan dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan, Meritarus di Sutejo, hingga undangan yang lain. PLT Direktur RSUD Bangil, Dr. Arma Rosalina mengatakan, ada banyak program yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi para lansia agar senantiasa menjaga kesehatan. Mulai dari senam rutin kelompok lanjut usia, senam lintingkung, hingga kegiatan prolanis atau program pengelolaan penyakit kronis yang bersinergi dengan seluruh puskesmas sekabupaten Pasuruan.
3: Nah, kami memiliki klub lansia namanya Komala. Kegiatannya bermacam-macam, salah satunya adalah senam rutin Komala seminggu sekali di RSUD Bangil. Alhamdulillah dengan adanya Komala ini juga memotivasi kami para pegawai untuk rajin berolahraga secara rutin dan mengedepankan investasi kesehatan. Jadi kesehatan itu ternyata tidak diperoleh secara instan tapi melalui proses investasi kesehatan mulai muda. Dan juga ada kelompok lintingkung dan kelompok klub asma di RSUD Bangil yang juga kegiatan itu salah satunya adalah senam. Kami juga melakukan edukasi kelompok secara rutin satu bulan sekali di RSUD Bangil, juga mendatangkan pasien-pasien dengan penyakit kronis, diantaranya adalah lansia.
2: Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan Meritarus di Sutejo menegaskan, kegiatan yang dilaksanakan dirancang bukan hanya sebagai pertemuan, tetapi bentuk nyata perhatian dan kasih sayang kepada para lansia. Ia pun mendoakan agar para lansia tetap sehat dan produktif.
4: Untuk seluruh lansia di Kabupaten Pasuruan, semoga tetap sehat, aktif, dan produktif, tentunya selalu bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya.
2: Pantauan di lokasi sebelum talkshow dilaksanakan, acara diawali dengan senam bersama di halaman kantor Bupati Pasuruan. Setelah itu giliran para lansia unjuk kebolehan, mulai dari senam lintienkung, pembacaan puisi, dan dilanjutkan dengan talkshow bersama Dr. Sisile Dia dari RSUD Bangil sendiri. Emil Akbar melaporkan.
5: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggala menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

Pendengar, saat ini pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda menyimak Cek Fakta hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Hasilnya, tidak ditemukan pemberitaan dari media yang kredibel soal ancaman Presiden Prabowo untuk mundur dari jabatan Presiden bila program MBG dihentikan. Mengutip dari video .tribunnews.com berjudul Akui MBG Banyak Masalah, Presiden Prabowo ancam copot oknum petinggi yang tak bertanggung jawab. Dalam berita tersebut, Presiden Prabowo menyinggung soal MBG saat peresmian 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pihak-pihak yang lalai dan tidak bertanggung jawab, termasuk unsur pimpinan terkait masalah MBG. Adapun Presiden Prabowo memang pernah menyatakan di depan sejumlah pimpinan media bahwa ia siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan MBG tetap berjalan. Namun, pernyataan itu disampaikan dalam konteks elektoral atau potensi suara Presiden Prabowo dalam pemilihan Presiden 2029, bukan ancaman mundur dari jabatan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026, di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026, di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026, di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026, di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Lecter oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini giliran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop Belinda. Poreja membawa sentuhan musik cumbia khas Meksiko yang energik. Diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny, lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musik Ku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
1: Que siento que no hay, no encontraron mejores cantantes que representar.
2: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu. Dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
1: En inglés, la como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos. Establecerá que
0: sementara YouTuber reaksi lainnya, Gabure, nambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
3: Voy a reaccionar al video de Belinda y Los Ángeles Azules.
4: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
3: Todos los que son fans de Belinda se emociona igual que yo. Bueno, vamos a ello. Voy a poner, es la primera vez que lo voy a ver. Salió hace como unas 3 horas.
0: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh 3 artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah pada edisi 2022. Poreja sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pernah nggak sih lihat orang menguap, lalu tiba-tiba kamu ikut menguap juga? Ternyata itu bukan kebetulan. Menurut penelitian di bidang neuroscience, menguap bisa menular karena kerja sel saraf cermin atau mirror neurons di otak. Sel ini membuat kita secara otomatis meniru tindakan orang lain, terutama orang yang terasa dekat. Penelitian dari University of Nottingham juga menunjukkan menguap lebih mudah menular pada teman atau keluarga dibandingkan orang asing. Artinya, menguap berkaitan dengan empati dan keterhubungan sosial. Jadi, saat kamu ikut menguap, bisa jadi itu tanda otakmu sedang merespon orang lain di sekitarmu. Reaksi sederhana, tapi menunjukkan kita saling terhubung.

Dengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya, aksi percobaan begal kembali terjadi di Surabaya. Kali ini seorang pemotor asal Wonogiri, Jawa Tengah menjadi korban saat melintas di Jalan Mejen Sungkono, kawasan Pakisawahan. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Korban disebut dipepet sekelompok pemuda diduga gangster yang membawa senjata tajam. Menurut data yang dihimpun, korban sempat dipukul hingga mengalami luka. Komplotan pelaku juga diduga berusaha membawa kabur motor korban. Salah satu warga yang menolong korban, IAF, mengatakan korban saat itu melaju dari arah barat ke timur di Jalan Mejen Sungkono. Sesampainya di lokasi kejadian, korban tiba-tiba dihampiri beberapa pemuda yang mengendarai sekitar 3 hingga 4 motor. Korban yang ketakutan kemudian berusaha menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Menurut IAF, korban mengaku awalnya hendak menuju salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Mejen Sungkono. Karena tidak mengetahui arah jalan, korban memutuskan berhenti sejenak untuk membuka Google Maps di ponselnya. Saat itulah sekelompok pemuda datang mendekati korban. Salah satu terduga pelaku disebut sempat mengeluarkan senjata tajam ke arah korban. Korban kemudian panik dan meninggalkan motornya untuk menyelamatkan diri. Meski sempat dipukul di bagian kepala, korban berhasil lolos setelah warga berdatangan usai mendengarkan teriakan minta tolong. Warga kemudian mengamankan motor yang diduga milik pelaku tersebut. Dari dalam jok motor, warga disebut menemukan sejumlah barang seperti power bank, perangkat kunci keyless, hingga STNK kendaraan. Tak lama berselang, polisi datang ke lokasi setelah menerima laporan warga. Kendaraan yang tertinggal itu kemudian diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Aksi dugaan percobaan begal tersebut juga sempat direkam warga menggunakan ponsel dan videonya beredar di media sosial.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Pendengar, saat ini tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah, sholat maghrib.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Maka hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ung Rahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah renungan agama Islam dengan topik Apa Itu Alam Kubur. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini adalah perkampungan yang dilingkungi bala, cobaan, dan pengkhianatan. Tak pernah langgeng ihwalnya dan tak pernah selamat penghuninya. Suaranya selalu bergantian, masa-masanya selalu berubah-ubah. Hidup di dalamnya tercela, keamanan di dalamnya tak pernah terwujud. Para penghuninya adalah sasaran yang selalu terancam oleh dunia itu sendiri, yang melempari dengan panah-panahnya dan membinasakan dengan kematiannya. Ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, agar kamu sekalian serta segala yang kamu miliki dari dunia ini berada di jalan orang-orang sebelum kamu yang telah pergi meninggalkannya, yaitu mereka yang lebih panjang usianya daripada kamu, lebih makmur kediamannya dan lebih banyak bekas peninggalannya. Suara-suara mereka yang telah mendahului kita kini telah hilang lenyap. Kegiatan terhenti, tubuh-tubuh mereka hancur luluh. Rumah-rumah mereka sunyi sepi, dan peninggalan-peninggalan mereka kini hanyalah reruntuhan. Istana-istana mereka yang dibangun dengan megah, dengan permadani-permadani yang terhampar rapi, kini berganti dengan batu-batu sandaran yang keras serta kuburan-kuburan dalam tanah yang terbelah, yang dibangun berandanya dengan debu-debu kehancuran. Tempat-tempatnya berdekatan, namun para penghuninya saling berjauhan. Mereka sendiri dan kesepian di antara penduduknya, dilanda kesibukan di antara para penganggur, tiada terhibur dengan perasaan berada di tanah, air, dan tiada saling berkunjung di antara para tetangga, kendati pun jaraknya amat berdekatan. Artinya, kuburan itu berdekatan, tetapi nikmat kubur berjauhan. Betapa mungkin mereka yang sudah wafat saling berkunjung, sedangkan jasad-jasad mereka telah dihancur leburkan oleh kerapuhan dan diremuk redamkan oleh tanah dan bebatuan. Itulah siksa kubur. Kini pendengar, bayangkanlah seolah-olah kita sendiri telah menjadi seperti mereka yang berada di alam kubur. Tertahanlah di atas tempat pembaringan yang seperti ini. Terkungkunglah dalam ruangan persimpangan tertutup rapat. Apakah kiranya yang akan kita lakukan apabila telah mencapai akhir perjalanan hidup kita, serta tanah-tanah perkuburan diputarbalikkan dan kalian manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar, sebagaimana dalam Quran surah ke-10 ayat yang ke-30, yang artinya di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan atas segala yang telah dikerjakannya dahulu saat hidup di dunia, dan mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Dan pada saat itu lenyaplah dari mereka manusia segala yang mereka ada-adakan. Semoga
kita senantiasa Allah lindungi kehidupan kita, Allah berikan nikmat kubur kepada kita sampai kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan.

0: lagi makan siang nih?
1: Iya nih, lagi makan siang. Cuma ayam goreng aja sih.
0: Loh, kamu lagi hamil kok makannya keringan gitu sih? Mana sayurnya? Buahnya juga mana? Makannya dikit banget sih. Awas lo ya, kebutuhan nutrisi buat bayi dalam perut kamu gak terpenuhi loh.
1: Kan ini udah ada lauk ayam.
0: Ih, gak cukup ya sampai di situ. Mau bayi kamu nanti kurang gizi dan stunting. Amit-amit deh.
1: Emang kenapa kalau stunting?
0: Stunting bukan hanya urusan tinggi badan anak. Hal yang perlu diwaspadai adalah menurunnya kemampuan belajar anak, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis.
1: Terus aku harus gimana dong?
0: Upaya Kementerian Kesehatan untuk mencegah stunting di Indonesia salah satunya selalu penuhi gizi sejak masa kehamilan dengan mengkonsumsi makanan sehat maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau ke bidan.
1: Oke deh, aku coba untuk perbaiki pola makan aku ya.
0: Nah gitu dong, semangat Bu Mil.
1: Semangat.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa optimis Jawa Timur mampu mencapai target swasembada gula konsumsi nasional lebih cepat melalui peningkatan produktivitas tebu dan optimalisasi penggilingan pabrik gula di daerah itu. Dalam kunjungannya, Kofifa melihat langsung proses pembongkaran tebu dari truk pengangkut, penggilingan, penyaringan nira, pengkristalan hingga pengemasan gula. Aktivitas pabrik tampak padat dengan antrean truk tebu yang terus berdatangan sejak pagi untuk memasok kebutuhan giling. Menurutnya, tingginya aktivitas pengiriman tebu menunjukkan antusiasme petani sekaligus meningkatnya produktivitas musim panen tahun ini. PG Ngadirejo merupakan unit usaha milik PT Sinergi Gula Nasional atau SGN dengan kapasitas penggilingan terpasang mencapai 7.000 ton cane per day. Pada musim giling 2025, pabrik tersebut mencatat penggilingan sebanyak 10.676.000 kuintal tebu. Kofifa mengatakan kapasitas penggilingan yang besar harus diikuti peningkatan kualitas produksi, terutama melalui penguatan rendemen gula. Yang diharapkan tentu peningkatan rendemen yang musim giling sekarang sudah bisa mencapai 8,5%. Kontribusi Jawa Timur terhadap produksi gula nasional saat ini mencapai 51%. Pada 2025, produksi gula kristal putih di Jawa Timur tercatat mencapai 1.343.000 ton atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Malang, Jawa Timur menyiapkan desain pengembangan pariwisata dengan fokus pada upaya pengintegrasian antara kawasan destinasi wisata dengan kampung tematik. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Kota Malang hari Kamis mengatakan konsep tersebut guna memperkaya opsi pilihan tujuan wisata yang akan memberikan dampak terhadap pemaksimalan potensi di masing-masing lokasi. Mereka sudah ada skenario untuk mengembangkan wisata sehingga keunggulan yang ada di masing-masing tempat bisa dilihat secara keseluruhan, tidak hanya di satu tempat saja. Ia menjelaskan di Kota Malang sebenarnya terdapat banyak tempat memiliki potensi wisata, namun belum dimaksimalkan keseluruhannya. Ia mencontohkan wisatawan yang datang ke kota itu dikatakannya begitu mengenali kayu tangan heritage, tetapi masih belum begitu mengenal area pasar Splendid. Padahal dua lokasi tersebut saling berdekatan. Kemudian skema pengintegrasian ini juga akan mencakup pengembangan kampung-kampung tematik dengan menitik beratkan pada pengenalan keunggulan maupun ciri khas yang dimiliki masing-masing tempat. Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, setempat menyebutkan jumlah kampung tematik di wilayah tempat berjumlah 23 lokasi, tapi yang aktif hanya sekitar 10 lokasi. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Halo pendengar, punya informasi seputar jalan rusak, lampu penerangan jalan mati, listrik di rumah padam, jalanan yang setiap hari macet, atau bahkan laporan seputar keamanan lingkungan Anda? Langsung saja laporkan masalah Anda di Halo RRI Surabaya. Program yang akan membantu Anda mendapat solusi terbaik dari instansi yang berwenang.
1: Lampu PJU dekat Lapindo kadang mati, kadang hidup di malam hari.
2: Ada sisa pengerjaan box culvert yang belum tuntas. Belum lagi itu ditambah adanya pengurukan jalan.
0: Halo RRI, on air setiap Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Anda bisa melaporkan masalah Anda melalui telepon di 031-534-5474 atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Di mana laporan Anda dapat melalui WhatsApp call, WhatsApp text, WhatsApp foto, WhatsApp video, atau WhatsApp voice note. Halo RRI Surabaya, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan judul Dua Warna Kali Surabaya yang akan disampaikan oleh rekan Ermina Jane bersama Benny Hermawan. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ekspedisi susur sungai menemukan sampah dan limbah industri yang menjadi ancaman serius Kali Surabaya. Benny Hermawan, reporter RRI Surabaya bersama tim patroli air melakukan penelusuran. Sejauh mana hasil yang ditemukan dan ancaman limbah di Kali Surabaya? Berikut laporannya.
2: Kenapa berhenti, Mas?
3: Ini dia buang limbah.
4: Itu apa?
3: Ini perusahaan pewarnaan, limbahnya B3.
2: Bahaya juga berarti?
3: Iya.
5: Satu jam 3 derajat, pegoh. Yuk, saya mati dokumen. Nggak usah digarap berdek kok. Kewenanganmu ya apa ini? Perang-perang bulan bersih kok ini mana?
6: Ini udah sih rada kuning-kuning coklat ini.
5: Iya.
2: Kenapa berhenti, Mas? Mas?
3: Ini dia buang limbah.
4: Itu apa sih?
3: Itu hitam.
6: Di sini
3: mana? Sana, depannya sana.
2: Iya. Iya, pendengar, tim patroli air menemukan dugaan pencemaran yang ada di Sungai Surabaya. Terlihat Kali Surabaya menjadi pekat dan tim patroli menilai bahwa itu diakibatkan buangan limbah yang dilakukan oleh industri.
3: Ada mundur.
2: Mengetahui buangan itu gimana, Mas?
3: Itu warnanya airnya beda, Mas. Itu kan hitam. Ini perusahaan pewarnaan, limbahnya B3.
2: Bahaya juga berarti?
3: Iya. Kalau masuk air kan konsumsinya bahaya.
2: Oh, sebenarnya udah kena ini?
3: Sudah kena sanksi. Nah, ini kan hitamnya.
2: Dugaan pencemaran ini, kita melihat kondisi sungai memang berbeda. Jika di aliran lain begitu berwarna coklat, namun di salah satu pabrik ini sungai yang ada justru berwarna hitam pekat begitu. Dan saat ini tim patroli akan melakukan uji sampel untuk selanjutnya apakah perusahaan atau industri yang berada di Kali Surabaya ini melanggar aturan atau tidak.
3: Ini kita coba nanti membawa foto sendiri karena lab-nya belum datang dan saya ingin bawa berangkat kita sampai pulang nanti dalam kondisi yang tetap selamat.
2: Ya, pendengar, saat ini kita akan menempuh jalur darat untuk mengetahui seluk-beluk pembuangan limbah yang dilakukan salah satu pabrik yang ada di kawasan Surabaya. Lagi. Ya, pendengar, untuk kondisi pabrik sendiri dapat kami informasikan memang ditutup dari dalam dan digembok begitu. Memang dari pantauan kami terdengar masih ada aktivitas di dalam, namun demikian tidak ada satupun dari mereka yang menemui kami.
3: Kita pergi di salah satu perusahaan di Surabaya, yaitu PT Kewerjo, di mana perusahaan ini sudah kena sanksi, tetapi masih ada pembuangan.
4: ada pembuangan, dan kita berharap pihak aparatur yang ada bisa melakukan inspeksi masuk ke dalam, sehingga hasil yang kita temukan di lapangan itu sama dengan hasil yang ditemukan di dalam. Proses ini biar nggak berlangsung amat sangat berbahaya, karena limbah dari PT Kawerja ini adalah pewarnaan yang tergolong di dalam limbah B3. Dan kalau sampai limbah ini terkontaminasi oleh air yang ada di Kali Surabaya, kemudian diproduksi menjadi beberapa kegiatan, contohnya seperti cuci-cuci, kemudian RBDM dan sebagainya, maka ini sangat berbahaya sekali untuk dikonsumsi oleh manusia, berbahaya sekali untuk tubuh kita. Dan kita berharap ada ketegasan dari aparatur pemerintah, baik kabupaten kota maupun provinsi, serta yang kita juga berharap nanti ada dari Polda. Polda pada hari ini juga bergabung, supaya bisa masuk ke dalam PT Gawirejo, PT yang bergerak di bidang pembuatan kaos, penjelupan pewarnaan yang ada di kota Surabaya. Demikian laporan pagi hari ini untuk tim patroli untuk menemukan salah satu titik pembuangan yang disinyalir atau diduga membuang langsung tanpa seizin dari pemerintah yang ada ke Kali Surabaya.
7: Ya, pendengar, apa yang disampaikan oleh Imam Rohani, koordinator tim patroli Air Jawa Timur, bisa menjadi gambaran bahwa pencemaran kali di Surabaya menjadi ancaman bagi kita semua. Dan saat ini tim patroli terus melakukan penyusuran untuk mendeteksi lebih dalam pabrik-pabrik nakal maupun warga masyarakat yang membuang seenaknya limbah di Kali Surabaya.

0: menemukan lagi mas ini?
1: Iya, kita coba lihat tumbangannya.
2: Cuman karena sudah campur dengan yang lain barangkali. Ada keputih-putihan bedok.
0: Ini putih apa? Kayak minyak pak ya?
3: Putihnya, coklatnya kan kayak
0: gombang. Oh iya minyak ya?
3: Mengapung kan?
4: Nah, saya dikecil lagi.
3: Saya tak tahu uang-uang tekan di.
4: Undang uang anu, masih resi.
5: Saya Didi Arimuko, Koordinator Garda Lingkungan, di mana menyampaikan temuan dari tim patroli air dari arah Beringinanom turun ke sungai. Nah, pada saat sekitar 500 meter dari penyusuran kami ada temuan perusahaan yang membuang limbah cairnya, di mana perusahaan itu yang dulunya bernama PT Mondrim sekarang berubah nama dengan PT Even Critter. Terlihat jelas limbah cair yang dibuat cukup deras dan baunya sangat menyengat. Namun dari tim melakukan uji sampling untuk sementara pH-nya masih bisa dikatakan normal, yaitu 6,98. Tapi yang lain BOD, COD-nya dan DHS-nya

0: juga terdapat beberapa elemen masyarakat dan stakeholder lainnya, termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jatim yang diwakili oleh Kasih Penanganan Pengaduan, yakni Ainul Huri. Dan dalam kesempatan ini, Ainul Huri juga memberikan tanggapan terkait langkah apa yang harus dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang membuang limbahnya di sungai.
1: Kalau dulu, sebelum beberapa tahun yang lalu, itu masih banyak yang kita melakukan tindakan pidana bersama Polda Jatim ataupun dengan Polres setempat. Tetapi untuk 2 tahun terakhir ini tidak ada yang dilakukan untuk pidana. Jadi walaupun ada, itu hanya sanksi administrasi. Kalau seperti ini kita tegur dulu, kita lakukan pembinaan ke mereka. Tetapi kalau memang dilakukan pembinaan tidak bisa atau tidak mengindahkan, kita akan lakukan upaya penegakan hukum di sini.

0: Ya, akhirnya penelusuran patroli air mendeteksi buangan limbah di Kali Surabaya sampai di titik akhir. Saat ini kami di Mlirip Mojokerto, Jawa Timur. Tim patroli air akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran sebagai upaya keberlanjutan dalam menjaga lingkungan sungai dan sekitarnya tetap bersih. Saya Ben Hermawan.
1: Something I want to say. Are you ready?

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 19 nanti kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa mendapatkan informasi terupdate dari Indonesia maupun mancanegara dan beberapa informasi olahraga dan juga informasi cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Tanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, kita katakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga apresiat ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah, saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita menentukan ada 300 desa 40 ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama, yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doli Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Ngerapil di Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Hindu dengan topik pendidikan agama dalam keluarga. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Om Swastiastu, Om Avignamastu Namasidam, Om Bhurabhuvasuatat Savitur-Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yonah Prachodayat Om Anugraha Manohara Deva Datta Nugrahaka Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahaka Deva Devi Mahasiddhi Yajna Anga Nirmalatmaka Lakshmi Siddhischa Dirga Hayu Dirga Yusa Nirvigna Sukurita Hum Ring Anugraha Archani Nama Swaha. Ya Tuhan, Engkau menguasai tiga jagat semesta alam ini. Alam bur, buah, dan suah. Engkau maha cemerlang. Anugerahkanlah kepada hamba semua kecemerlangan. Sehingga hamba semua dalam keadaan hidup damai, bahagia selalu, panjang umur, sehat lahir dan batin, dan hidup berkelimpahan. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya Iwayan Surabe, Ketua PHDI Kota Surabaya, akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Pendidikan Agama Hindu di Dalam Keluarga. Umat Sedharma yang berbahagia, masyarakat akan menjadi hidupnya tenteram, hidupnya tenang, hidupnya damai, hidupnya rukun, harmonis, manakala para keluarga-keluarga yang ada di dalam masyarakat itu juga damai, rukun, harmoni, keluarga yang baik, keluarga yang tenang, keluarga yang mapan. Jadi kumpulan-kumpulan keluarga yang mapan, yang baik, yang tenang, yang solidaritasnya tinggi, itulah yang akan menimbulkan keadaan masyarakat sekitarnya juga akan seperti itu. Masyarakat yang tenang, masyarakat yang patut dicontoh, masyarakat yang patut ditiru terhadap prestasi yang dicapai, ya berupa kebahagiaan, ya berupa ketenangan, nah, keadilan, kedamaian di dalam lingkungan masyarakat. Umat Sedharma, kita mengenal empat zaman. Ajaran Hindu mengenal empat zaman. Pertama, zaman Kerta. Zaman kehidupan manusia, baik terhadap dengan manusia, baik hubungannya dengan lingkungan, baik hubungannya dengan Tuhan, adalah Kerta. Jadi kehidupan ketika zaman Kerta, zaman pertama itu adalah kehidupan yang menyenangkan. Nah, ketika zaman Treta, ya, Treta Yuga, ini kejahatan ini sudah mulai ada 25%, seperempatnya, sehingga kedamaian, kesejahteraan, yaitu terusik sehingga menjadi 75%. Nah, ketika zaman Dwapara atau Dwapara Yuga, ketidakbenaran, ketidakadilan, kejahatan sudah mencapai 50%. Separuh darinya itu kebaikan dan kejahatan itu 50-50. Separuh-separuh. Nah, ketika
zaman yang ketiga, ya, yang disebut zaman Treta Yuga, ya, zaman yang ketiga ini, ya, ajaran Dharma itu adalah dikatakan paipti-paipti, maka di zaman yang terakhir, zaman kali ini, kebenaran itu hanya tinggal seperempatnya. Nah, seperempat daripada kebenaran, 3/4 daripada ketidakbenaran, maka generasi muda, ya, selalu berkata-kata dan bertanya kepada para orang tua. Nah, di zaman kali saat ini, yaitu kata mereka, ya memang kita juga ketika muda kita juga mengatakan seperti itu. Di zaman kali saat ini, fenomena merosotnya moralitas dan etika sebagian besar masyarakat, sebagian besar umat manusia yang ada di lingkungan masyarakat, baik itu sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, moralitasnya itu sudah rusak. Etikanya itu sudah jauh dari harapan kita, jauh dari ideal. Katanya begitu. Mereka menanyakan, memang kita semua dapat merasakan hal-hal seperti ini. Ya. Unggah-ungguh itu, waduh, sudah jauh dari apa yang kita harapkan. Jauh. Nah, pertanyaannya, para generasi muda itu bertanya, bagaimanakah cara menyikapi fenomena ini, ya, dan dari mana memulainya, agar lebih mudah cara untuk menerapkan ajaran kebenaran, ajaran agama. Ajaran agama yang sifat kebenarannya adalah hakiki. Jadi agar tegaknya ajaran Dharma itu dari mana memulainya? Nah, umat Dharma yang berbahagia, mari kita mulai untuk menjawab pertanyaan ini dari pendidikan agama, yaitu agama Hindu di lingkungan keluarga kita, di lingkungan kecil dulu. Bapaknya terpelajar, ibunya, istrinya terpelajar, anaknya terpelajar, ya, cucunya juga terpelajar. Ini lingkungan kecil. Dari pengajaran mulai awal dalam keluarga itu mendapatkan pengajaran agama yang benar, tidak menyimpang, sesuai dengan sumber daripada Dharma itu sendiri, yaitu Weda Sruti, Weda Smriti, sila atau etika, acara, acara agama, dan Atmanastuti. Semua diajarkan di dalam lingkup keluarga kecil itu. Pengajaran itu meniru, ya. Kalau bapaknya suka berkata-kata bohong, anaknya ada di dalam otak di bawah sadarnya akan meniru. Anaknya meniru, menurunkan seorang cucu atau beberapa orang cucu, akan gennya itu akan tumbuh, berkembang, lahir gen itu. Sehingga nampak meniru. Seperti itu. Meniru bohong. Nah, bagaimana kalau pendidikan ajaran agama mulai dari keluarga itu baik, ya, teratur, ya, berkesinambungan, akan melahirkan para putra-putra yang baik, suputra. Pendidikan dalam lingkungan keluarga. Nah, berangkat dari sebuah pertanyaan dari generasi muda itu, ya, kita awali pendidikan itu, pendidikan agama dari lingkup keluarga. Kita sering melihat, ya, dalam keluarga kurang bahagia. Hampir setiap hari dalam keluarga cekcok.
selalu muncul masalah. Ini semua adalah berawal dari ketidaktahuan yang disebut dengan awidya. Tidak tahu tentang ajaran agama, tidak paham, tidak mengerti, karena tidak pernah diajarkan. Berangkat dari ketidaktahuan. Jadi menuruti ego dan nafsu, dalam keluarga sering cekcok, menang-menangan. Jadi bila perlu, agar terjadi sebuah kebaikan di dalam keluarga, bila perlu, menang-menangan itu kompromi. Sekarang bapaknya bertengkar dengan istrinya, suami bertengkar dengan istrinya, anak-anak sebagai penonton. Ya. Jadi bila perlu, kemarin mama yang menang, sekarang papa yang harus menang. Jadi kompromi. Jadi sehingga menimbulkan tawa. Jadi percekcokan menjadi cair. Ya. Ya gantian dong menangnya mah. Sekarang papa gak gilarannya menang, jadi anaknya ketawa. Jadi terjadi guyonan. Tidak jadi panas, percekcokannya tidak berkelanjutan. Jadi percekcokan itu akan berhenti manakala ada niat dan kesadaran untuk mengalah. Saya katakan di sini, orang mengalah itu apakah lemah? Tidak. Kakek nenek kita zaman dulu selalu berpesan, terutama kepada saya, Pak Wayan, Wayan, oh begitu panggilannya, bahasa sehari-hari. Ya nanti kalau cari istri, jangan yang bibirnya tipis ya. Ya pesannya kakek dan nenek orang tua seperti itu. Loh kenapa kek, bahwa perempuan dengan bibir tipis? Oh cerewet biasanya itu. Saya ketika itu bertanya kepada kakek, kek, sekarang orang bibirnya tebal aja cerewet kok, apalagi bibirnya tipis begitu. Nah ini maksudnya bukan apa-apa, ini adalah guyonan. Guyonan. Ya biasanya, ya para istri itu biasanya ya lebih banyak cerewetnya. Ya tapi cerewet untuk kebaikan. Tapi ketika para istri kita cerewet, biarkan saja kecerewetannya itu berlalu, karena bintang itu berpengaruh. Dia itu memang cerewet. Nah biarkan saja lewat bintangnya, nanti setelah cerewetnya hilang baru kita bicara. Tetapi manakala kecerewetan itu dibalas dengan kecerewetan jadi, nah anak-anak tidak nyaman di dalam rumah. Anak-anak di dalam rumah mempunyai sebuah kesadaran, saya harus menghentikan percekcokan di dalam keluarga ini. Rantai percekcokan, rantai ketidakbahagiaan, rantai ya keburukan di dalam keluarga, saya harus hentikan. Agar kehidupan saya dengan istri saya, dengan suami saya kelak akan menjadi lebih baik dari keluarga sekarang. Ini ada niat. Ada sebuah kesadaran yang terpatri di dalam dirinya untuk menghentikan agar hal ini tidak terjadi. Nah, bagaimana caranya? Adalah pendidikan agama. Jadi memutus rantai awidya, ketidaktahuan ini, sehingga menjadi rantai yang bergulir, yaitu rantai ketahuan. Tahu, berilmu pengetahuan. Ya. Berilmu pengetahuan mereka tahu, sehingga karena mereka tahu itulah menjadi sebuah kecemerlangan di dalam hidup. Pertama yang mereka tahu adalah ajaran Rua Bineda. Apa itu ajaran Rua Bineda? Mampu membedakan mana yang patut dan tidak patut. Ya, patut yang pertama, yang kedua tidak patut. Benar yang pertama, yang kedua tidak benar. Siang yang pertama, malam yang kedua. Ya. Lurus yang pertama, bengkok yang kedua. Jadi ajaran dua ajaran ini, Rua Bineda ini adalah memilah sehingga kita tahu, kita sebagai umat manusia tahu mana baik buruk. Rua Bineda. Nah, setelah ajaran Rua Bineda tahu, ajarkan di dalam keluarga tentang
lima keyakinan yang ada di dalam ajaran agama Hindu, yaitu Pancasrada. Kita yakin dan sadar bahwa diri kita ini, kita bisa hidup karena adanya Atman yang menghidupi di dalam diri kita. Nah, Atman itu adalah merupakan percikan kecil daripada Tuhan itu sendiri, ya. Karena Tuhan ada di mana-mana, kita bisa hidup karena Tuhan. Roh atau Atma yang ada di dalam diri kita. Keyakinan yang pertama kita yakini. Keyakinan yang kedua kita yakini dengan adanya Atman, percaya dengan adanya Atman. Ketiga, manakala Atman ini meninggalkan tubuh kita, maka kita akan yakin terhadap reinkarnasi, tumiba lahir. Kita yakin dengan adanya punarbawa. Dengan adanya keyakinan terhadap punarbawa ini, kita di dalam hidup ini terus dan bergulir terjadi introspeksi, evaluasi hidup. Oh, hidup kehidupan daripada keluarga saya saat ini dan ketika nanti saya menikah, rantai ketidakbaikan ini akan saya putuskan sehingga menjadi rantai keluarga yang baik. Ini sebuah kemauan atas dasar kesadaran. Saya sudah bosan cekcok di dalam rumah tangga. Saya sudah bosan porak-poranda dalam keluarga. Saya sudah bosan dengan kehidupan yang begitu tidak menyenangkan dalam keluarga. Putuskan itu. Rantai itu putuskan. Sehingga punya niat dan kesadaran untuk merubah pola hidup, gaya hidup yang tidak dikuasai oleh ego dan nafsu, tetapi dikuasai oleh kecemerlangan hidup. Umat sedharma, orang mengalah itu tidak lemah, tetapi orang mengalah itu adalah orang yang sadar terhadap sebuah kecemerlangan. Manakala seorang suami istri kontok-kontokan, itu contoh ini, ya, kontok-kontokan ribut, setelah itu suaminya tidak mau mengalah, akhirnya istrinya yang mengalah. Apakah istri yang mengalah ini lemah? Tidak. Justru yang mengalah ini bijaksana. Dia berpikir, buat apa bertengkar? Wis ngalah hai. Daripada didengar anak-anak malu, didengar cucu-cucu malu. Nah, seperti itu akhirnya istrinya diam. Begitu cekcok berikutnya, kompromis, suaminya yang ngalah. Terus gitu terjadi. Sehingga pertengkaran tidak berlanjut. Pertengkaran tidak berlanjut. Terus ada evaluasi di dalam keluarga, perbaikan, keluarga akan menjadi baik. Karena sadar. Buat apa rame-rame dalam keluarga? Wong ini akan terbias kepada anak cucu kita. Akan menjadi tidak baik. Apa gunanya kita hidup? Nah, orang kalau sebenarnya sadar terhadap reinkarnasi, disinilah terjadi perbaikan. Ya Tuhan, ketika nanti saya berkeluarga enggak seperti ini, terus ada perbaikan. Nah, ketika nanti saya meninggal, roh atau atma tumimba lahir lagi, mengambil badan yang baru, astungkare tat astuswahe, ya, saya akan dilahirkan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih beruntung, orang yang lebih bahagia, orang yang lebih damai, seperti itu. Nah, selanjutnya yakin dengan adanya, ya, dengan adanya moksa. Ya. Yakin dengan adanya moksa. Percaya yakin dengan adanya Hyang Widi, yakin dengan adanya Atman, yakin dengan adanya karma pala. Ya, ketika saya berbuat tidak baik, ya hasilnya pasti tidak akan baik. Saya berbuat baik, hasilnya akan baik. Saya harus rajin menanam. Kalau saya tidak rajin menanam, apa yang akan saya petik? Tidak ada. Tidak ada yang akan saya petik, manakala saya malas. Jadi, saya teringat dengan Einstein, ya. Ketika dia mengajar kepada muridnya, dia mengatakan bahwa 1 kali 9, 9,
2 kali 9 adalah 18 dan lain sebagainya, sehingga yang terakhir dia mengatakan bahwa 9 kali 10 adalah 91. Ketika dia salah menghitung, murid-muridnya mentertawakan dia. Pecah keributan di dalam kelas, tapi seorang bijak ini selalu diam dan menunggu muridnya itu tenang. Dia mengatakan, saya tadi berbicara 9 kali, saya tadi berbicara 9 kali adalah benar, tetapi satu pun tidak ada penghargaan dari para murid. Tetapi ketika saya salah sekali saja, saya ditertawakan. Saya ditertawakan seperti ini. Maka dalam hal ini bisa saya katakan, di dalam hidup ini penilaian yang salah ini adalah menjadi sebuah konsumsi yang dibesar-besarkan, sedangkan penilaian yang benar itu tidak nampak di mata daripada masyarakat. Ketahuilah, seorang guru besar mengatakan bahwa, seorang filsuf agung mengatakan bahwa, orang yang tidak melakukan kesalahan adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. Tetapi manakala orang selalu berbuat, dia akan menemukan kesalahan, kenadi pun tidak banyak. Orang yang berbuat itu lebih baik daripada orang yang tidak berbuat. Orang yang tidak berbuat, tubuhnya pun tidak akan terpelihara dengan baik, akan menjadi rusak. Nah, umat sedharma yang berbahagia, mengalah itu bukan orang yang lemah. Justru mengalah itu adalah orang yang sangat bijaksana, yang didasari akan kecemerlangan hidup di dalam dirinya. Justru orang yang merasa menang karena ego dan nafsunya adalah orang-orang yang lemah menurut ajaran agama. Orang-orang yang lemah karena kekerasannya, dia merasa senang dengan kemenangannya, dia merasa senang karena ego dan nafsunya, akan menghancurkan kehidupan, tatanan hidup yang ada di dalam masyarakat. Ketika kita yakin dengan hukum karma, menyadari tentang karma pala, disinilah bahwa perbuatan yang salah itu akan menimbulkan kehancuran. Kita juga tahu bahwa lemes, orang yang ngalah, orang yang lemes hatinya, orang yang lapang hatinya adalah orang-orang yang sangat bijak. Ketika benda itu lentur, lemes tidak akan pernah patah. Tetapi manakala benda itu keras, dia akan mudah dipatahkan, akan mudah dihancurkan. Maka kita menjadi seorang umat manusia, jadilah yang lentur. Budaya kalau lentur itu pasti awet, ya. Acara agama kalau lentur itu fleksibel, pasti awet, ya. Budaya agama, acara agama kalau lentur itu pasti awet. Umat sedharma yang berbahagia, pikiranlah yang menjadi pengendali segaranya. Manakala pikiran kita tenang, kebahagiaan pasti akan lahir. Manakala pikiran tenang, keluarga juga akan pasti baik dan tidak berantakan, tidak hancur, seperti apa yang dikatakan di dalam pembelajaran pendidikan agama di dalam keluarga. Nah, setelah ajaran Pancasrada diajarkan dalam kehidupan keluarga, maka sudah saatnya kita merenungi, menyadari tentang hakikat ajaran Trihitakarana. Keharmonisan itu akan terjadi manakala berasal dari ajaran Tuhan itu sendiri. Kita harmonis dengan Tuhan yang menciptakan diri kita menjadi umat manusia yang sempurna, itu karena Tuhan itu sendiri. Kesempurnaan kita terlahirkan manakala, ya, yang disebut dengan wasana kita sendiri. Keharmonisan juga terjadi manakala kita harmonis antara kita sendiri dengan manusia. Kita juga harmonis dengan jagat semesta alam dan lingkungan ini. Ya. Harmonisasi ini disebut dengan Trihitakarana. Trihitakarana ini terjadi manakala kita mengerti tentang hakikat Trikaya Parisuddha.
pikiran yang baik, kata-kata yang baik, dan perbuatan yang baik. Dan ketika kita ingin mempertebal serada dan keyakinan kita, kita juga akan mengajarkan ajaran pancayatnya yang disebut dengan acara agama di dalam ajaran agama Hindu. Nah, acara agama itu dilahirkan dari apa? Dari ajaran Trirena. Kita dilahirkan ke dunia ini menjadi manusia yang sempurna atas dasar hutang kita. Tiga hutang kita yang harus kita bayar. Pertama, yadnya, kita melakukan yadnya atau kita menghubungkan diri kepada Tuhan. Melakukan yadnya yang disebut dengan dewa yadnya. Kita melakukan yadnya kepada guru. Kita melakukan yadnya terhadap manusia, sesama manusia. Kita melakukan yadnya terhadap ruang dan waktu, isi alam ini. Nah, ketika di dalam keluarga kita mengajarkan ajaran-ajaran ini dan banyak lagi ajaran yang patut kita ajarkan di dalam keluarga, menjadikan keluarga kita yang disebut dengan Moksa Tam Jagadita Yacaidat Iti Dharma, yaitu bahagia dalam kehidupan di dunia ini dan bahagia dalam kehidupan rohani. Jasmani dan rohani bahagia, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang damai, sejahtera selalu. Demikian umat sedharma yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf manakala dalam penyampaian saya keliru. Terimalah Parama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

0: Pendengar, kita hadirkan untuk Surabaya malam ini ditemani oleh Celia Chayani sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat ya pendengar. Sebelum kita masuk ke ngobras, kita hadirkan untuk mini drama pada malam hari ini, yaitu terkait Bukan Salah Takdir ya. Kita hadirkan dan dengarkan bersama untuk mini drama pada malam hari ini.
1: Ayah, jadi gimana ini?
2: Ayah juga gak ada ide, Bu.
1: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
2: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Iya, Mi Adik ya. Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: Berarti ibu dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: takut ya.
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah di rak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita ke rak beras. Ayo. Bu, ada yang datang, Bu.
2: Maling, maling.
1: Bu, lari, Bu.
0: Iya. Ayo kita lari, ayo.
3: Ada maling. Mana-mana
1: orangnya? Ayo, Bu, cepet, Bu.
0: Ibu capek, ayo. Ibu capek.

0: Wah, malingnya kita berang.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini. Cepat lari bu, sebelum...
1: Suamiku meninggal, tolong. Tolong suamiku, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Betul, ayo cepat bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, betul.
1: Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah, alah.

Terkadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Takdir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

0: Dengan sama Celia Cahyani yang menemani Anda di apa namanya H+1 ya. Oh, H+2 ya dari Hari Raya Idul Adha kemarin sama sekarang ya. Mungkin masih ada beberapa yang lagi menikmati yang namanya sate-satean atau olahan perdagingan pendengar ya. Malam hari ini ya, mungkin saya akan mengingatkan sedikit untuk Anda tanda-tanda ketika kita sudah mengalami kelebihan kolesterol naik ya. Usai, karena kan ini hari daging sedunia nih biasanya kita bilangnya ya. Setiap hari makan di rumah sana ada daging, rumah sini ada daging, saudara sini ada daging. Semuanya ada daging, ya kan? Coba ada siapa nih yang bergabung? Halo. Halo?
1: Halo?
0: Ya.
1: Ngobras. Ya. Ngobrol santai dengan.
0: Ya, kenapa Bu Siti?
1: Ya,
0: ada apa?
1: Ya, Hani.
0: Ada cerita apa di balik daging perdagingan?
1: Cerita makan.
0: Ya tahu, kalau cerita makan mah pasti. Ada apa dengan daging-daging yang sudah diolah, apa apa masih belum dimasak atau seperti apa, Bu Siti?
1: Dimasak mek sedikit, saya malas masak-masak daging-daging banyak-banyak.
0: Kenapa
1: ada
0: tuh?
1: Ada dua sih, An. Ya ada, dapat 5 sing 3 tak kasih no orang soalnya kambing.
0: Oke.
1: Kambingnya soalnya. Baunya apa ya? Kambing laki rasanya.
0: Kurang sedep ya. Okay, kalau okay. Gitu. Enggak, ini berarti menu rumahan apa sekarang di tempat di meja makan?
1: Menu saya masak sayur-sayur malah sama ya ada krengsengan sih di meja.
0: Oh, oke.
1: Okay. Krengsengnya pedes banget, enak tapi.
0: Masih ada daging berarti ya?
1: Iya, saya masak sendiri.
0: Oke, okay, siap Bu Siti, terima kasih.
1: Ya apa sanan sate ini sudah mateng enggak?
0: Sate? Belum, iya. Sengaja belum dimasak karena kan tunggu res dulu kan kalau
1: arang saya banyak lo lek mau.
0: Waduh, jauh sekali saya mengambilnya ya.
1: Arang kayu asem pisan.
0: Waduh,
1: kayu
0: siap.
1: Asem itu enggak mati-mati pokoknya.
0: Iya, gampang Bu kalau daging itu. Gampang ininya, gampang habisnya maksudnya.
1: Saya kok enggak sekira, saya seneng ikan-ikanan sama sayur-sayur gitu loh.
0: Ikan-ikan kan banyak gitu banyak loh. Saudara yang suka daging Bu, jadi ya gampang habisnya aja, diolah bakso, diolah ini, diolah ini, diolah semuanya diolah.
1: Oh, sama Nisa Mbak bikin bakso sendiri.
0: Apa?
1: Bikin bakso sendiri.
0: Iya, bikin bakso sendiri biasanya Bu.
1: Oh, enak dong. Betul. Bikin sendiri bakso. Digeleng apa? Geleng sendiri?
0: Di separuh-separuh biasanya Bu, kalau banyak banget ya digiling no Bu.
1: Oh iya, giling no aeng, lauk.
0: Ya, karek ya, bikin. Oke Bu Siti, terima kasih.
1: Oke.
0: Sama-sama Bu.
1: Saya juga terima kasih.
0: Siap.
1: Selamat malam lanjut.
0: Oke, terima kasih Bu Siti, sehat selalu. Nanti jangan lupa join Ruang Rindu lagu manca ya pendengar ya, 90 sampai 2000 ya. Banyak kalau kita sudah mulai ada tanda-tanda kolesterolnya naik, ini bukan nakut-nakuti pendengar, tapi kita juga berjaga-jaga ya. Wah, ini ya, kaki terasa dingin akibat berkurangnya aliran darah. Itu yang pertama, karena menjadi salah satu yang dapat dirasakan adalah sensasi dingin pada kaki pendengar ya. Meskipun cuacanya sedang panas, tetapi permukaan kalau kita kolesterolnya sudah naik, dinding pembuluh darah atau arterinya itu juga ikut naik ya. Ini yang harus diwaspadai pendengar. Lalu kulit pucat atau kebiruan, wah ini jangan sampai ya pendengarnya, kalau sampai tinggi banget itu ya sudahlah ya, kita harus tetap menjaga pola makan walaupun daging banyak di rumah. Yang penting tidak terlalu over, boleh makan pendengar tapi secukupnya saja.

Ditemin lagunya sama Afgan pendengar ya, Lestari Merdu. Semangat sekali lagu malam hari ini ya, karena kita harus semangat. Banyak makan daging itu bukan berarti kita harus lemah, letih, lesu ya. Karena kekenyangan biasanya ada yang sudah disate, direndang. Pasti direndang itu pasti menjadi favorit nomor satu semuanya pendengar ya. Karena mungkin bumbunya bisa dicari ya, pokoknya dikrengsengan, digoreng pakai empal gitu aja juga bisa. Tapi itu tadi ya, harus diingat tanda-tanda kalau kolesterolnya sudah naik, nyeri, kram kaki saat malam hari ini juga berbahaya pendengar ya, atau jari-jari telapak kakinya, jari-jari kakinya ya mengganggu saat tidur. Nah itu berarti tanda-tandanya sudah dikurangi. Lalu munculnya benjolan kekuningan atau oranye ya, itu yang dimana sudah mulai meninggi ya, tanda-tandanya harus benar-benar dikurangi pendengar. Penumpukan lemaknya di bawah kulit ada di situ. Lalu juga nyeri dada dan kemungkinan aknia pendengar ya, karena penumpukan plak kolesterol dinding dari pembuluh darah itu juga menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang membawa ke detak jantung ya. Harus diwaspadai, boleh makan daging tapi tidak boleh yang berlebihan pendengar ya, takutnya nanti kalau setelah dagingnya habis badannya sakit-sakit semua, malah tidak beraktivitas lainnya ya. Kita masih menemani Anda pendengar di apa namanya Surabaya malam ini ya, yang pastinya ya Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

pernah merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.

hadirmu. Pendengar, sambil kita membahas tentang itu dia, kalau kita sudah makan daging itu harus mengetahui apa yang ada di tubuh kita, apalagi daging kambing ya, sapi juga, itu harus tahu batasannya. Nah, kita update untuk informasi cuaca pendengar ya, dari BMKG nih yang menghimbau ada beberapa kecamatan di Kota Surabaya yang akan terjadi hujan, daerah Menowo, Pakal, dan sekitarnya pendengar ya. Lalu juga potensi meluasnya di luar Kota Surabaya ada di Kabupaten Tuban, lalu juga Lamongan, sama Kabupaten Gersik pendengar ya. Ini cuaca yang berlaku sampai nanti jam 10 malam pendengar ya, yang diupdate oleh BMKG Jawa Timur. Dan untuk Anda kalau ingin update informasi cuaca dan radar di daerah kecamatan masing-masing, boleh langsung ke bmkg.co.id ataupun juga ke info BMKG ya. Nanti jam 9 kita akan bergeser ke Ruang Rindu dengan lagu mancanegara tahunnya jangan terlalu 90 sampai 2000 pendengar ya, mohon diingat untuk tahunnya mancanegara 90 sampai dengan 2000, di 2000-an ya pendengar ya, di Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita sudah bahas terkait tanda-tanda yang dialami ketika kolesterolnya sudah mulai naik ya, harus waspada. Caranya ya ini tadi ya pendengar ya, untuk mengurangi resiko penyakit tersebut setelah makan harus diimbangi dengan makanan-makanan sayur-sayuran juga ya yang paling pasti, lalu juga harus mengurangi daging, olahan dagingnya nanti setelah, kalau banyak di hari Idul Adha ini berarti nanti 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian itu juga harus dikurangi untuk makanan olah-olahan seperti daging ya. Pokoknya kita harus jaga tubuh kita masing-masing pendengar, itu yang paling penting ya. Setelah ini kita akan hadirkan untuk Ruang Rindu ya, untuk Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Sri Betarya Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331414992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk malam hari ini ya, Ruang Rindu. Ruang apa tuh? Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar malam hari ini ya, kita langsung sapa. Halo Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke, memori. Mau lagu apa Bu?
3: Lagunya itu Robbie Williams yang Feel.
2: Bentar. Lagunya siapa Bu?
3: Robbie Williams
2: yang
3: Feel.
2: Oke. Salamnya?
3: Oke. Salamnya buat Umi yang di Queen, Umi Sustia di Pondok Maripi. Sunama, Bu Yuyuni, Bu Sri Suhartini, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Rameli, Mas Ali, Mas Dio, Pak Wandi, Pak Mulyono, Bang Kobar, Bang Freddy, apa lagi?
2: Nggak tahu siapa lagi.
3: Oh, Pak Idris sama Bu Dewi. Tonggoku itu. Terus Pak Ella dan semuanya. Okay. Terima kasih banyak Mbak Celia Cahyani.
2: Sama-sama Bu, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pendengar, Anda bisa ya nanti request lagu mancanegara tahun 90 sampai 2000 ya. Kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Dengan siapa ini? Bu siapa?
4: Bu Dewi.
2: Oke, Bu Dewi. Mau lagu apa, Bu Dewi?
4: Mau lagu Shalala I Need You.
2: Shalala I Need You?
4: Iya.
2: Oke, salamnya?
4: Salamnya buat Oma Yanti, Tante Siti, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Wati Ramli, Bu Nur Wadira, Mama Yu, Bu Titi Damiyati, Bang Kobar, Bang Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Awi, Abawi, Pak Idris, dan semuanya.
2: Okay.
4: Buat penjenengan, matur nuwun.
2: Sama-sama Bu.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Oke, pendengar, Anda juga bisa WA ya di Pro 1 RRI Surabaya. Oke, kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
5: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
2: Oke.
5: Assalamualaikum Mbak Sila.
2: Waalaikumsalam Ibu. Mau lagu apa Bu?
5: Saya lagunya Love Somebody.
2: Apa Bu? Love Somebody?
5: Iya. Michael Button.
2: Oke, salamnya?
5: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Tiara di Kendari, Mama Jo, Bu Sulistiyawati di Sumatera, juga Pak Mariono di Tulungagung, Pak Mul, Pak Tua, mm-hmm. Pak Idris, juga Bu Nur Fadila, Bu Dewi, juga Bu Mimi, Bu Buang Kobar, Bu Siti, Bu Supya Saat, Pak Freddy. Terima kasih Mbak Sela.
2: Ya, sama-sama.
5: Mari sehat selalu.
2: Amin, amin.
5: Kita ketemu di udara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita bacakan dulu yang ada di WA ya. Ada Bu Suhartini, selamat malam Mbak Celia, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memang lewat lagu. Saya request lagunya John Nicholas. John Nicholas kan I Will Wait For You. Oke, salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, lalu juga Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Nur Fadila, Bu Mimi, Omayanti, buat Mbak Celia Cahyani, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali juga Ibu ya. Kita ini kita lihat dulu ada Pak Mariono. Oke. Pak Mariono request lagunya, diputarkan lagunya Mancanegara, Whiter Sand of Pale versi Michael Bat. Waduh, Pak Mariono ini kedahuluan sama Bu Titi. Bu Titi juga Michael Bolton, tapi To Love Somebody nih, boleh diganti gak Pak Mariono yang lagi stay tune ya? Tolong diganti aja, mau lagunya siapa, jangan penyanyinya jangan sama Pak ya, biar ada variasinya. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RR Surabaya bersama Kak Celia Cayani. Selamat bertugas. Oke, diberi kesehatan, amin, rezeki lancar, amin, dan barokah, amin. Oke. Kalau lagunya diganti Mancanegara I Need You yang dinyanyikan oleh Char Futur. Oke, nanti kita carikan ya Pak Mariono ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Mariono ya. Berarti Pak Mariono lagi dengerin Celia nih. Oke, sebelum kita ke lainnya pendengar, kita putarkan dulu ya lagu dari Robbie Williams, I Feel ya, sama yang sudah masuk di sesi pertama di Ruang Rindu.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita bacakan dulu. Oke, kita sapa dulu yang lewat telepon ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, mau lagu apa?
1: Coba tolong cari dan putar. Mustang Sally.
0: Mustang
1: Sally dari Wilson.
0: Wilson, oke.
1: Ya, Wilson ada terusannya. Wilson ada kampusnya.
0: Tahun berapa, Pak?
1: Lama.
0: 90?
1: Oh, enggak, Kak. Mas, sebelum, jauh-jauh sebelum.
0: Ini mancanegara 90 sampai 2000 loh.
1: Oh, bagi yang baru-baru ya.
0: Oh.
1: Nah, anu aja sudah.
0: Apa?
1: Osi bisa.
0: Osi?
1: Osi bisa.
0: Osi.
1: Yang nyanyi judulnya Sunshine Day.
0: Benar-benar, Pak. Osi bisa yang judulnya apa?
1: Sunshine Day.
0: Sunshine Day. Oke.
1: Okay. Ya?
0: Iya. Salamnya, Pak.
1: Salamnya, Pak. Semuanya saja wis. Biar yang lain kebagian masuk.
0: Baik, ya. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Selamat sehat. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih, Pak. Sehat selalu nggih dimanapun pendengar berada. Kita bacakan dulu yang ada di WA. Ada Mas Afif ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat Hari Raya Idul Adha. Siap, selamat Hari Raya Idul Adha, Mas. Mas, saya mau request lagunya Biggest Too Much Heaven. Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 RRI saja. Oke, terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kita coba catat, semoga lagu-lagu yang di request malam hari ini tuh ada semua pendengar ya, terputarkan gitu ya. Yang paling penting kan itu. Kita sapa selanjutnya. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang Rindu ya, Mbak?
0: Iya, dengan siapa, Bu?
2: Ibu Tiara, Mbak.
0: Oke, Bu Tiara mau lagunya siapa?
2: Manca atau Indo?
0: Manca, 90, tahun 90 sampai 2000, Bu.
2: Kalau begitu lagunya Celine Dion bisa.
0: Apa?
2: Celine Dion.
0: Celine Dion yang apa, Bu?
2: Kalau judulnya ya nanti Mbak yang pilihkan aja deh.
0: Oke, yang pokoknya penyanyinya Celine Dion, saya yang milihin.
2: Iya.
0: Oke. Salamnya?
2: Salam-salamnya. Kalau ini boleh kenal ya namanya Mbak siapa?
0: Mbak Celia, Ibu Tiara.
2: Mbak Celia yang kedua kalinya ya kita ketemunya.
0: Betul.
2: Mbak ya.
0: Betul. Oke, salamnya ya, Bu, silakan.
2: Selamat malam. Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
2: Tak lupa pula saya mengucapkan ya Mbak, minal aidin wal faidin, maaf lahir batin.
0: Siap, Ibu.
2: Ya. Ya, salam-salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali Mbak, yang saja berada.
0: Oke, Ibu Tiara. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
0: Oke, terima kasih untuk Bu Tiara. Salam kenal juga. Oke, kita apa tadi? Kita bacakan yang ada di WA. Ada Mbak Rika Herlin request lagunya Never Had a Dream. Oh, Never Had a Dream Come True by S Club 2. S Club 7 ya. Oke, Mbak Rika Herlin, kita catat ya. Salamnya buat Bu Wira, Budian juga, Mas Ali Menowo. Oke, kita coba sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Malam.
0: Malam.
3: Mau request lagu anu, Eki Birki Hart.
0: Bentar, Pak. Tenang, Pak. Kayak mau kemana gitu, Pak. Apa, Pak?
3: Eki Birki Hart.
0: Eki
3: Breaky Heart.
0: Pretty Heart.
3: Breaky.
0: Breaky ya?
3: Iya.
0: Breaky.
3: Yang nyanyi Billy C. Cyrus.
0: Billy
3: C. Cyrus.
0: Oke, okay, C. Oke. Okay. Salamnya, udah, Pak.
3: Untuk semuanya itu lah.
0: Siap.
3: Jun.
0: Sama-sama, Pak. Oke. Kita sapa selanjutnya pendengar.

0: silakan mau lagu apa, Bu?
1: Lagu The Power of Love.
0: Oke, salamnya?
1: Salamnya untuk yang baru turun, Mbak Bambang, Abah Awi, Bang Gobal, Horas Bang, Mbak Bandi, Mas Ali, Pak Freddy, Pak Mulyono, Pak Dua, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Wira, sama Mbak Heri, Bu Duni di Solo Tiga, Bu Siti, Bu Siti Damiati, Bu Mutia di Wibowo, Bu Nana, Bu Hatini, Bu Yani Wijaya, Oma yang dibuin untuk Pak Tua, Pak tolong masuk dong, doanya ya selalu Pak, untuk Mbak Celia
0: ya Bu
1: yang di

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk mendengar. Kita lanjutkan untuk memutarkan lagunya terlebih dahulu ya, di Ruang Rindu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
2: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
1: RRI Digital? Lewat radio kantor?
2: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
1: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
2: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, suaranya jeli juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
2: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
2: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih banyak ya untuk yang sudah bergabung. Ya, kita coba sapa. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Kudaki Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke. Siap. Oke, Mas, mau request lagu apa, Mas Waris?
1: Mau request lagunya dari Maroon 5, ada nggak?
0: Yang apa tuh?
1: This Love.
0: This Love?
1: Iya.
0: Oke, salamnya?
1: Salamnya untuk ke semuanya saja, ya.
0: Oke.
1: 1, 2, 3 sayang semuanya.
0: Siap. Siap, terima kasih Mas Wari. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, ya. Lalu ada siapa di mana enggak tuh? Di penghujung sana yang sudah bergabung ataupun belum, bisa di WA atau lain telepon Pro 1 RRI Surabaya pendengar ya. Oke. Sebelum saya melanjutkan untuk memutarkan lagu, kita baca yang ada di WA ya. Ada Pak Budi Kaltara, Ruang Rindu, Memori Ruang Berbagi Rindu Memori Lat Lagu Mbak Sheila Ciani, semoga sehat, amin. Lalu juga sejahtera, amin, dan semangat, amin. Request lagunya What Is Up by For Non Beldes Linda Perry. Kita coba cari ya Pak ya. Ini untung diketik ya, jadi saya nggak mungkin nggak salah nanti menemukan lagunya. Salamnya buat Pak Bambang, Pak Idris, Pak Mas Jebet Eko, lalu juga Mas Asa, Bang Kobar, cukup Kamsia, Mbak Celia, NB lagunya What's Up yang betul ya. Oke, siap Pak, terima kasih. Unik-unik ya pendengar Pro 1 ini kalau nulis ya. Untung kita pandai membacanya, nanti kalau salah-salah kan jadi bingung ya. Oke, masih di Ruang Rindu pendengar sampai nanti jam 11. Masih banyak waktu dan tentunya saya harus putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah masuk di Ruang Rindu Request malam hari ini.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita masih di program Ruang Rindu. Pendengar ya, kita coba untuk sapa. Halo Ruang Rindu.
1: Halo,

0: Josh Vader. Have you been waiting too long?
1: Sorry, apa?
0: Josh Vader.
1: Josh
0: Vader. Judulnya Have you been waiting too long?
1: I will.
0: Nggak pakai L. Have you been waiting too long? B-A-N. Bin. L-O-L-O-N-K.
1: Okay, salam ya.
0: Salamnya buat Bang Freddy, Kak Bambang, Abah Awi, Mas Bandi, Kak Tua, ini ngapung cantikin Bu Wati Ramli, Bu Istikaro, terus Bu Yani Jaya, dan Abu Dewi. Untuk Mbak Celia Cayani.
1: Yaps.
0: Patron, thank you so much.
1: Okay, terima kasih. Oke pendengar, kita lanjutkan untuk lihat di WA ya. Sepertinya di WA masih belum ada yang baru nih, yang WA maksudnya ya. Kita sapa selanjutnya, halo.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Malam Mbak Sally.
1: Malam. Mau lagu apa Pak?
2: Brian Adam.
1: Apa Pak?
2: Everything I... Brian Adam.
1: Brian
2: Everett. Adam, everything I do it for you.
1: Pelan-pelan Pak, yang mana?
2: Everything.
1: Everything.
2: Iya.
1: Oh.
2: I do it for you.
1: Everything.
2: I do it for you.
1: Oke, salamnya Pak.
2: Lagunya spesial buat Mama Yunita. Salahnya buat Bu Wati Ramli, Oma Yanti, Pak Bambang, Bu Wira, Pak Eri, Mas Pandi, Mas Ali Asik, Mas Asik, Mas Faris Batu, Bung Freddy, dan Pulang Kobar. Buat okay. Mbak Deli, terima kasih.
1: Sama-sama. Okay, kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Okay, mau lagu apa Mas
3: Malam,
1: Bandi?
3: Malam Mbak Celia.
1: Malam. Apa ini lagunya?
3: Tina Arena.
1: Yang judulnya?
3: I want to spend my lifetime loving you. I want to spend my lifetime loving you.
1: My life loving you ya.
3: My lifetime.
1: My lifetime
3: loving you.
1: Okay. Yeah. Salamnya Mas.
3: Salamnya buat Abah Awi, Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Bu Siti Baroka, Oma Yantikwi, Mama Yu, Mbak Ina. Untuk Mbak Celianya.
1: Siap Mas.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama Mas Bandi. Oke. Terima kasih kembali untuk mendengar ya. Dimanapun Anda berada, kita lanjutkan untuk putarkan lagu ya yang sudah masuk di program Ruang Rindu.

Sri Betaria Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331414992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya di Ruang Rindu. Oke, kita coba untuk sapa. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo juga Mbak Celia Cahyani. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagunya siapa Bu malam hari ini?
1: Jazz and Rose, Don't Cry.
0: Yang apa Bu? Jazz? Apa?
1: Jazz and Rose.
0: Oh. Yang apa?
1: Lagunya, judulnya Don't Cry.
0: Oke. Salamnya.
1: Sampun. Oke. Salamnya, selamat malam untuk Mas Bandi, Mas Asap, Pak Mariono, Mas Andi, Abah Awi, Pak Bambang, Mbak Dewi, Pak Idrus, Bu Dewi, Mbak Mayu, Bu Siti Ramia, Mbak Dian, Bu Isikaro, Bu Wati sekeluarga, Bu Dana, Mbak Rika Herlin, dan Mbak Safa, Bu Nur Fadila.
0: Okay.
1: Sapa Pak? Hah? Oh sudah, suamiku ingatin. Pak Heri bilang gini, Mas Bandi sudah, Mas Andi sudah, Awi sudah di kamar mandi tapi nyaut.
0: Oke, Ibu Wira.
1: Oke, semuanya aja.
0: Siap.
1: Untuk siapa yang saya lupa, minta maaf kalau saya lupa nih, takut kelewatan. Untuk Pak Budi Sasena. Untuk Mbak Celia Cahyani.
0: Iya Bu.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Diberi keberkahan rezeki, kelancaran pekerjaan.
0: Amin.
1: Ya, semoga naik gaji, naik jabatan.
0: Amin.
1: Semoga mendapat reward juga sebagai seorang angkasawan.
0: Amin.
1: Angkasawati yang berbarakat.
0: Amin, Ibu.
1: Amin. Pulang siaran jangan lupa baca doa ya, Mbak.
0: Siap,
1: semoga
0: Ibu
1: dilancarkan tiba dengan selamat sampai dalam kamarnya, Mbak. Celia.
0: Amin. Terima kasih, Bu Wira.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke.
2: Iya, Freddy di Merauke, Mbak Celia.
0: Iya, mau lagu apa Mas Freddy?
2: Lagu dari Barry Manilow.
0: Barry Manilow.
2: Iya, Barry Manilow. Judulnya Can't Smile Without You.
0: Can't Smile Without You. Oke.
2: Okay. Yeah. Can't Smile Without You.
0: Salamnya.
2: Okay, salamnya barusan ya Ibu Wira juga bersama Pak Herinya ya, Mas Herinya itu. Semoga sehat dan terhibur di malam hari ini. Da, Oma Yanti Queen, Bu Mimi, Bu Yani Jaya, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Yuni, pokoknya semua ibu-ibu yang selalu gabung di Pro 1 RRI Surabaya dan
0: siap.
2: Juga ada Bambang, Pak Idris, Bang Kobar, Abah Awi, Pak Mul, juga Pak Mas Bandi juga Mas Ali dan semuanya ya, tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari.
0: Amin.
2: Jadi ya, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Freddy yang jauh di sana ya, yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Langsung saja pendengar, kita hadirkan lagu selanjutnya untuk Anda ya, yang sudah stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Oke, kita coba lagu selanjutnya.

Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

0: yang sudah masuk ya, yang sudah menyapa juga, terima kasih banyak. Kita hadirkan yang terakhir pendengar ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, semangat malam.
0: Oke, langsung saja Pak Tua.
1: Ya, terima kasih buat yang ngisiin pesan Pak Tua sehingga bisa masuk Ruang Rindu. Untuk Anda, semoga Tuhan memberikan karunia dan anugerah yang terindah buat Anda.
0: Amin.
1: Mau request dulu untuk salam balik Mbak Dea. Ya, salam balik yang pertama buat Mbak Dewi Pasuruan. Kedua, Mbak Iti Dide di Pronggalan Surabaya. Tiga, Mbak Wati Ramli yang ada di Manyar Sabrangan. Yang keempat, buat Mas Polka yang berkobar-kobar dengan I've Been Will Too Long Just Back Selection-nya. Yang terakhir buat Mas Bandi, saya request lagu yang ada dalam film Bodyguard, Whitney Houston sama Kevin Costner.
0: Mohon maaf diulangi Pak.
1: Lagunya yang ada dalam soundtracknya film Bodyguard, Whitney Houston sama Kevin Costner, I Will Always Love You. Always love you.
0: Always love you. Oke. Okay. Yang nyanyi siapa ya Pak? Apalah?
1: Whitney Houston.
0: Oh, Whitney ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, salah. Sudah semuanya Pak Tua, terima kasih.
1: Terima kasih. Kamsiah. Arigato. Matur nuwun buat Mbak Lia.
0: Oke, okay, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Oke, okay, pendengar ya, sudah ditutup oleh Pak Tua untuk malam hari ini yang mau request lagu ya, selesai sudah. Tapi belum lagunya, insya Allah terputarkan semuanya pendengar ya. Jadi sabar dulu ya, untuk antri, antri nggak tuh. Tapi untuk apa ini namanya, diputarkan lagunya ya. Kita langsung saja ya malam hari ini ya, untuk ada lagu selanjutnya nih yang sudah menunggu untuk pendengar yang sudah request di Ruang Rindu.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is bigger. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

Pendengar ada masih di Ruang Rindu di sesi terakhir tuntas sudah untuk saya menemani Anda di Ruang Rindu ya. Setelah ini kita tepat pukul 11 melanjutkan untuk Surabaya malam ini dengan komposisi lagu pop Indonesia tentunya, dan juga pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang lagunya sudah masuk. Sebentar lagi saya akan putarkan untuk Anda ya. Terima kasih untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Tetap stay tune tentunya untuk mendengarkan. Ada 3 lagu terakhir untuk menutup di malam hari ini di Ruang Rindu. Terima kasih untuk mendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Sri Betaria Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 30 Mei 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331414-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Surabaya malam ini. Kita akan hadirkan setelah ini ya berbagai informasi terupdate seputar internasional atau mancanegara. Pendengar, informasi berita yang kita update untuk malam hari ini, Anda bisa terus bergabung pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, ditemani dengan lagu pop Indonesia yang pastinya akan hadir menemani Anda.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya, kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar.
2: Indonesia is bigger.
3: Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.
2: Bangga menjadi anak negeri.
4: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
0: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
4: RRI Digital? Lewat radio kantor?
0: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
4: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
0: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
0: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
4: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
0: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
4: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Mendengar untuk informasi yang pertama di Surabaya malam ini ya. Dari cuaca yang saat ini mungkin kita merasakan tidak menentu, pendengar, kini Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa dunia hampir pasti akan mengalami rekor tahun terpanas baru sebelum 2030, pendengar. Dan peringatan ini disampaikan seiring dengan memburuknya krisis iklim global ya, dan peringatan tersebut disampaikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia WHO, pendengar, yang menyebutkan bahwa rekor suhu global bahkan bisa terpecah paling cepat pada 2027 karena fenomena El Nino juga diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini dan berpotensi untuk mempercepat kenaikan suhu global, pendengar. Dan dijelaskan terkait emisi karbo oksidan di bawah bakar fosil ya yang terus meningkat, dan kondisi ini juga menjebak lebih banyak panas atmosfer dan memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah, pendengar ya. Dan tentunya para ilmuwan juga memperingatkan bahwa kenaikan suhu di atas 1,5 derajat Celcius itu dapat memicu dampak serius, pendengar, seperti gelombang panas, kekeringan, badai, dan juga banjir yang lebih intens. Dan tentunya ini fenomena El Nino terjadi akan perubahan angin dari Samudra Pasifik yang melepaskan panas laut ke atmosfer sehingga memperkuat panas global, pendengar. Dan peneliti juga menyebut bahwa kondisi ini meningkat kemungkinan 2027 yang menjadi tahun dengan rekor suhu terbaru, pendengar. Itu informasi kita malam hari ini di Surabaya malam ini.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.
2: Mendingan informasi selanjutnya di Surabaya malam ini ya, karena sedang pelaksanaan ibadah haji pendengar ya, dan juga tentunya dari Indonesia serukan ketahanan air menjadi fondasi perdamaian dan pembangunan dunia. Dan ini karena air itu menjadi fondasi kehidupan perdamaian dan kuncinya ketahanan pembangunan pendengar. Tantangan global ini disampaikan oleh Wamenlu RI Armananta Nasir ya, yang dimana Wamenlu Tata ini juga menegaskan bahwa ketahanan air menjadi ujian penting pembangunan berkelanjutan di tengah masih terbatasnya akses global terhadap air bersih pendengar. Dan kemudian sanitasi layak dan tekanan baru juga kebutuhan suplai air di industri digital serta mineral kritis pendengar. Ini juga menjadi salah satu bentuk ya yang tetap harus dijaga, dan tentunya ada kerjasama Indonesia juga memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah Forum Air Dunia World ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada Mei pendengar ya 2024 kemarin. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan air itu penting dan sanitasi sebagian dari agenda pembangunan strategis yang lebih luas. Itu yang diharapkan kedepannya pendengar ya, untuk serukan ketahanan air menjadi fondasi perdamaian dan pembangunan dunia.

Sri Betaria Sonata atau akrab disapa Beta, terkenal sebagai pelantun lagu Hati yang Luka yang pernah hits pada tahun 90-an. Lagu tersebut mengantarkannya meraih Golden Cassette HDX untuk album Hati yang Luka. Sejak terjun sebagai penyanyi, Beta menelurkan 30 album solo. Ia mengaku menikmati royalti sebesar 100 juta rupiah per tahun dari jerih payahnya selama ini. Selain penghargaan Golden Cassette, Beta juga meraih 7 buah Golden Records. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 30 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 0315345474 atau melalui WA dan SMS 081331414992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar Anda masih di Surabaya malam ini barengan sama Celia Cahyani yang masih menemani Anda pendengar untuk di Surabaya malam ini. Dan tentunya pendengar ya, kalau melihat tentang cuaca itu bukan hanya di Indonesia saja, tetapi gelombang panas ekstrim yang juga terjadi di luar Indonesia, Eropa, dan 7 orang telah meninggal dunia di Perancis, pendengar. Dan ini juga gelombang panas itu melanda negara Eropa Barat yang menyebabkan korban jiwanya di Perancis. Ada 7 orang pendengar yang dilaporkan meninggal dunia akibat peristiwa cuaca ekstrim yang terjadi pada awal musim panas. Dan tentunya juga rekor tertinggi pendengar ya dalam bulan Mei itu sampai 39 derajat Celcius setiap harinya berturut-turut 2 hari pendengar ya. Dan tidak hanya di Indonesia saja pendengar, para ahli juga memperingatkan kondisi serupa yang berpotensi semakin sering terjadi pendengar ya, lebih intens di masa mendatang. Dan otoritas cuaca juga memperingatkan gelombang panas kemungkinan masih akan berlanjut pendengar ya. Jadi untuk Anda juga bukan di Indonesia saja, tapi seluruhnya juga harus tetap waspada pendengar ya, terkait cuaca-cuaca ekstrim yang saat ini mungkin kita rasakan di Indonesia juga sangat-sangat luar biasa terkait hal tersebut pendengar ya. Kita masih menemani Anda untuk di Surabaya malam ini. Tentunya Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar tadi informasi di Surabaya malam ini ya pendengar ya. Untuk Anda terima kasih yang masih stay tune di Pro 1 di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat menikmati dua lagu terakhir pendengar ya malam hari ini dan juga tentunya selamat beristirahat.

fokus pada dirimu sendiri tidak berarti mengabaikan orang lain, tapi memastikan engkau memiliki kekuatan untuk mendukung mereka.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini. Laporan yang disampaikan oleh Liana Zahara.
1: Cukup bahagia ya, karena tadi melihat sapinya juga secara langsung ya.
2: Rasa bahagia dirasakan masyarakat yang menerima pembagian bagi

0: Pemerintah Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, daging kurban tersebut sangat bermanfaat dan akan diolah menjadi hidangan seperti semur dan rendang bersama keluarga.
1: Cukup bahagia ya, karena tadi melihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo-jumbo ya, milik dari Presiden Prabowo maupun juga Wapres Gibran. Jadi tentunya sangat bermanfaat lah bagi kita untuk bisa masak, masak-masak semur maupun juga di rendang.
0: Guna memastikan distribusi daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menegaskan sistem penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima. Panitia menyalurkan daging kurban secara kolektif melalui lembaga dan organisasi mulai dari

sama ayah,

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkostratwilkan 3, Letjen TNI Lutfi Afianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogabwilkan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur Mayan Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan berikan

keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di Bumi Cendrawasih tetap merasakan hangatnya Lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 Tersimudara

0: review, obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to

prefer the 3.

3 tahun selama ini jarang dihasilkan dari proses penyiringan air laut.

ini sambil

namun setiap Jumat ya, setiap Jumat pagi kami tidak sendiri, kami hadir bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro ya. Dengan topik yang diangkat kali ini terkait ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan sambil kami berbincang nanti, Anda juga bisa turut serta berpartisipasi, memberikan komentar, pertanyaan, tanggapan, atau apapun hal yang bisa Anda obrolkan bersama kami, Anda bisa sharing ya, terkait dengan Pancasila, apalagi kalau betul-betul terkait dengan topik kita malam ini, ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Nah, seperti apa ekonomi Pancasila dalam perspektif Pusaka Indonesia? Dan juga di tengah tekanan ekonomi dunia, tekanan seperti apa yang sedang dialami oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa pada umumnya, karena ini masalahnya ekonomi dunia nih. Nanti kita akan coba perdalam, kita dengarkan paparan Setio Hadjar Dewantoro ya, sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, yang akan kita ajak berbincang sesaat lagi. Dan pastinya juga Anda langsung kami berikan kesempatan untuk bertanya nanti dengan beliau. Ya, seperti apa sih tekanan ekonomi yang sedang kita alami dan juga solusinya dari perspektif ekonomi Pancasila

0899 399888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas. Di mana saya tidak sendirian, ada 3 orang rekan saya,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, benar. Anda masih bersama kami di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3, dan kali ini setiap Jumat dini hari ya. Seperti biasa kami bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah, tentu saja hadir dengan topik-topik yang terkait dengan Pancasila dan juga peranannya dalam menghadapi berbagai persoalan kekinian ya. Dan kali ini topik yang kami angkat bersama Pusaka Indonesia yaitu ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan kami telah terhubung bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setio.
2: Pak.
1: Ya, apa kabar? Pak Setio, baik ya, Pak?
2: Ya, sangat baik.
1: Alhamdulillah kalau begitu.

0: kita ke masalah ekonomi dunianya, kita ingin tahu terlebih dahulu nih Pak Setio, ekonomi Pancasila itu apa sih Pak?
1: Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Senang bisa ketemu, berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi secara historis, tokoh yang bisa dianggap sebagai perintis membicarakan tentang ekonomi Pancasila itu antara lain adalah Pak Emil Salim, kemudian juga Pak Mubiarto ya. Jadi Pak Emil Salim memang dulu menyatakan apa sebetulnya disebut sebagai ekonomi Pancasila. Dia bicara sebuah sistem ekonomi yang menjadi semacam pengimbang lah dari apa yang dulu sangat dominan di masa itu. Satu adalah apa yang disebut sebagai sistem ekonomi sosialis, satu lagi ekonomi yang kita sebut sebagai kapitalis ya. Nah, Pak Mubiarto menegaskan dengan lebih bahwa sistem ekonomi Pancasila ini ya ekonomi yang dibangun dengan value, dengan nilai-nilai, nilai-nilai yang ada dan terkandung dalam Pancasila yang ditafsirkan lebih jauh bisa nilai budaya, nilai agama, nilai adat, nilai tradisi. Tapi intinya adalah bicara tentang bagaimana rakyat dinomorsatukan di dalam sistem ekonomi ini. Itu pengarah sederhana dari apa yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila.
0: Oke. Intinya kembali tadi menomorsatukan rakyat dan juga sebagai penyeimbang ya. Dari versinya Emil Salim. Nah kalau Mubiarto.
1: Iya. Kalau Pak Mubiarto seperti tadi saya sampaikan, itu bicara tentang value, tentang nilai ya, bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berketuhanan, berkemanusiaan, mendukung kepada persatuan dan seterusnya. Jadi ekonomi yang tidak bebas nilai, ekonomi yang tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan individu dan bagaimana modal adalah sebagai determinan utama. Ini adalah bagaimana ada keadilan, ada pemerataan, ada hal-hal yang betul-betul harus dipersatukan, misalnya membangun tetap dengan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau konsepnya Pak Mubiarto ini soal value, soal nilai, nilai luhur yang itu membingkai praktik ekonomi secara nasional, secara kolektif.

0: komunis itu baru saja betul-betul makan berkuasa di Republik Rakyat Cina. Nah, yang diterapkan adalah sistem ekonomi yang sangat terpusat. Sistem ekonomi yang kita sebut sebagai sosialis yang sangat tetap gitu ya. Jadi di tangan Mao Zedong itu pokoknya yang ada sistem ekonomi yang komunal. Jadi misalnya ada sawah gitu ya. Itu pokoknya milik bersama, dikerjakan bersama. Hasilnya dinikmati bersama. Tetapi pola ini ternyata tidak membuat orang punya insentif untuk berusaha. Tidak punya tanggung jawab yang besar yang membuat dia bisa berproduksi dengan optimal. Hasil Cina itu dalam kondisi yang sangat miskin ya. Tapi kemudian Mao Zedong ini kan meninggal. Muncullah namanya Deng Xiaoping yang melihat bahwa akan masalah bangsanya adalah di sistemnya. Oh, masalah politik bisa lah, sosialis atau komunis. Tapi secara ekonomi nggak bisa kalau semuanya didasarkan kepada sistem komunal kayak begitu. Maka itu bisa diperkenalkan bagaimana sawah itu dikerjakan secara individu. Ternyata itu memicu semangat pekerja yang jauh lebih baik. Sebetulnya Cina itu lebih lucu karena di satu sisi dia sistem ekonominya adalah kapitalis sebetulnya, tapi sistem politiknya sangat komunis gitu ya. Nah, di Indonesia secara formal kita ini mengedepankan negara yang kemudian harus melindungi rakyat gitu ya. Tapi secara praktis kita ini sebetulnya sudah banyak sekali value dari nilai kapitalisme yang paling radikal ya. Bagaimana kepentingan pemuda itu menjadi yang utama, rakyat belakangnya. Nah, kalau idealnya sebetulnya kan misalnya ini ya, misalnya orang membangun sebuah kawasan ya, di situ ada hutan adat, di situ ada warga adat yang betul-betul dia hidup dari hutan itu. Nah, bagaimana menggunakan hutan itu tidak boleh menghilangkan kepentingan warga adat yang hidup dengan hutan itu. Nah, value kayak begini kan nggak jalan di kita. Karena hutan bisa dibopos sedemikian rupa, tidak peduli siapa yang ada di sana. Gitu, Pak. Jadi antara konsep dengan realita ini nggak terlalu jalan ya. Malah di beberapa negara itu lebih tampak pancasilais. Misalnya di negara-negara Skandinavia, itu kan di satu sisi jelas pro kepada modal oke, tetapi pro kepada pemerataan juga luar biasa, dan kemudian sikap kepada lingkungan hidup gitu ya, bagaimana hutan harus jaga sekian persen, tidak boleh terbang lagi, itu tegak dengan sangat luar biasa. Nah, hal kayak begitu dia menjadi concern kita, Pak. Kita ini masih indah di tulisan, belum indah di kenyataan. Begitu, Pak.
1: Jadi Pak Setio ini melihat pembangunan di Indonesia dari dulu hingga saat ini masih belum mengusung sepenuhnya konsep ekonomi Pancasila ya, Mas Kati?
0: Ya, kalau kita harus jujur, sekarang misalnya begini ya, ini pandangan kritis ya. Ada tiga jalur ekonomi ya di dalam ekonomi Pancasila. Ada BUMN, ada perusahaan swasta, ada koperasi. Maksudnya yang dominan adalah koperasi sebagai sokong guru perekonomian. Tapi kalau kita mau jujur, berapa persen koperasi yang betul-betul real tumbuh dari rakyat? Ya, berapa persen betul-betul dia hidup untuk kepentingan rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan seterusnya. Berapa persen pula yang itu hanya wadah koperasi, isinya bukan koperasi. Ya, misalnya koperasi cuma pinjam, gitu ya, atas nama rakyat, tapi sebetulnya ada kepentingan pemodal di sana. Berapa persen yang kayak begitu? Nah, jadi sebetulnya kita belum serius untuk membuat sistem Pancasila ini betul-betul pelaksana di bidang ekonomi. Kita masih sangat kapitalis sebetulnya. Itu pandangan personal saya ya. Kecuali Bapak nanti bisa membuktikan bahwa koperasi kita hidup dengan sangat luar biasa. Koperasi nelayan, koperasi petani, cabai, macam-macam. Faktanya tidak ada, Pak. Enggak seindah itu di lapangan. Ya.
1: Tapi apakah Pak Setio melihat ada

Ya, tentu saja kalau kita bicara tentang upaya pemerintah tidak bisa dibilang tidak ada. Tentu saja sejak zaman Pak Harto juga ada ya visi seperti itu. Meskipun misalnya konsepnya kita sebut sebagai trickle down effect ya, bagaimana sebenarnya didorong untuk maju setinggi-tingginya nanti pasti akan netes tuh. Rezeki buat banyak orang, rezeki buat rakyat. Nah, setelah itu juga kan berbagai presiden punya visi bagaimana ekonomi kerakyatan ini dibangun ya. Termasuk hal sederhana bagaimana misalnya diterbitkan kebijakan kredit usaha rakyat ataupun ya, bagaimana penyiapan terhadap UMKM dan seterusnya lah ya. Tapi kita harus mengerti bahwa secara umum yang berkembang di Indonesia ini adalah ekonomi yang sangat kapitalistik ya. Itu diakui tidak bisa tidak gitu ya. Bahkan sekolahan pun sudah bergeser menjadi sebuah institusi yang sangat kapitalistik. Ini yang memang harus kita akui dan diperbaiki bersama dengan kerendahan hati. Maksudnya begitu, Pak.

idealnya bukan dibentuk dari atas, dia tidak top down, dia harus bawah. Karena koperasi itu adalah sokok untuk perekonomian yang basisnya adalah rakyat itu sendiri. Nah, pertanyaannya apakah KDMP ini top down atau bawah? Itu satu. Ya. Yang kedua, ya, nanti kita harus menguji sesuatu yang di drive dari atas itu akan bertahan berapa lama. Ya, karena biasanya ini tidak bicara siapa yang menjadi pemimpin. Sesuatu yang berangkat dari atas itu tidak akan pernah lama. Bapak dulu pernah ingat misalnya ada kredit usaha tani KUT, ya itu di drive dari atas. So, berapa lama yang kayak gitu bisa bertahan? Tidak gampang. Kemudian juga MBG idenya oke, gitu ya. Tetapi bagaimana struktur biaya, siapa yang paling mendapat manfaat, gitu ya? Itu perlu kajian yang lebih detail, lebih rinci untuk mengakui apa sebetulnya efek dari kebijakan itu di lapangan.

0: singkat dulu ya, Pak Setia ya. Kita undang pendengar, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi sementara dari obrolan kita tadi. Kita ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari, Pak Doni.
1: Halo, selamat siang, Pak Setia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Setia juga, ini Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan, Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari, Pak ya. Kepada Bapak Dawa sumbernya.
0: Ya.
1: Itu Pak, saya kita Pak, dengan programnya Pak Prabowo sama Mbak sebelumnya kan kalau MBB itu sudah hanya menghilangkan biaya yang tidak sedikit paling ketutupan 1 triliun dalam sehari. Kalau dikalkulasikan 1 tahun itu berapa, sudah berapa itu berapa banyak lah yang dikalkulasikan oleh anggaran pemerintah saya itu. Kenapa kok Pak? Kan mungkin sudah berlanjut programnya seperti itu, mestinya kan dibikin aja kayak gini, nggak ada nggak apa apa kayak kooperasi merah putih atau MBG. Mungkin lebih baik kan menekan angka gini aja supaya gini masyarakat tuh menikmati bagaimana kualitas murah kayak semua bahan-bahan yang diperlukan semua masyarakat dari golongan atas sampai ke bawah itu bisa merasakan murahnya. Kayak bahan pokok atau BBM, kenapa tidak memilih untuk menekan harga-harga itu supaya bisa ditekan lebih murah seperti itu? Jadi nggak usah ada MBG, nggak usah ada kooperasi merah putih, jadi cenderung menekan harga-harga itu bisa menurun kayak harga SKBC, BBM, sembako dan lain sebagainya. Kayaknya kemunculan program itu seperti itu. Kita kan bagaimana masyarakat kesehatan itu keuangan kita semakin kesulitan.
0: Makin sulit ya keuangan ya Pak Doni. Baik Pak Doni, terima kasih sudah kami tangkapannya. Terima kasih Bu Aldi. Oke, selamat. Nah, bagaimana Pak Setio nih? Mungkin Pak Setio pendapat soal ini atau gimana tanggapannya?
2: Ya, idenya Pak Doni itu sangat masuk akal ya Pak. Memang kalau di tingkat rakyat, kebanyakan yang dibutuhkan saat ini adalah harga-harga bahan pokok, harga-harga bahan baku industri yang relatif murah gitu ya, yang nanti juga akan memicu pergerakan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Ya memang ini soal pilihan kebijakan ya, kita mau milih yang manapun tentu akan ada pro dan kontra. Tapi kalau kita melihat misalnya kelebihan di masa orde baru gitu ya, kan memang kita satu jelas sangat menekankan soal swasembada pangan ya. Kedua, apa yang terjadi di orde baru itu bagaimanapun juga sisi logiknya adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok itu bisa dibeli dengan harga yang relatif murah sehingga ya itu yang dikenang oleh sebagian besar orang yang pernah hidup di masa orde baru. Nah itu tidak mudah kemudian untuk memunculnya kembali di masa-masa sekarang, di masa-masa reformasi gitu. Karena yang disebut sebagai market driven ekonomi ini sangat dominan ya. Jadi peran negara untuk menjaga agar harga beras, harga cabai tetap bagus di masyarakat tidak gampang ya. Ya memang itu tantangan yang nyata yang dihadapi oleh kita semua di masa kini Pak.
0: Baik, Pak Setio.
2: Ini harga luar biasa naik di banyak aspek Pak.
0: Kita coba terima pendengar kembali. Ini ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bu Sabir.
0: Iya.
3: Selamat dini hari.
0: Iya. Betul.

多厉害，多厉害，多厉害！

Asia. Jadi anak-anak tersebut sebenarnya tuh kalau untuk makan jangankan di luar, di rumah sendiri tuh jadi seperti itu bu, malah kita sedih. Jadi mestinya nggak mahal banyak jajan dan jajan. Kalau bisa itu Pak Presiden menyediakan lapangan pekerjaan, jadi semuanya terangkul dengan masyarakat. Jadi entah itu misalkan contoh kebanyakan kan kayak semacam saya, intinya

Okay. Yeah, that was

0: suara-suara yang muncul dari kalangan rakyat itu kan mencerminkan isi hati dan harapan dari orang banyak ya, Pak Santi. Jadi ya memang secara de facto yang paling dibutuhkan oleh rakyat itu kan memang pekerjaan. Apalagi memang di masa kampanye Pak Prabowo dan Gibran ini punya janji menyediakan 19 juta lapangan kerja baru, gitu ya. Dan ya memang dalam kacamata masyarakat sederhana saja, kalau lapangan kerja tersedia, mereka bisa punya pekerjaan, mereka bisa punya penghasilan, soal makan siang buat anak-anaknya menjadi hal yang gampang, tidak usah diurusin negara. Nah, itu kan kalau bisa rakyat kan begitu. Lebih baik ya sudah kasih kami pekerjaan, maka dari pagi sampai malam satu keluarga bisa makan semua.
1: Harusnya yang lebih diprioritaskan penyediaan lapangan kerjanya ya Pak ya.
0: Iya gitu ya. Apalagi memang kalau di tingkat realisasi dari IPMBG ini memang karena dia based on project gitu ya, kan memang ada pasti ketakuan di dalam segala bentuk regulasinya ya. Misalnya harus bikin SPBG segala macam gitu ya. Sementara kalau kita bicara tentang efek yang lebih masif di tingkat rakyat, itu justru kalau tidak pakai model SPTG, tapi misalnya melibatkan kalian sekolah, melibatkan warung-warung di sekitar, gitu ya, dari segi perencanaan makanannya supaya orang lebih punya ownership, kemudian juga bisa lebih efisien di dalam sisa-sisa makanan, gitu. Itu pasti bisa lebih dijamin, tapi juga lebih murah, gitu ya, karena tidak melibatkan birokrasi terlalu besar. Dan itu real akan betul-betul memicu pergerakan ekonomi di tingkat dasar. Sebetulnya konsep feeding the nation ini itu kan juga dipakai di China, Pak. Gitu ya. Karena memang cara untuk meningkatkan perekonomian nasional antara lain yang paling gampang adalah feeding the nation. Itu akan membuat konsumsi rumah tangga itu naik gitu loh. Gitu. Nah, tapi tinggal dicari pola yang paling efektif dan efisiennya bagaimana. Yang buat kalau orang dikasih makan, nanti ada sebagian orang yang ikut menjadi makmur karena terlibat di dalam proses memberi makan itu. Bukan segelintir orang, tapi sebanyak-banyaknya orang. Nah, cerita masyarakat itu juga ada di sana, Pak. Itu yang bisa disampaikan, kan?
1: Iya, baik. Mas Eta ini sepertinya ada pendengar lagi yang ingin berikan.

ini kan

misalnya

0: dengan ada makan bergizi gratis. Kalau orang tuanya bekerja semua, itu saya rasa nggak ada. Insya Allah nggak ada anak-anak yang kelaparan. Mungkin itu Mas Abdul pasti.
1: Baik, Mas Abdul, terima kasih.
0: Dimakan dan bebas besok. Saya melihat sendiri, saya buka

0: minimal ke sekolahnya mengadukan.
1: Ya kalau ke posisi itu saya istilahnya kan saya tidak nomor satu, saya tidak mesti jalurnya kan nomor dua bukan urusan saya. Yang jelasnya mudah-mudahan mata orang banyak istilahnya bisa menyaksikan karena anak-anak itu rata-rata juga pulang gitu dan mau melakukan di sekolah itu kebanyakan juga pulang. Nah kita selaku orang tua bisa lihat sendiri apa yang dibawa pulang itu layak.
0: Ya, Pak Sera tadi sebelumnya Pak Soleh ini mengkhawatirkan adanya KDR.

0: karena begini, Pak Sabil, apakah sebuah kebijakan itu membuat roti ekonomi itu bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin rakyat?
1: Harapannya seperti itu awalnya.
0: Orang, gitu kan. Nah, kalau kita bicara kapitalisme, tentu wajar kalau kemudian yang menikmati cuma segelintir orang, ya. Makanya dibuat sebuah antitesis. Kebijakan yang sangat dikendalikan oleh negara, bagaimana semuanya banyak orang yang mendapat manfaat. Tetapi lagi-lagi, ide-ide seperti ini, yang populis ini, realisasinya tidak pernah mudah. Karena apa? Karena bahkan yang menjalankan kebijakan negara pun, sosok kapitalistiknya itu sangat kuat, gitu. Sehingga ketika sampai di titik realisasi, ide awalnya memberi manfaat banyak-banyak orang bisa bergeser, ya. Nah, misalnya bicara soal KDMT atau koperasi merah putih di desa, gitu ya. Itu kalau kita bicara bagaimana dengan koperasi itu nilai jual cabai, nilai jual terong, nilai jual wortel bisa lebih bagus, ya. Kemudian juga delivery dari tingkat petani hingga ke konsumen menjadi lebih cepat, gitu ya, tidak banyak yang busuk. Itu akan sangat berguna. Jika itu membuat petani punya nilai tawar yang lebih bagus, gitu ya, membuat tidak lagi ada petani kubis membuang kubisnya karena tidak laku, itu harus diacungi jempol. Itu hanya begitu. Tetapi kalau keberadaan KDMT tidak lebih dari kayak Alfamart, ya, atau kayak Indomart, kemudian dia akan bersaing dengan warung-warung kelontong, dengan warung-warung madura, itu hanya akan menciptakan kanibalisme baru di sektor retail. Tidak memberikan nilai tambah yang optimal, hanya mengganti pemain dengan mematikan pemain lama. Menciptakan lapangan kerja baru, tapi mematikan lapangan kerja lama. Itu orang pasti akan mengkritik itu dengan sangat terbuka kalau dipasarkan konsep yang seperti itu. Jadi memang ini untuk dimatangkan idenya, Pak. Seperti yang tadi saya bilang, kalau sesuatu di-drive dari atas, itu yang tidak gampang. Karena kepentingan pihak atas dengan pihak bawah itu sangat berbeda.
1: Yeah.
0: Bukan begitu, Pak. Ya kan, lagi-lagi kayak ide MBG gitu ya. Ide awalnya pasti oke gitu ya. Tapi tinggal realisasi, bagaimana akhirnya kasus-kasus makanan tidak layak dimakan tetap ada gitu ya. Juga bukan satu dua orang yang melaporkan, banyak sekali, Pak. Memang karena ownership dari pihak-pihak terlibat tidak bagus. Coba bayangkan kalau yang mengerjakan adalah kantin sekolah atau orang-orang tua sekolah, ibu-ibu yang anak-anaknya sekolah di situ, mungkin nggak mereka akan memberikan makanan yang tidak sehat dan tidak enak. Siapa yang bertanya, Pak?
1: Iya.
0: Ya, karena span of control-nya lebih sempit gitu loh. Lebih bagus kalau kemudian dibuat makanan yang segar, yang masih enak, gitu ya, sekaligus bergizi. Ya, ini kalau kita mempertimbangkan bagaimana realisasi program di lapangan,

0: pas menurun.
1: Kalau sebenarnya itu membeli toko, toko itu membeli dari mitra kami, gitu ya. Nah, ketika kami telusuri, ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Namanya beras itu ketika disimpan lebih dari sebulan, apapun sangat lama, pasti akan berkurang kualitasnya kan itu. Nah, makanya kami juga harga sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah, ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembali ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama, dari itu pasti akan berkurang kualitasnya.
0: Sementara itu

0: lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
1: Bagus nih ya, kualitas kalau datang kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga kalau kami nggak lagi dapat beras, nggak dapat dengan uang. Jadi kami tidak nggak tahu lagi dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi pak harganya karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang.

untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya. Jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga.

0: finansial para peternak.
1: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar dulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal ke para peternak lokal, jadi modal syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program

Rp9 triliun, sedangkan di tahun 2025 nilai ekonomi perbankan lebih besar, yaitu

expensive. Integra

bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibor, Man versus Mesin, Manusia versus AI. Santai bersama Fat, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, sebuah

0: sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: Dalam laga persahabatan tahun 2018, namun di level Piala Dunia,

sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir

tadi sudah saya sampaikan. Dan pendengar tadi, kita sudah sama-sama saksikan perbincangan kami di sesi pertama terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Kita masih bicara soal ekonomi Pancasila.

utang rakyat dan seringkali justru

Indonesia. Semua negara terkena dampak dari tekanan global global ya. Dan terbaru tentu saja perang Iran dengan Amerika Serikat yang membuat kenaikan harga minyak dunia menyebabkan krisis energi di mana-mana. Kita lanjutkan obrolan menarik kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro. Saya sapa kembali beliau.

mà làm cá

0: Terima kasih Mas Abdil. Kalau secara teoritis ya, kan memang salah satu indikator dalam ekonomi makro yang sangat penting itu adalah nilai tukar. Nilai tukar mata uang kita. Dan faktanya memang hari-hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar kan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, pertanyaannya ini berefek apa dan muncul dari mana? Tentu saja para ekonom sudah banyak bicara lah ya. Soal apa yang menjadi penyebab ya, memang ada unsur ekonomi murni, ada juga yang kita sebut sebagai aspek politik yang membuat ini bisa terjadi. Kalau dari sisi ya campuran ekonomi politik lah ya, kan memang ini Amerika sedang bermanuver supaya dia tidak kehilangan hegemoninya di perekonomian secara global. Kita sama-sama tahu lah Amerika ini sangat memperhitungkan bagaimana manuver China dan Rusia. Nah, kalau kita melihat bagaimana mereka berbuat terhadap Venezuela, kemudian juga Iran, ini bisa dilihat bahwa mereka sedang memainkan permainan mereka bisa menjadi bandar minyak dunia lah ya, dan mengambil keuntungan besar dari situ. Jadi mereka stok dibanyakin dulu, habis itu harga dilonjakin ya. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa menguntungkan ekonomi Amerika. Nah, di sisi lain, Federal Reserve di Amerika kan meningkatkan nilai suku bunganya sehingga membuat ya mata uang dolar menjadi menarik untuk investasi. Ya, dan inilah yang kemudian membuat pada akhirnya dolar menguat, yang efeknya rupiah melemah. Kira-kira begitulah gambaran secara umum. Nah, pertanyaannya adalah apa efeknya akan buat kita? Tentu saja, ya. Misalnya paling sederhana saja ya, kita ini kan tetap bagaimanapun masih banyak mengimpor yang namanya BBM kan gitu. Yeah. Nah, kalau harga naik ditambah dengan nilai tukar naik, berarti kenaikan double kan?
1: Iya
0: kan. Nah, kalau kenaikan double maka itu berimbas kepada harga yang semakin tinggi di level masyarakat. Nah, kalau misalnya solar ya, baik solar untuk konsultasi, solar untuk industri itu naik, itu kan bisa sampai ke kampung-kampung pak, karena harga logistik bisa jadi naik. Ya, gambarnya beginilah, harga AB, harga terong, harga apapun, ketika harga anggotnya naik, ketika mengikuti solar yang naik, otomatis di pasar juga akan naik. Maka akan menjerit. Nah, problemnya ketika harga naik, sementara daya beli kita menurun. Itu yang susah bukan hanya pembeli, tapi penjual juga susah, karena kita sama-sama tahu dengan harga yang naik, daya beli turun ini banyak yang gak laku pada akhirnya. Kayak penjual kangkung, bawa kangkung yang udah ngering karena nggak laku gitu ya. Itu bukan akhirnya ada di masyarakat kita. Ya, jadi memang itu sesuatu yang layak menjadi keprihatinan bersama karena efeknya bisa kemana-mana. Nah, sementara di sisi lain, tetap pasti ada pihak-pihak luar yang pengen negara kita ini tanda kutip bisa dikuasai kembali atau bahkan bubar supaya mereka bisa mengambil alih dan segala macam. Mereka kan buat manuver apapun. Termasuk menunjuk bagaimana harga rupiah makin turun dibandingkan dengan dolar, karena mereka bisa mainkan tembok pasar kan pak. Bisa jadi mungkin akan di kira sampai ke angka 20.000 untuk per satu dolarnya kan, kita hanya bisa menunggu seperti itu. Memang ini yang butuh penyikapan dari semua pihak, baik kita di level rakyat belaka maupun pemerintah.

مدير مركز دائرة، بيعملوا تهرس

Si significa l'equilibrio.

0: Indonesia mau sehat dan sejahtera paling tidak 15 juta. Tapi itu nggak terjadi, Pak. Masyarakat bersumbang sih terhadap negara dalam membayar pajaknya. Tetapi negara kenapa terus berutang? Karena sumber prioritas pemerintah pusat dan daerah itu nggak sinkron, nggak kerjasama yang baik. Kalau memang tidak punya BDHM-nya, standar SDG itu bisa kok
1: dijadikan. Baik, Bapak Taudi. Cukup ya, Pak ya.
0: Bagaimana polemiknya?
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke

0: Selamat dini hari, Mbak Gaby.
1: Selamat pagi, Dek.
0: Oh iya, selamat
1: pagi. Pak siapa?
0: Pak Setio. Iya, silakan.
1: Bapak, tetap setia pada posisi.
0: Oh iya, harus semuanya, bukan cuma dia.
1: Ya, kita semua setia pada posisi. Dan sampai hari bahkan waktu apa penataran TMK dulu saya sudah ikut ya.
2: Iya,
1: iya. Ya sudah berusia lah. Gini, saya menanggapi tentang perekonomian Pancasila yang Bapak sampaikan. Cuma belum ada uraian secara jelas ya, dari tadi itu lebih banyak para pendengar yang mungkin dalam tanda kutip mempertanyakan perekonomian Pancasila yang seperti apa. Kalau yang saya dengar dari awal ya, ya sekarang saya tambahin deh. Sila kelima Pancasila kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Pak ya. Lalu Pak, keadilan sosial masyarakat Indonesia yang seperti apa jika kita melihat secara realitas perekonomian kita semakin terpuruk, lalu pengangguran semakin merajalela, masyarakat semakin menjerit dengan kehidupan yang semakin sulit dan harga-harga melangit, tinggi-langit, sementara para pembesar kita sepertinya sebenarnya nggak mendengar ya keluhan rakyat ya, dengan program-program yang sebenarnya tidak menolong perekonomian rakyat atau perekonomian Pancasila yang secara spesifik. Nanti gimana sih Pak yang perekonomian Pancasila yang mau direalisasikan di Indonesia, apakah yang seperti MBG, bukan sebenarnya lalu korporasi desa merah putih dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya proyek nasional ya.
0: Iya, nanti dipaparkan kembali oleh Pak Setia ya.
1: Ya, karena janji pemilu itu, tapi mengapa kemudian dolar dan rupiah semakin tidak ada harganya? Maksud saya ekonomi Indonesia itu kan juga tergantung dari peredaran perekonomian dunia juga. Nah sekarang dolar itu sudah hampir 18.000 skema atau tidak. Kenapa tidak mencontoh presiden kita yang ketiga, RBB itu dalam kurun waktu 17 bulan perusahaannya dari 17.000 menjadi 6.000 Pak RBB. Kenapa? Karena beliau melepaskan egosentrisnya. Mereka mengutamakan rakyat. Proyek nasionalnya pesawat, membuat pesawat metani waktu itu, dia enggak lakukan. Padahal itu adalah spesifik beliau.
0: Okay.
1: Sekarang yang proyek nasional yang sekarang mau nggak sih diturunkan dulu, diskor dulu untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.
0: Oke, baik Mbak Gaby.
1: Lawan belum apa-apa sudah minta apa DPR untuk membuat peraturan melarang ini dan itu
0: kan. Iya. Cukup ya Mbak Gaby ya, kita berbagi dengan yang lain
1: Mbak. Nanti ya.
0: Kita berbagi dengan yang lain. Terima kasih Mbak Gaby.
1: Terima kasih.
0: Amin, amin.

0: juga masih muda ya.
1: Adalah
0: penyakit pemerintah, penyakit penyakit negara. Karena korupsi itu yang menunjukkan bahwa kita dari bawah. Tapi buat kita sekarang berbagai-bagai menurut korupsi, tapi korupsi yang tambah-tambah terus.
1: Ya, terima kasih kembali Pak Widi di Makassar. Silakan Pak Setia mungkin bisa ditanggapi satu-satu pertanyaan atau tanggapan pendengar kita ini.
2: Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu semuanya ya. Mas Abil, jadi apapun pandangan dari Bapak dan Ibu ini kan memang betul-betul mencerminkan suara hati rakyat ya. Dan kita bersyukur nyata acara kita ini menjadi momen bagi banyak pihak untuk bisa mengungkapkan isi hatinya.
1: Mengkritikan ya. Membangun kan ya, kita ini bentuk kepedulian mereka, kepedulian kita terhadap negara ini kan, pembangunan negara ini.
2: Iya, sangat-sangat menarik ya. Nah, tinggal ya kita coba memformulasikan kan ya, siapa tahu dengan apa yang kita bahas ini ya, yang diluruskan dengan sangat cantik nantinya ada pemangku kebijakan yang mendengar dan kemudian mengadopsinya. Memang kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila, titik tekannya kan soal keadilan sosialnya. Bagaimana yang sejahtera itu tidak cuma sekelompok orang, tapi sebagian banyak orang. Ini dasarnya kan itu. Nah, sementara di kapitalisme itu memang ada giung kan, bahwa dengan pasar bebas yang kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan ketinggalan. Nah, ekonomi Pancasila ini negara kan kemudian mengambil peran ada di titik tengah, di titik keseimbangan supaya yang kaya boleh kaya tapi yang miskin tidak boleh tetap miskin, yang miskin tetap miskin. Dan begitu ini begitu kan. Tapi memang ini hanya akan berjalan kalau ada pemerintah yang memang betul-betul menghayati suara rakyat, yang mengerti cerita hati rakyat, kemudian mau bersikap yang pas, misalnya tidak hanya di dalam perilaku koruptif. Karena itu sebagus apapun pada akhirnya hancur oleh perilaku koruptif. Itu satu. Ya. Nah, makanya ekonomi Pancasila tidak bisa digabungkan dengan sikap koruptif. Ya. Jadi bagaimana negara bisa kemudian membela kepentingan rakyat dengan membatasi kepentingan oligarkis, kepentingan para kapitalis besar gitu ya. Itu harus pemerintahnya sendiri tidak masa duitan. Harus pemerintahnya sendiri betul-betul mengerti bahwa yang dilayani mestinya adalah rakyat kebanyakan. Pertamanya negara itu kan ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah gitu ya. Nah memang ini kita ini problem yang sangat mendasar antara pemerintah dan rakyat ini kalau nggak sinkron gitu loh. Jadi pemerintah itu bilang benar-benar ya, itu fakta ya. Jadi suara hati rakyat kayak tadi sebetulnya memperlukan dalam pembahasan. Kenapa? Karena dalam banyak kasus ya, memang pemerintah yang menetapkan hasil dari pemilu yang sangat liberal sebetulnya gitu ya, itu kan memang sangat berkaitan dengan pemerintah, dengan para kapitalis. Karena ini semua soal duit. Nah karena itu maka pemilihannya akan cenderung kepada oligarki, tidak kepada rakyat kebanyakan. Jadi ekonomi Pancasila ini tetap nanti ujung-ujungnya harus ada demokrasi Pancasila. Kalau enggak, nggak akan jadi Pak. Karena apa? Ini si pemerintahnya akan memilih kemana? Ya kan gitu ya Pak Sambil kan? Jadi renungan mendasar buat kita semua. Nah kalau yang tadi bapak-bapak dan ibu sampaikan itu kan memang suara hati ya. Ya memang demikian keadaannya, memang pemerintah dalam hal ini kepemimpinan Pak Prabowo betul-betul harus mendengar gitu ya. Bisa belajar dari Pak Habibie yang rela proyek impiannya berupa industrialisasi Dirgantara bisa di stop dulu demi

0: namanya kepekaan dan prioritas. Saya kira suara hati rakyat sudah jelas sih. Tinggal Bapak Presiden mau pilih yang mana dan itu Pak.
1: Suara hati rakyat ya tadi Mbak Gaby ya. Iya. Iya, tadi juga di awal sempat saya tanyakan ya Pak Setia ya. Tapi setelah Pak Setia mengatakan bahwa ekonomi Pancasila kita saat ini masih belum murni penuhnya, masih unsur kapitalismenya kuat. Nah, bagaimana caranya agar pembangunan politik kita bisa kemudian beriringan dengan pembangunan yang lebih Pancasilais gitu? Karena tadi Pak Setia mengatakan pemerintah kita oknum pejabatnya masih suka saling apa namanya, malah dalam tanda kutip ya, memeras rakyat. Karena memang APBN kita sendiri ini masih mayoritas dari pajak gitu kan, pembangunan kita masih mayoritas dari pajak. Nah ini lantas gimana caranya supaya ekonomi Pancasila bisa betul-betul murni dilaksanakan dengan menciptakan terlebih dahulu apa namanya, budaya berpolitik yang sehat, yang menghasilkan pejabat-pejabat yang betul-betul Pancasilais, sehingga ekonomi Pancasila betul-betul terwujud dan rakyat bisa sejahtera. Gimana Pak Setia nih? Lingkaran setannya gimana cara memutusnya nih?
0: Ini pertanyaan yang lebih gampang diucapkan ketimbang menjawabnya ya Pak.
1: Pastinya. Ada, tapi ada peluangnya tidak kalau melihat kondisi politik kita sekarang nih?
0: Ya, kita tetap harus optimis ya. Apalagi kalau dalam melihat Pancasila jelas, pilar terbesar kita itu kerakyatan yang dipimpin oleh pihak kebijaksanaan dalam pemasyarakatan perwakilan. Sebetulnya ini rumusan yang ideal bahwa soal kepemimpinan, soal pengambilan kebijakan negara gitu ya, itu memang harus betul-betul dilandaskan kepada umat kebijaksanaan, kepada akal sehat, kepada pimpinan Tuhan gitu ya. Dan kemudian memang kita harus mengevaluasi sistem perpolitikan kita sih Pak.
1: Ya, gimana tuh caranya?
0: Karena sekarang ini dengan multi partai yang sangat dahsyat, bahkan Amerika juga tidak melakukannya, kita dalam posisi yang sangat tidak stabil. Kita ini kebanyakan partai Pak. Amerika itu tetap dua partai, dia yang mengekspor ide demokrasi liberal, dia ini gak liberal-liberal amat. Itu cuma dua partai. Nah, kita berapa partai ini? Nah, problemnya adalah kita ini menciptakan ekonomi jauh tinggi karena semuanya ya itu harus ditentukan lewat pemilu. Pemilu itu soal suara rakyat, tapi suara rakyat pada prakteknya tergantung siapa yang paling bisa mempengaruhi rakyat, dan itu soal duit. Jadi ini akan menjadi lingkaran setan. Kenapa? Karena setiap pejabat yang dihasilkan pasti dia punya problem tentang politik ya, punya problem untuk mengembalikan biaya
1: tersandra dengan pihak lain ya.
0: Betul. Nah, ketika dia kemudian mengambil kebijakan ekonomi, sebaiknya dinalar dia akan mengambil kebijakan yang menguntungkan siapa? Ya, tentu saja balik-baliknya adalah kepada siapapun yang pernah mendukung dia ketika dia mau berkuasa. Ini di lingkaran setan. Nah, makanya memang kita membutuhkan sebuah terobosan di level politik itu, harus ada perbaikan dulu supaya nalar atau logika dari pemerintah nanti ketika berkuasa tidak lagi dipegang oleh rasa tersandera oleh mereka yang membiayai kan. Sementara kalau di ini sih sebetulnya ya akan sangat ideal kalau yang dominan ada di DPR misalnya gitu ya, itu adalah betul-betul tokoh masyarakat ya yang memang betul-betul muncul dari rakyat ini. Jadi mereka ini mewakili golongan, jadi kelompok ada yang mewakili ya, kelompok religius ada yang mewakili, yang kan sebetulnya kalau yang tokoh-tokoh seperti ini kan munculnya betul-betul di bawah ya.
1: Bukankah kader-kader parpol ini juga munculnya dari masyarakat juga, tokoh-tokoh publik
0: ya, kita jujur yang terpilih kemudian di DPR gitu ya, itu adalah betul-betul kader atau penunggang yang dia punya popularitas, artis yang punya duit gitu ya, atau betul-betul kader di media dari bawah. Kita jujur ya, kan susah Pak zaman sekarang Pak. Ya, nah memang ini kita mau ngomong apapun kalau di Indonesia ini semua saling terkait dan kita harus

0: politik, dan kematangan sistem politik akan sangat menentukan apakah kita bisa menyelamatkan ekonomi Pancasila atau tidak.
1: Ya.
0: Ya. Ya kan begitu, Pak.
1: Ya.
0: Saya mau kasih contoh gini, Pak. Ini negara yang paling bisa dijadikan sebagai apa namanya pendahuluan kan Vietnam. Vietnam itu kan dia baru selesai perang tahun 80-an.
1: Iya.
0: Tetapi kira pembangunan ekonominya sekarang luar biasa. Dan beberapa pabrik kita itu direlokasi ke Vietnam.
1: Yeah.
0: Karena Vietnam itu lebih simpel dalam ya. Kedua, kita tidak bisa mengatakan di sana tidak ada korupsi, tetapi itu tampaknya lebih terkendali sehingga buat para pebisnis lebih menyenangkan untuk berinvestasi di
1: Vietnam.
0: Nah, sementara di sini yang dihadapin lebih kompleks karena sistem politik juga berbeda. Nah, di sana kan memang sistem politiknya sangat terkendali, tidak ada sistem kepartaian yang banyak kayak di Indonesia. Berikutnya di sana tidak banyak ormas kayak di sini, Pak. Karena pemerintahnya sangat sangat serius untuk memastikan tidak ada pungli, tidak ada gerakan-gerakan dari ormas yang mengatasnamakan rakyat tapi demi kepentingan sendiri untuk berinvestasi, gitu ya. Dan ini juga ini hal-hal yang lucu-lucuan, Pak. Jadi kalau kita jalan-jalan di Vietnam yang semakin maju lah, kita misalnya bicara tentang Hanoi, Ho Chi Minh, berbagai kota itu semakin maju, Pak. Itu kita banyak melihat foto-foto politisi. Ya, bahkan kalau kita tanya gitu ya, ada nggak di antara kita yang kenal siapa presiden Vietnam? Pasti jarang yang bisa jawabkan gitu ya. Tapi kepemimpinan bisa berjalan dengan sangat efektif.
1: Karena
0: kita tidak akan meniru dengan mentah-mentah gitu ya. Tetapi ini gagasannya penting, bagaimana memang stabilitas politik itu harus diciptakan lebih dahulu supaya ekonomi bisa berkembang dengan baik. Bagaimana pemerintah ataupun siapapun pejabat terpilih tidak punya utang kepada oligarki sehingga kemudian pada rakyat tidak akan terhalangi. Kalau ini tidak dibereskan, Pak, sampai kapanpun kita pemerintah itu hanya akan indah di teori, tidak ada

0: artinya kita merubah apa namanya, merubah bentuk tapi isinya sebenarnya masih sama penyakitnya ya.
1: Iya Pak, dan memang kita sama-sama mengakui apa, kita yang hidup sejak masa reformasi ya Pak, itu kan ya malah ketemu dengan sebuah ironi dan tragedi. Kita yang hidup di zaman itu pasti punya harapan luar biasa, karena kita merasa cemas dengan yang baru yang dianggap kurang keren, dianggap lebih otoritarian gitu ya. Ternyata begitu informasi digulirkan gitu ya, kemudian kita sudah dapat kata presiden sampai detik ini gitu ya, ternyata nggak ada juga kebaikan seperti yang kita harapkan, bahkan di negara ini kita malah mundur ya. Tapi kita jujur Pak, sebetulnya reformasi itu betul-betul reformasi seperti yang kita harapkan atau itu memang titik balik dari kekuatan-kekuatan kapitalisme global untuk membuat Indonesia seperti yang kita mau. Kalau kita mau betul-betul jujur sebetulnya, itu bukan reformasi sesungguhnya yang ada di benak mahasiswa yang sangat idealis. Ini adalah akumulasi dari pertarungan berbagai pihak dan kapitalisme global tetap menunggang. Mereka bermain lewat banyak institusi ya, termasuk lembaga riset ya. Mereka kemudian juga bermain lewat banyak NGO. Mereka mengusung isu demokratisasi segala macam. Mereka kemudian juga mengambil undang-undang dasar kita. Kan. Itu jadi kita semalami memang itu ada sesuatu
0: tekanan eksternal gitu dari luar.
1: Tekanan eksternal itu menunggangi mahasiswa. Dan kemudian sekarang dengan kendali siapa? Bahkan mahasiswa yang idealis zaman dulu aja sekarang sudah tidak idealis lagi kalau sudah jadi pejabat. Ya.
0: Termasuk tekanan ekonomi global yang kemudian berdampak langsung ke negara kita saat ini, itu juga merupakan upaya untuk melemahkan negara kita.
1: Mengkaji berbagai berita dan berita, baik yang di depan layar maupun di balik layar. Kan pelaku yang dianggap tanggung jawab terhadap naiknya dolar terhadap rupiah zaman dulu dengan zaman sekarang sama-sama aja. Orang tetap menduduk Joseph Bos kan? Iya kan Pak? Kan ini Joseph Bos ini simbol dari kapitalisme global yang ingin menguasai Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam gitu ya. Nah itu diakui kayak begitu. Jadi memang kita ke depan ini harus punya kebijaksanaan untuk tidak mengulangi pola yang sama. Jangan memilih kebijaksanaan berdarah. Karena toh sudah mengembangkan nyawa banyak orang saja, gak ada jaminan kita menjadi lebih baik. Ya, karena depan itu hanya memberi peluang munculnya format baru yang oportunis yang dibekap lah oleh kekuatan yang sangat besar. Maka seburuk apapun situasi saat ini, kalau saya berharap Bapak dan Ibu semua yang punya pikiran untuk mengurangi tragedi reformasi, ya, dengan ya katakanlah memaksakan turunnya presiden di tengah jalan gitu ya, kemudian nanti ada chaos, jangan sama sekali lah, karena apa itu yang akan menjadi korban siapa-siapa yang kita sendiri sebagai rakyat. Ya kan Pak? Jadi kita baru suka dengan pendukungnya, tidak suka dengan KDMP itu terserah gitu ya. Saya juga bukan orang pemerintahan ya, jadi saya tidak punya beban apapun gitu ya. Saya akan punya kritisisme yang luar biasa juga, tetapi satu hal adalah kita harus sama-sama mencintai dan merawat negeri ini. Jangan sampai ada pertumpahan darah, jangan sampai ada chaos politik, jangan sampai ada resesi ekonomi. Ini kita harus jaga bersama dengan

0: Ya, ngaji Pancasila,
1: Pak. Ya, maksudnya kalau bicara Pancasila, wah, luas dan kompleks sekali dan
0: banyak. Pancasila, Pak. Betul.
1: Ya, tapi kalau boleh saya mengajukan satu pertanyaan terakhir, sebetulnya nilai-nilai Pancasila untuk semakin kesini itu semakin terasa implikasinya atau justru semakin berkurang?
0: Ya, kita ini masih relevan dengan topik kita, Pak. Ini bahasa bercandaan di rakyat. Kita punya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi praktik lapangan keuangan yang Maha Kuasa. Nah, ini betul-betul sesuatu yang menolak buat kita, Pak. Makanya kita harus berjuang menggeser kembali kepada sisi yang aslinya, ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Jangan sampai kita menggunakan duitan, apapun juga demi uang. Nah, ini
1: kita bangun. Ini tiap individu ya, kalau ini ya.
0: Iya, jelas. Individu dan kolektif, Pak.
1: Iya. Baik, Mas Setio, sehat selalu, Mas Setio, dan sukses terus bersama Pusaka Indonesia Gemah Ripa. Salam untuk seluruh keluarga besar Pusaka Indonesia, Pak.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya.
0: Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa kembali. Nah, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro, terkait

harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan

300 bisa berkurang problem ini memiliki tanah yang kurang pas, tapi tetap akan kami libatkan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas bisa diberikan. Nah, yang diminta ini kan jalan boros desa utama, karena kurang lebih apa boleh di dalam jalur dalam lingkungan desa.

0: anggaran atau pembiayaan. Untuk itu ia mendorong pemerintah Kota Batam agar segera menyiapkan skema penganggarannya.
1: Misalnya mengantisipasi dengan menjamin mereka tetap bisa mengajar melalui pembiayaan dengan 20% dari dana BOS. Dan itu kemarin kami tanyakan apakah dana BOS bisa digunakan. Nah, ternyata ada nomenklatur yang membolehkan bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk memberikan kepada tenaga kependidikan dengan syarat dia tidak lebih dari 20%. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik di Kota Batam sehingga tidak ada yang namanya PHK terhadap guru-guru honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri.
0: Sementara itu

bermain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di G-Ball. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama Fahad, visual asal review. Obrolan ringan, penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, sebuah

negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko. Bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Ryan Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Duran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde yang berkejutan di Piala Dunia 2022?

air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulai dari diri sendiri, dengan

0: Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
2: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya berbeda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
1: Tadi malam

0: dari bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
0: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
2: Anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun

0: singkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Tiga dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum

syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen

0: Presiden Prabowo Subianto memberikan sekitar 1.098 sapi kurban yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kabarnya juga bahwa ini dilakukan atau dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Dan tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Demikian penyampaian langsung dari juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong. Dan selain itu ada beberapa pihak juga yang menyatakan bahwa ini bukanlah hal yang melanggar karena bersumber dari APBN. Namun bantuan dari masyarakat itu juga sebenarnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Seperti apa tanggapan pihak-pihak terkait, dan juga kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bima Rizky Samudro.
1: Wawancara Politika.
0: Prof. Bimo.
2: Risti, para pendengar sekalian.
0: Iya, salam kenal, salam hangat ya.
2: Iya.
0: Oke, Prof. Kita bicara mengenai hewan kurban nih. Nah, kebetulan yang menjadi sorotan adalah pemberian sekitar hampir 1.100 sapi ke seluruh Indonesia yang memang dianggarkan melalui APBN. Apakah benar ini tidak

0: ini kan ada value atau etik dari apa ajaran agama ya.
1: Ya.
0: Ini kita tulis yang di awal. Jadi sebenarnya benar. Jadi yang disampaikan tadi di prodi awal tadi bahwa

Ini kan beririsan aktivitas normal, aktivitasnya ini beririsan dengan apa istilahnya tuntunan agama atau ajaran agama gitu. Dalam hal ini adalah bagaimana dalam momen Idul Adha kita berkurban, kemudian apa potong sapi atau kambing gitu kan. Nah, ini yang beririsan sehingga di sisi agama itu kan dilakukan oleh

0: sudah dibuat adalah diam-diam gitu.
1: Oke, okay. Gitu. Kalau memang tidak dianggap tidak menyalahi aturan yang ada begitu ya. Nah, tapi bagaimana sih batas etis penggunaan dana APBN kalau misalnya ini berkaitan dengan

0: bantuan kemasyarakatan Presiden?
1: Ya, ini yang

che è una magia,

pemanfaatan program ini untuk mungkin

Dan saya juga ingin garis bawahi ya, kalau memang program ini sudah ada sejak era SBY, era Jokowi, mengapa sistem penganggarannya tidak ditransformasi saja ke program formal kementerian, misalnya Kemsos atau Kementan begitu, biar mekanismenya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Karena kan nggak sedikit nih 100 miliar rupiah.

0: Anda juga.
1: Iya, iya.
0: Tapi baru-baru kali ini gitu ya. Ya, ini kan sebenarnya hampir sama ya dengan kita-kita mengharapkan adanya kegiatan, mohon maaf, apa namanya, MPG.

0: Jokowi yang suruh siapa? Kan dia istilahnya presiden memberikan bantuan di personal gitu ya, mobil sapi, sapi mata, gede-gede gitu kan. Sekarang kok ini beda lagi, tapi terbesarnya itu. Ini memang apa ya? Jadi pertanyaan. Tapi balik yang batasnya tipis sekali, gitu ya, antara etisnya personal dia, nah, sebagai pejabat pemerintah atau personal dia pribadi sebagai umat Muslim yang melaksanakan ini.
1: Oke. Prof, ini kan berarti penting ya mengkomunikasikan aspek komunikasi politik, persepsi publik ini menjadi menjadi hal yang saat ini bisa viral begitu di media sosial. Nah, bagaimana strategi komunikasi politik dalam mengendam kritik publik yang menganggap anggaran 100 miliar untuk sapi kurban ini terlalu fantastis? Kalau tadi saya bilang, kenapa nggak jadi ini aja program formal kementerian begitu? Jadi bisa hitung-hitungannya jadi lebih apa? Lebih akuntabel.
0: Ya, jadi yang pertama kalau tadi Mbak Arsi menyampaikan kok nggak dari dulu ya, kemudian kok ini artinya pasti akan menimbulkan apa diskusi, menimbulkan bahkan lebih serem lagi akan menimbulkan banyak apa yang menjadi tadinya adalah aktivitas yang positif untuk kegiatan apa kurban untuk apa religi, tapi justru

dalam pasangkaran. Dan ini memang

0: apa sampai ke tempat sasaran. Apa hanya untuk tertentu? Ini kan juga perlu perlu di apa evaluasi lagi gitu. Saya rasa itu dan juga dikomunikasikan pada publik bahwa ini sebenarnya legal secara aturan.
1: Okay.
0: Meskipun tadi ya ada irisannya aktivitas pribadinya gitu sebagai buat muslim kan gitu.
1: Sah saja, tapi bisa dilihat publik sebagai sesuatu hal yang positif tanpa ada

0: ekonomi dan bisnis Universitas 11 Maret.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Bagaimana cara menyimpan daging kurban dalam jumlah banyak agar tetap aman dikonsumsi hingga beberapa waktu ke depan? Karena seringkali karena ketidaktahuan, daging justru mengalami kerusakan atau kehilangan gizinya akibat cara menyimpanan yang tidak benar, tidak tepat di dalam lemari pendingin atau kulkas. Bagaimana sih sebenarnya

pekerjaan yang aman dalam jangka waktu tertentu. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli teknik pangan Cloud Science Foundation, Desi Irawan. Ya, Bu, Ibu, kami ingin

0: sering menerima daging kurban di rumah tangga mereka nih, Bu?
1: Biasanya tuh packingnya terlalu besar.
0: Packingnya terlalu besar?
1: Ya, jadi padahal kan untuk memasak kan kita kan hanya butuh sedikit-sedikit ya. Jadi kalau diolehkan, dimasukkan lagi, itu berkali-kali siklus tuh. Mudah sekali menggunakan 5 kali pembusuk. Pas tadi yang berbayar.
0: Harusnya begitu kita terima, memperlakukannya bagaimana, Bu?
1: Kalau saran saya dicuci dengan air yang bersih ya.
0: Oke. Okay.
1: Setelah dengan air biasa beberapa kali, dicuci dengan air yang matang mungkin ya. Terus kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dibakar sesuai dengan ukuran yang biasa dikonsumsi rumah tangga.
0: Oh, jadi dipotong yang akan dikonsumsi saja. Setelah dicuci dengan air yang bersih tadi ya, Bu, ya?
1: Iya, misalnya biasanya konsumsi cuma 100 gram sekali masak ya. Banyak-banyak itu dihumis pakai mungkin pada apa kan, di tubuh ini ya. Ya, itu packingnya 100 gram aja. Jadi packing packing, ya. Dia enggak, apa, dia bekunya lebih cepat.
0: Iya.
1: Jadi dia tidak lama-lama di seluruh ruang, gitu. Kemudian melelehkannya juga lebih cepat.
0: Oke, jadi di packing per 100 gram saja, Bu Desi ya?
1: Ya, packing
0: kecil-kecil aja. Secukupnya nanti kapan akan digunakan itu baru disiapkan untuk dimasak, begitu?
1: Begitu, iya.
0: Tapi apakah, ya gimana Bu? Ya silakan Bu, gimana?
1: Kalau misalnya mau dimasak buat rendam dulu, itu juga bisa lagi. Karena kan masak rotoknya sudah dalam keadaan
0: tapi yang penting dicuci dulu Bu ya, sebelum di packing per 100 gram tadi ya.
1: Iya, jadi kan sekarang itu ada aduan dari Amerika. Makanya daging tidak usah dicuci.
0: Nah iya,
1: itu makanan lebih banyak kemaluan. Itu konteksnya untuk daging yang disembelih di Amerika. Rumah jaga yang bersih, ya kan, hewannya dimandikan dulu, nggak ada kotoran di lantai. Kemudian setelah dipotong, dagingnya langsung disimpan di ruang dingin, gitu. Ya.
0: Itu.
1: Kalau di Indonesia, apalagi kalau menyembelih hewan kurban, ya tahu sendiri kan. Kadang-kadang di tempat yang tidak terlalu bersih, di udara terbuka, udara lewat, atau malah kena tanah.
0: Jadi sebaiknya memang dicuci dulu sebelum disimpan, atau dicuci kemudian di packing sesuai dengan kebutuhan yang akan dikonsumsi baru disimpan gitu ya.
1: Iya. Ya,
0: ada suhu tertentu tidak Bu, di freezer atau di lemari es?
1: Kita sulit menentukan suhu karena freezer orang kan beda beda ya. Freezernya itu kalau kita mau membekukan daging itu harus sedingin mungkin.
0: Harus sedingin mungkin ini Bu ya.
1: Iya.
0: Jadi sih berapa lama sih Bu batas waktu yang lazim atau yang mungkin diperbolehkan daging itu dibiarkan di suhu ruang sebelum akhirnya harus masuk ke lemari es lagi Bu?
1: Itu sebenarnya hitungannya jam ya, 1 jam paling lama. Lebih dari itu tuh tempat nggak boleh dikembang dia, karena kan daging itu nutrisinya banyak sekali.
0: Jadi paling lama 1 jam itu di luar harus cepat-cepat kita masukkan ke pendingin begitu Bu ya?
1: Iya, iya. Jadi sebenarnya untuk hewan kurban itu ya, kalau kondisinya seperti itu, gitu ya, panitia itu menyediakan es ya, kotak-kotak berisi es, jadi
0: ya, itu bisa
1: dipotong langsung masuk ke kotak yang ada esnya itu.
0: Iya, tapi yang bisa tanyakan biasanya kan habis dipotong di sebelum dibagikan aja sudah berapa lama itu Bu waktu di situ ya?
1: Iya.
0: Itu apa dampaknya terhadap nutrisi ataupun gizi yang ada daging yang mungkin hilang di situ Bu?
1: Kalau nutrisi mungkin hilangnya nggak terlalu banyak.

0: kesempatan lagi ya.
1: Iya.
0: Jadi betul-betul.
1: Lama kan? Ya. Tidak apa. Kalau masaknya dibuat bule atau rendang kan lama.
0: Iya.
1: Iya, masih lumayan bisa ditoleransi lah ya.
0: Tapi kalau sate kan cepat ya, dalamnya belum tentu matang ya. Ya tingkat kematangannya berbeda. Tetapi nggak apa-apa bu, misalnya dipotongnya

0: suhu luar nggak terlalu lama itu ya. Nah, di waktu menyimpan di kulkas ada tempat yang dianjurkan nggak tuh? Yang paling ideal itu untuk menyimpan daging di dalam freezer agar terhindar dari apa itu namanya yang dalam freezer sendiri. Seperti apa nih? Ada saran nggak nih, Bu Desi?
1: Di freezer juga di tempat yang paling dingin. Biasanya paling belakang ya. Karena kan kalau depan itu kan dia kadang masih dibuka atau kebuka, itu kan pintunya kita nggak belakang. Nah kalau di belakang kan dia cenderung lebih awet. Dan kemudian satu lagi ya, sekarang itu kan kayaknya cukup sering mati listrik ini.
0: Iya.
1: Nah itu sebenarnya sih seharusnya sebelum sering-seringkan itu kita sudah menyiapkan ice chill sudah dibukukan dulu, jadi kalau misalnya listrik mati, listriknya terjaga, nggak langsung hangat gitu.
0: Ya. Jadi sebelumnya memang kita siapkan dulu ice chill ya, karena sewaktu-waktu nanti padam lampu, listrik mati, sehingga dia bisa dipindahkan ke tempat yang dingin juga, begitu ya, agar sunyi. Tapi kalau setelah kita terima, Bu, itu lebih baik langsung dimasukkan ke freezer atau ada seperti chiller dulu gitu? Gimana?
1: Langsung freezer.
0: Oke. Jadi langsung masuk. Gimana, Bu?
1: Kan di daerah itu kan agak sulit mendapat es ya. Tapi bisa diakali dengan bikin es batu. Es batunya dibuat tambahan sekilo-kilo besar itu. Sehingga dia masih dikelelah kan. Nah, itu namanya untuk mempertahankan suhu freezer. Misal listrik mati.
0: Nah, Bu Desi, ada nggak tanda-tanda yang bisa kita kenali mungkin bagi orang awam khususnya ini ketika kita menyimpan daging beku yang ternyata sudah mulai tidak layak untuk dikonsumsi? Apa tanda-tanda yang paling dapat dikenali?
1: Biasanya sih bau yang paling cepat ya. Bau, kemudian warnanya berubah. Seharusnya merah segar, dia menjadi agak
0: cepat,
1: mulai itu juga agak cepat.
0: Jadi warnanya berubah, tidak segar lagi atau menimbulkan bau, itu sudah tidak layak konsumsi ya, Bu ya. Bu, berapa lama sih, Bu, idealnya daging sapi ataupun daging kambing itu bisa bertahan di dalam freezer, Bu?
1: Ini tergantung jumlah bakteri awalnya seberapa banyak, kemudian suhu freezernya seberapa. Ini nggak bisa ditemukan pasti. Tapi daging kurban ya, kalau bisa sih maksimal 2 minggu sudah
0: habis ya. Oke, Bu, sudah dilakukan di dalam freezer, kemudian kita mau memasak, mau dikonsumsi. Nah, cara mencairkan daging beku yang paling benar dan aman dari bakteri ini gimana? Ke air panas langsung?
1: Iya, pakai di rendam air panas langsung bisa, atau kalau tidak disimpan di chiller ya, di kulkas yang bagian
0: dinginnya. Di situ aja. Saya pernah lihat ini, Bu, direndam di baskom, air yang ada di baskom, atau membiarkan dibiarin aja lah di meja dapur secara terbuka. Itu gimana, Bu?
1: Kalau di meja dapur secara terbuka itu jangan. Jadi prinsipnya daging itu tidak boleh disimpan di suhu ruang selama lama. Kemudian kalau melelehkan ya harus pakai suhu yang dingin atau yang panas sekali ya, yang di Paris itu ruang dalam lama.
0: Oke, jadi itu dulu tipsnya ya. Baik, kalau begitu Bu, terima kasih banyak

yang semasa kapan bersatu ANPB PA.

legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan

Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti

kesulitan dalam perjalanannya, mereka melakukan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan federasi sepak bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian dari skuad timnas Maroko, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini

jaraknya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Atraf Fatini ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti linger-linger kas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira ya, bisa nggak ya mereka

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, kalau tadi kita sudah memperbincangkan dari sisi bantuan kurban dari

Universitas 11 Maret. Kali ini kami juga ingin dengar bagaimana dari sisi tokoh-tokoh agama dan juga institusi seperti MUI yang biasanya memberikan legitimasi terhadap syariat-syariat yang merupakan langkah murni dari hukum Islam ataupun juga beberapa unsur-unsur lainnya. Sudah ada Wakil Ketua

Indonesia. Nah, sejauh ini MUI melihat bahwa ini kan dianggap tidak melanggar aturan atau bagian dari bantuan kurban yang bisa diambil dari APBN, tapi jumlahnya kan juga tidak

Dengan

idealnya sih ya, it,

0: mencoba untuk meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan protein masyarakat, dan protein alaminya. Mumpung lagi, apalagi ada usaha dari masyarakat untuk membantu juga pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat, ya pemerintah ikut membantu, gitu, ikut berpartisipasi juga. Gitu.
1: Oke, okay, okay. Nah mungkin Bu ya, ya
0: masyarakat juga tergembira kala oleh turun dan bersertanya pemerintah gitu ya.
1: Oke, okay. Supaya tidak semakin membingungkan atau menjadi problematika begitu, mungkin boleh diberikan penjelasan secara teologis dan fikih yang paling kuat untuk mendasari bahwa dana APBN atau kas negara ini boleh digunakan untuk apa bahasanya, ibadah.

0: korban.
1: Bantuan sapi ya.
0: Memimpin sumbangan ini, bantuan ini disampaikan oleh berita dalam momentum Idul Adha. Dari mana dananya? Ya dari dana pemerintah lah. Ya kan tugas negara itu kan melindungi rakyat, melindungi kesehatan rakyat, mesejahterakan rakyat ya. Jadi kalau ada dana-dana pemerintah ya yang dipergunakan untuk melindungi kesehatan rakyat, ya itu sudah tepat itu pemerintah.

0: Si kemudian.
1: Ya, cuma begini ya, di korban itu kan ada dimensinya, ada dimensi ta'budi, ada dimensi ta'kuli ya. Yang dilakukan oleh masyarakat pribadi-pribadi ta'budi sifatnya. Tapi kalau yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu ta'kuli lebih kuat, lebih kental warna ta'kulinya ya. Rasionalitasnya rasional, ta'kuli itu rasional, ta'budi itu ibadah ya. Karena yang disumber ibadah itu kan bukan negara kan, yang disumber ibadah itu kan adalah pribadi-pribadi kan ya. Para pemimpin kan gitu ya.
0: Oke. Baik, Buya, kalau kita lihat dari anggaran ya, saya sedikit menyinggung soal anggaran. Anggarannya kan mencapai 100 miliar. Bagaimana MUI memandang asas skala prioritas dalam Islam begitu? Apakah pengadaan 1098 sapi premium ini bisa dibilang lebih maslahat dibanding mengalokasikannya untuk program pengentasan kemiskinan atau stunting yang lebih mendesak?
1: Ya, kalau saya melihat ya, angka konsumsi per kapita rakyat kita kan masih jauh ya. Minimal kan 18 kg per tahun. Lalu sekarang kan baru antara 2,1 sama 2,7 ya. Jadi itu menurut saya ya pemerintah harus turun untuk menikmati

0: memberikan bantuan untuk meningkatkan protein hewani masyarakat, boleh nggak? Ya boleh lah. Tugas negara itu kan begitu. Tugas negara itu kan melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Lalu apapun masalahnya ya, saya ini bicara tentang, saya tidak tahu nama ilmu dulu bicara ya. Saya bicara tentang nama pengamat sosial ekonomi dan keagamaan saja dulu ya, supaya tidak menjadi masalah. Nah, jadi menurut saya, jika pemerintah, atau saya berlandaskan kata-kata bahasa saja deh ya, jika ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, dalam hal ini adalah melindungi kesehatan masyarakat, maka wajib bagi pemerintah untuk membantu. Gitu. Nah, kebetulan masyarakat sekarang ini sedang melakukan ibadah korban. Ya, jadi dagingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat, berarti protein hewani masyarakat akan meningkat, ya kan? Atau protein hewani masyarakat akan meningkat, ya? Ya, bagus juga ya pemerintah nebeng di situ ya. Supaya jumlah daging yang dikonsumsi, yang didapat oleh masyarakat bisa meningkat juga itu. Makanya nambah itu, kalau tidak ada apa ya, kalau tidak ada Idul Adha ya, itu konsumsi daging turun lagi mbak.
1: Oke.
0: Tapi data-data ini belum apa. Ini kemarin saya lihat-lihat ya, separuh dari konsumsi daging kambing nasional
1: ya,
0: itu dari Idul Adha, dalam momentum Idul Adha.
1: Oke.
0: Sepertiga dari konsumsi daging sapi secara nasional itu ada di Idul Adha. Tuh. Jadi kalau nggak ada Idul Adha, berarti berkurang sepertiga dari yang konsumsi nasional itu. 2,1 berarti hanya 4 gas ini, hanya 1,4 kilogram per tahun.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ibadah korban ini menurut saya ya punya arti dan makna yang luar biasa ya, karena dia telah berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi daging per kapita per tahun warga masyarakat.
1: Oke. Okay. Sebagai sebuah institusi begitu ya, mungkin boleh juga disampaikan tuh ya, tapi

apa

0: itu bupati buat jalan.
1: Ya.
0: Dianggap lagi ini matanya macam politik untuk pemilihan gitu ya. Pemerintah buat jembatan gitu ya. Dianggap lagi apa ya? Pemerintah memberikan bantuan tapi politisnya bagi saya ya apapun yang dilakukan oleh para pejabat ya, selama itu menguntungkan rakyat ya. Ya silakanlah gitu. Kecuali kalau seandainya tidak menguntungkan rakyat gitu tuh lagi ceritanya ya. Tapi kalau itu menguntungkan rakyat ya, ya kalau dia ingin dipilih ya, dia berbuat baik kepada rakyat masyarakat. Ya kan? Kalau seandainya dia ingin dipilih lagi ya dia menguntungkan masyarakat dan masyarakat kuat menilai juga ya. Kalau masalah terkait dengan politik ya mereka-mereka yang jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden itu kan memang politisi semua itu kan. Bagaimana melepaskan itu dari apa dari tujuan politik mereka? Kalau seandainya dia ingin membuat jalan, membangun jembatan, memberikan bantuan sosial, ya itu kan untuk rakyat semua itu kan?
1: Ya.
0: Politik orang.
1: Yang jadi ya sah-sah saja begitu ya, Bu ya.
0: Ya kan politik itu diarahkan bagi kita sebesar kemakmuran rakyat.
1: Ya. Oke. Okay. Baik.
0: Kenapa kok? Kalau kita jadi usia, tapi saya ingin mengatakan sama MUI supaya

kalau begitu untuk ini kali ini. Bu ya,

terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus menghadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program dialog interaktif Densus, kita bisa menegakkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti Teror Polri dalam menjaga

0: dalamnya ini terjadi di bidang yang katakanlah mengagulkan kejujuran, kebenaran gitu. Kalau itu sampai dipaksakan memang itu sudah keterlaluan.
1: Oke. Kalau di bidang medis dan kesehatan, Bro, seberapa berbahaya dampak dari sumber riset yang ternyata

kalau diriku di

얼마나 못했다고.

Adiós, adiós.

0: Tapi Prof, kalau dalam dunia kampus kita Prof, bagaimana cara memastikan bahwa sebuah karya riset atau hasil riset atau tesis atau disertasi mahasiswa itu betul-betul sesuatu yang dilakukan secara real di lapangan itu Prof? Tahapannya bagaimana untuk mengkurasi?
1: Walaupun kita tidak mau langsung membicarakan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan ya, tetapi kan sebenarnya ada tiga level. Satu level universitas, oke? Okay? Tapi di universitas itu kan gede, ada berbagai fakultas di dalamnya.
0: Iya.
1: Nah, katakanlah kita ambil fakultas kedokteran misalnya saja, itu juga besar, ada berbagai departemen di dalamnya. Jadi biasanya bidang keilmuannya juga sangat-sangat berbeda satu dengan lainnya. Bidang keilmuan saya misalnya paru berbeda dengan bidang keilmuan istri saya yang PHP itu. Jadi ada departemen paru di FKUI misalnya atau di FKUI lain, ada departemen PHP di FKUI itu ya. Nah, departemen ini yang kemudian yang menjadi peer group yang kemudian mengawas segala sesuatu.

dengan rumah sakit tempat kerjanya atau berhubungan dengan badan riset lainnya, itu sudah penelitian itu dianggap cukup baik, maka maju ke etik, kemudian etik itu berjalan, barulah penelitian itu berjalan. Dan selama penelitian itu berjalan, tentu ada monitoring yang ketat dari waktu ke waktu. Itu kalau penelitian dilakukan oleh dosennya. Kalau penelitian dilakukan oleh mahasiswanya, itu lebih jelas lagi, lebih jelas lagi langkah-langkah. Saya sekarang jadi direktur pusat. Untuk kasih misalnya

akan membuka tabir baru ilmu pengetahuan. Dan apa yang kita lakukan dalam penelitian ini untuk membuka tabir baru ilmu pengetahuan ini, manfaatnya kita tidak bicara bermanfaat buat si penelitinya, tapi bermanfaat untuk umat manusia. Bisa kecil, bisa besar manfaatnya. Nah, saya sangat mengimbau teman-teman saya, semua peneliti, kita bekerja demi ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Itu

Semoga

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia buka suara terkait juga viral dugaan sejumlah orang di Indonesia memasukkan riset ilmiah dengan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI demi memperoleh profesor dan

Mau

kedua mungkin yang kedua ya, saya mengamati, saya ingin mengamati khususnya dari dunia luar negeri ya, dalam memberikan travel grant ya, saya ingin melihat

adalah sekelompok tenaga ahli yang dimiliki oleh orang luar sana yang melihat lagi originalitasnya penelitian ini, validitas.

bahaya. Artinya penting memverifikasi setiap latar belakang penulis dari Indonesia maupun yang akan mengikuti konferensi di dunia luar, itu saya kira seleksinya harusnya sangat cukup ketat ya, melihat rekam jejak.

من اللي

0: kan datanya palsu begitu ya Pak Ferit. Kalau misalkan ini memang terbukti manipulatif, identitasnya fiktif, sanksi apa nantinya yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ini Pak Ferry?
1: Jadi kalau yang saya lihat penelitiannya ini kan dilakukan di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia.

yang sudah mewakafkan hidupnya

Buenas

jejaring, diantaranya FBRD, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risiko. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi.

sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD ini terus kita rentang. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakat lah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu mestinya bantu lebih tangguh, bantu lebih siaga.

0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri turut berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asnawi Rida Daulay, mengatakan produsen diharapkan mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan guna mengurangi timbunan sampah. Selain itu, perusahaan di berbagai sektor industri juga diminta mendukung operasional TPS 3R dan bank sampah di lingkungan masing-masing. Menurut Asnawi, banyak bank sampah dan TPS 3R saat ini mengalami kesulitan operasional karena pendapatan dari hasil penjualan sampah belum mampu menutupi biaya kegiatan. Karena itu, dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dinilai sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan pengelolaan sampah di daerah.
1: Karena banyak sekali TPS dan bank sampah yang tidak bisa hidup karena dana operasional mereka tidak cukup dari penjualan sampah yang mereka telah pindah tersebut. Jadi butuh CSR, butuh dana CD, butuh insentif dari perusahaan yang notabene adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah, misalnya di sebuah kabupaten. Jadi dukungan itu, dukungan para pihak itu sangat-sangat diperlukan.
0: Sementara itu, salah satu warga Jambi, Suprianto, menyebutkan kurangnya biaya operasional TPS 3R bisa berdampak pada pengelolaan sampah yang belum berjalan maksimal. Ia menilai keberadaan TPS 3R sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi penumpukan sampah di kawasan permukiman. Warga juga berharap adanya dukungan lebih besar dari pihak perusahaan yang operasionalnya berada di daerah setempat. Dukungan itu diharapkan dapat berupa bantuan sarana, peralatan hingga biaya operasional TPS 3R.
2: Karena minimnya biaya operasional TPS 3R menjadi perhatian kami sebagai masyarakat karena berdampak pada pengelolaan sampah yang kurang maksimal. Kami menilai memang keberadaan TPS 3R sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penumpukan sampah di permukiman.
0: Menurut Yanto, bantuan tersebut dapat meningkatkan kinerja TPS 3R hingga pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, warga juga menginginkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat agar operasional TPS 3R terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital MRI. Pesta Bola Dunia 2026, sebuah

Korea yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final playoff pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan sampai lalu tiba-tiba mereka

pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau.

Glorias für so deinen Sieg.

Jaringan Berita Nasional. Fabrikasi riset di kancah internasional, integritas pendidikan terancam. Dan sebenarnya kami juga mengetahui apakah kasus ini

0: Ya, baik. Terima kasih, Mas Rudi. Sebenarnya yang pertama-tama yang saya ingin katakan, Mas Rudi, kalau di dalam jurnalistik itu kan harus ada cover both side, ya.
1: Iya, iya. Dua sisi.
0: Ya, cover both side itu saya maksud, saya hanya baru membaca dari responnya cukup masif, ya. Artinya publik sudah merespon sedemikian rupa, tetapi kita harus menyisakan, ya, menyisakan ruang dari si terduganya ini, si terduganya. Baca ada klarifikasi dari satu orang yang laki-laki itu mengaku bersalah. Kalau benar ini ya informasi di internet, ya, sudah mengakui bersalah terhadap penggunaan AI yang berlebihan, juga pencatutan universitas yang tidak seharusnya. Jadi kalau dari aspek UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan UNY sudah menyatakan akan melakukan penggalian data, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, sementara yang ITB belum saya, paling tidak menurut saya belum membaca, ya, klarifikasi dan konfirmasi dan lain sebagainya. Tapi katakanlah ini benar, ya, katakanlah kejadian ini benar. Pertama, ada yang berpendapat bahwa ini adalah fenomena gunung es, Mas Rudi. Fenomena gunung es artinya ini bukan hal baru sesungguhnya di dalam riset, dunia riset kita, ya, di mana ada yang kita pegang tuh, Mas Rudi, bahwa peneliti boleh salah, tetapi peneliti tidak boleh bohong. Itu yang kita pegang sebagai peneliti itu. Saya kebetulan dosen juga peneliti. Artinya apa? Kebohongan, ya, kebohongan di dalam dunia tulis-menulis ini memang puluhan tahun, Mas Rudi, terjadinya, mulai dari skala kecil, ya, maksudnya pembuatan makalah, plagiasi, kemudian joki skripsi, joki tesis, joki disertasi, joki artikel jurnal. Nah, ini skalanya saja yang internasional, membawa negara Indonesia, membawa nama bangsa, kemudian terjadinya di Denmark, ya, di Eropa, begitu. Ini skalanya saja ini yang membuat ini jadi heboh.

0: rugi adalah apa ya istilahnya tuh, bahasa ininya tuh kesohor gitu ya, apa kesohor itu
1: populer,
0: pengen populer, pengen populer bahwa dia sudah presentasi di event internasional, international event gitu, bukan lagi lokal ya di Indonesia begitu. Pengen kesohor, dan itu sebenarnya gejala sakit ya, Mas Rudy. Bahwa seseorang pengen kesohor, pengen materi, pengen jalan-jalan, tetapi dengan cara yang tidak jujur gitu.
1: Mencari jalan pintas tadi itu ya.
0: Ya, instan. Nah, budaya instan ini yang sesungguhnya sebenarnya bergejala ya, sebagai penyakit orang Indonesia. Mohon maaf, sudah ditulis lama sekali oleh budaya orang kita ya, bahwa salah satu ciri manusia Indonesia itu instan. Tidak mau prosesnya.
1: Tapi mungkin ada informasi sebenarnya bagaimana sih sebuah

recibió Paricio,

Lo mínimo es

Iya, jadi gini,

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda dalam program Surabaya Pagi ini, edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan Anda saat ini bersama Dini Wardani sampai nanti merapat 10 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 5 pagi pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan Korwil News 10 Jawa Timur. Hari ini nanti kita akan bersama dengan RRI Madiun, dengan host Satya, dan juga dengan narasumber Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah, MKOMI. Beliau adalah Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun dengan tema Hari Tasyrik, Hari Zikir dan Syukur. Kemudian pendengar, nanti pukul 6 pagi kami akan hadirkan Warta Pagi ke ruang dengar Anda, dan nanti pada pukul 7 pagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Jam 8 pagi kami juga akan ajak Anda untuk bergabung dalam program Dialog Aspirasi. Anda juga bisa mengikuti program Halo RRI jam 9 sampai jam 10 pagi hari ini. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya Pagi ini.

0: Mendengar pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Madiun begitu ya, dengan tema Hari Tasyrik, Hari Zikir dan Syukur. Nanti akan dipandu oleh rekan Satya dan juga bersama dengan narasumber Dr. Lutfi Ulfani Amah M.Kom.I. Beliau adalah Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pelatihan MUI Kabupaten Madiun ya. Temanya adalah Hari Tasyrik, Hari Zikir dan juga Syukur. Saya Satya bersama Anda semuanya mendengar di pagi hari ini dengan tim Madiun pagi ini, diantaranya rekan operator Armita dan juga gatekeeper Ikayati bersama Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi akan segera kami hadirkan, nantikan sesaat lagi.
2: Alistone Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Era Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur. Mutiara Pagi berjaringan se-Korwilnus Jawa Timur hari ini disiarkan dari Pro 1 RRI Madiun. Pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI, Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Satya?
1: Terdengar sangat jelas sekali. Ustazah, terima kasih pagi hari ini setelah sholat subuh langsung menyempatkan waktu ya menyapa para pendengar Pro 1 di seluruh Jawa Timur ya, Ustazah ya. Baik, Ustazah, tema hari ini adalah hari tasyrik, hari zikir dan syukur. Idul Adha sudah kita lewati, Ustazah, masih hari tasyrik ya. Ini sampai hari Sabtu esok ya. Nah, kira-kira apa ya, yang betul harus kita lakukan di hari tasyrik ini? Kalau dari judul kan kaitannya dengan zikir ya. Zikir seperti apa yang kita baca dan ungkapan syukur apa sih, Ustazah, yang harus kita lakukan di hari tasyrik ini, Ustazah?
2: Sebelumnya saya menyapa pemirsa yang ada di seluruh
1: Jawa Timur
2: ya, ini yang ada di seluruh Jawa Timur dan mungkin juga di seluruh Indonesia, karena juga saya sampaikan ke keluarga juga ini pesatnya yang ada di Sumatera gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari ini kita semuanya bisa berkumpul di ruang maya ini ya, karena kita sekarang tidak bisa bersama tetapi kita bisa menyaksikan di RRI. Kaitannya dengan hari ini adalah materi tentang Mutiara Pagi, materinya tentang hari tasyrik. Ini bagaimana kemudian hari tasyrik ini bisa menjadi hari zikir dan juga harinya syukur begitu. Kalau kita ketahui pemirsa semuanya, kita sudah melaksanakan Idul Adha. Kemarin Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kemudian pada tanggal 11, 12, dan 13, ini ketepatan kita sekarang berada di tanggal 12 Zulhijjah, berarti ini masuk kepada hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu adalah hari di 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada kesempatan ini, kalau kita berbicara tentang hari tasyrik itu diawali dulu dengan apa sebenarnya tasyrik itu, kan, mantan? Agar kita tahu bagaimana kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam tiga hari tasyrik itu. Kalau tadi disebutkan hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13, maka kemudian ini kenapa kemudian menjadi istimewa begitu ya. Istimewanya itu disebabkan karena waktu tersebut umat Islam itu kemudian diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, jadi tidak hanya pas Idul Adha tanggal 10 saja, tetapi bisa dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13. Terus, kemudian apa itu hari tasyrik? Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Arab, tasyrik itu kan artinya matahari terbit. Atau juga bisa diartikan sebagai menjemur sesuatu. Kenapa? Karena pada zaman dulu, kalau sekarang kita mungkin ketika memiliki sesuatu agar awet itu kemudian disimpan di dalam kulkas, tetapi nyatanya pada masa zaman dulu ketika ada yang berkorban kemudian dagingnya melimpah, maka kemudian daging itu agar awet dijemur untuk kemudian diawetkan agar bisa dimakan tidak hanya pada hari itu saja, tetapi bisa kemudian dikonsumsi pada hari-hari lainnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang penamaan dari hari tasyrik itu sendiri, ada berbagai macam pendapat. Tapi yang pada intinya ketika kita berbicara tentang hari tasyrik itu adalah hari yang tidak diperkenankan untuk berpuasa. Jadi kalau hari-hari yang lainnya itu boleh berpuasa, tetapi kalau hari tasyrik itu dilarang untuk berpuasa. Nah, tetapi kemudian ada pengecualian itu bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, kan ada karena adzan gitu ya, terus kemudian tidak mampu untuk membayarnya, maka bisa melakukan diganti dengan puasa itu sendiri. Jadi hari tasyrik itu tidak diperkenan untuk berpuasa, kecuali bagi siapa yang mendapatkan hewan kurban ketika menunaikan haji. Jadi tidak mendapatkan. Nah, ini diterangkan di dalam hadis Bukhari Sahih ini nomor 1859. Nah, kemudian hari tasyrik ini, kemudian apa sih yang harus kita lakukan pada hari tasyrik? Ini biasanya saya sama Mbak Satya ini ngobrol seperti biasanya, saya menyampaikan bahwasanya untuk mempermudah bagaimana apa yang kita lakukan pada hari tasyrik, itu kemudian saya mengartikan atau ada beberapa akronim dari kata zikir dan tidak syukur. Karena kalau kita sedang berkorban di Idul Adha, itu kita pengorbanan, maka kemudian apa yang harus kita korbankan gitu ya, kalau ada pertanyaan seperti itu. Kalau misalkan kita mampu, memang kita mengorbankan hewan, misalkan kambing atau kemudian sapi dan unta mungkin begitu ya. Tetapi kemudian bagi sebagian orang mungkin belum bisa mengorbankan hewan korban, tetapi kemudian kita bagaimana agar hikmah dari korban itu sendiri, kita mengorbankan ego kita, amarah kita dan lain-lain. Kemudian setelah kita berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah itu ataupun di tanggal 11, 12, 13, nah kemudian kita diminta untuk berbahagia, kita mensyukuri apa yang telah diberikan. Atau kemudian setelah kita berkorban, itu kan hasil korbannya kemudian dibagikan. Dibagikan kepada tetangga, kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Itu kan menjadi sesuatu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu harus kita syukuri. Nah, kalau kita berbicara tentang hari tasyrik adalah hari zikir dan juga syukur, maka kemudian saya mengartikan zikir itu, saya akronimnya, kalau D-nya itu ya, ini kalau, ini bisa kita sambil ngobrol Mbak Satya atau cukup saya saja?
1: Ya, kita sambil ngobrol dan juga untuk para pendengar yang ingin bergabung kita perkenalkan gitu juga ya, Ustazah ya.
2: Oke.
1: Baik.
2: Jadi begini Mbak Sat.
1: Zikir untuk poin D-nya apa ini? Biasanya kan Ustazah selalu apa ya, ada akronim atau singkatan-singkatan yang mempermudah kita untuk mengingat gitu ya. Kalau D-nya apa
2: jadi,
1: ini Ustazah?
2: Iya, jadi saya memang ingin mempermudah begitu ya, karena yang kita hadapi itu kan banyak orang, sehingga saya ingin kalau berbicara tentang zikir, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah dekat. Maka yang harus kita lakukan sebagai manusia itu adalah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dekat kepada Allah, karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152 Allah menyampaikan bahwasanya fadzkuruni adzkurkum. Jadi maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Nah, itu tandanya bahwasanya kita sebagai seorang manusia atau hamba itu di dalam hari tasyrik itu seharusnya itu juga bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi D-nya itu adalah dekat kepada Allah begitu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Ya itu tadi Mbak, perhatikan gitu Mbak, D-nya adalah dekat. Kemudian kita umpamakan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah itu seperti dan yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau kita berzikir mengingat Allah itu diibaratkan seperti orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu diibaratkan seperti orang yang mati. Itu kan sungguh berbeda ya Mbak Satya ya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita berbicara tentang dekatkan diri kepada Allah itu, kita ini di hari tasyrik ini adalah hari mendekatkan hati kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara takbir. Itu kan ada ya Mbak, kalau kita bertakbir itu kan ya, takbir kita lakukan pada saat setelah sholat biasanya begitu kalau pas hari tasyrik. Nah, juga kita melakukan tahmid. Jadi kita ada ya bersyukur itu kan dengan bertakbir. Ada juga tahlil dan juga doa-doa yang lainnya yang bisa kita lakukan. Jadi apa saja amalan yang biasanya dilakukan keistiqomahan itu bisa kemudian kita lakukan pada saat hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa kisah gitu ya. Kisah yang salah satunya adalah ketika Umar bin Khattab ini berzikir dengan suara yang sangat keras di Mina, sehingga seluruh orang itu ikut mengagungkan Allah. Jadi memang ketika kita sekarang berada pada hari tasyrik itu kan dalam kegiatan ini kaitannya dengan haji juga ya. Jadi ketika kita berhaji, puncak haji itu kan berada di tanggal 10, 9, 10. Nah itu kan sudah di wukuf ketika 9 Tarwiyah Arafah itu wukuf Arafah, dan kemudian pelaksanaannya sampai ke Muzdalifah dan juga ke Mina sampai penyelesaiannya. Nah itu diselesaikan di hari tasyrik ini. Nah, kemudian setelah kita melakukan yang namanya tiktat, zikir itu kan di Z, Z-nya itu adalah zuhud. Bagaimana kemudian ketika kita mengaplikasikan zuhud dalam kehidupan kita, itu agar kita itu tidak diperbudak oleh dunia. Jadi terkadang kita manusia itu ketika saking senangnya dengan dunia, kita lupa gitu ya, bahwasanya kita tidak hanya hidup di dunia, tetapi kita juga nantinya akan hidup di akhirat. Nah ini, wa mal hayatu dunya illa mata'un ghurur. Dalam surat Ali Imran ayat 125, ayat 185, Allah menyampaikan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kalau kita senang, ya sewajarnya saja begitu, karena tidak tidak seharusnya kita tidak diperbolehkan untuk kemudian terlalu dalam kebahagiaan kita sendiri menurut versi kita yang ada di dunia. Kita itu harus ingat bahwasanya hari Tasyrik ini kemudian mengajarkan kepada kita bahwasanya nikmat Allah itu tanpa melupakan akhirat. Jadi kita hidup di dunia, tujuannya adalah untuk di akhirat, maka kemudian gimana kita melakukan yang namanya tidak diperbudak oleh dunia atau terlalu terlena dengan dunia. Nah ini kaitannya dengan pernah suatu ketika kita melihat ya bahwasanya Rasulullah itu adalah orang paling mulia, tetapi nyatanya beliau itu dalam kehidupan nyata itu adalah orang yang paling sederhana, dan itu menjadi suatu hasanah untuk kita. Bagaimana kita itu bisa meniru Rasulullah dalam berzuhudnya? Jadi tidak serta-merta kemudian kita memiliki harta atau kita memiliki apa saja kemudian kita terlena dan kita melupakan akhirat, karena sejatinya kehidupan kita itu adalah untuk ilaliyah itu, yaitu beribadah kepada Allah. Ya. Jadi dengan kita berpikir itu tadi, ini membuat hati kemudian tidak mudah sombong dengan kemilaunya dunia. Kita tidak terbawa gitu ya dengan gemerlapnya dunia. Tapi kita harus ingat bahwasanya akhirat itu adalah tujuan utama dari kehidupan kita. Nah, kemudian kita berbicara tentang berpikir, yang ketiga adalah I, itu bagaimana kemudian kita ikhlas. Ya, jadi kita ikhlas dalam kegiatan ini, ikhlas dalam beribadah tentunya, dan juga dalam pengorbanan. Karena ini kaitannya dengan tadi, ketika kita berkorban itu adalah hari pengorbanan gitu ya. Jadi kita itu harus ikhlas dalam ibadah. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan, ini ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin gitu ya. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah itu memang harus beribadah dengan ikhlas. Walaupun kenyataannya terkadang manusia itu ketika beribadah awalnya memang terasa berat. Nah, ketika merasa berat dilakukan terus menerus, diupayakan, kemudian akan menjadi sesuatu yang nyaman begitu ya. Dan bahkan kita mungkin akan merasa tidak tentram kalau kita tidak melakukannya. Dan itu kita harus melakukan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya begitu ya, karena kita itu ya tadi dalam makhluk yang diciptakan Allah, dan kemudian kita memang dipintahkan untuk beribadah kepadanya. Nah di hari Tasyrik ini kemudian bagaimana kita belajar dari keikhlasan Nabi Ibrahim ketika, dan Nabi Ismail ketika mendapatkan perintah dari Allah. Kita ketahui bahwasanya pada saat Idul berkorban Idul Adha itu ini kita pada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, itu dilakukan dengan ikhlas gitu. Dan juga kemudian Ismail melakukan hal yang sama. Ismail patuh kepada orang tuanya dan juga kepada Tuhannya, sehingga ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail untuk dilakukan penyembelihan sebagai ketaatan kepada Allah, maka Ismail pun juga mengikuti dengan ikhlas apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh ayahnya. Nabi Ibrahim di sini rela mengorbankan putranya demi mentaati Allah. Itu kemudian yang mungkin juga harus kita lakukan ya. Terkadang kita itu mungkin memiliki sesuatu yang kita cintai, kemudian Allah memerintahkan untuk jangan terlalu mencintai, sehingga ada sesuatu yang kemudian harus kita relakan gitu. Maka cintai makhluk atau cintai sesuatu yang ada di dunia itu sewajarnya saja. Cinta kita yang paling utama itu adalah dengan Tuhan kita. Nah kemudian keikhlasan ini menjadikan kita bagaimana amal ibadah kita itu bernilai besar di sisi Allah. Nah kita kalau ikhlas gitu ya beribadah, maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, kalau kita berbicara tentang pikir, terus selanjutnya kata ketiga empatnya adalah bagaimana kita tanya adalah kumandang. Kita bagaimana mengumandangkan takdir, bukan deh. Jadi walitukabbirullah wa ala ma hadakum. Ini diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwasanya agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya. Jadi kita bagaimana kemudian mengumandangkan, mentakdirkan. Di mana kemudian kita ketahui bahwasanya hari tasyrik itu adalah ayyamut tasyrik, ayyamu akli wa syurbi wa dzikrillah. Jadi ketika kita berbicara tentang hari tasyrik, ini adalah hari makan, hari minum, dan juga hari berzikir kepada Allah. Nah, kemudian di hari tasyrik inilah kita itu diperintahkan untuk memperbanyak takdir. Nah, itu biasanya dilakukan setelah sholat dan juga sepanjang hari. Ya, takdir. Biasanya kalau ada ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sampai selanjutnya. Nah, kemudian kita ketika bertakbir ini menghidupkan suasana ya, suasana iman dalam hidup kita. Kalau kita kemudian menyampaikan iman kepada Allah, maka kita menyebut asmanya, begitu. Dan ketika kita menyampaikan bahwasanya kita itu adalah makhluk yang butuh kepada Allah, maka kita tahu bahwasanya Allah itu adalah maha besar, Allah maha segalanya yang bisa membantu kita, begitu. Nah, kemudian pikir setelah A itu ada I lagi, maka kita istiqomah. Bagaimana kita sebagai manusia ini istiqomah atau menjaga semangat ibadah? Kalau tadi sudah ikhlas, kemudian bagaimana kita mengistiqomahkan apa yang kita lakukan? Ya, ahabul a'mal ilallah itu adalah yang kemudian terus menerus adwa muha atau wa ing qalla. Jadi bagaimana amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi kita itu kenapa kemudian disuruh yang istiqomah, disuruh yang konsisten, agar apa yang kita lakukan itu kemudian ada dampak positifnya. Jadi walaupun sedikit harus selalu diistiqomahkan. Jangan biarkan kemudian semangat ibadah kita itu hilang setelah Idul Adha. Jadi momen Idul Adha ini kemudian kita bagaimana memupuk agar kegiatan kita ini bisa terus dilakukan secara istiqomah dan bisa berdampak positif terhadap kehidupan kita. Yeah. Nah, ya. Kemudian bagaimana istiqomah itu kemudian bisa lebih menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, begitu ya. Dan juga ngomong zikir yang terakhir itu adalah ridho. Jadi kalau tadi ada kemudian diistiqomahkan, kemudian ridho, bagaimana kita sebagai manusia itu minta ridhonya Allah, gitu. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kemudian bahwasanya Allah itu ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, tujuan utama ibadah di hari tasyrik ini adalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi memang benar-benar kita itu ikhlas, kemudian kita istiqomah dan juga kita pasrah. Jadi kita ridho atas apa yang kita lakukan. Bagaimana kemudian Nabi Ismail juga kemudian ridho ketika menerima ujian besar. Ya, dari Allah begitu. Baik. Nah, kemudian kalau kita ridho itu biasanya hati akan lebih bahagia dan tenang begitu, Mbak Satya. Mungkin itu dulu berkaitan dengan zikir, Mbak.
1: Iya, baik.
2: Satya ya.
1: Itu dulu, tapi ini mencakup semuanya gitu ya, Ustazah ya.
2: Betul.
1: Mulai kita yang kita lakukan agar bisa dekat dengan Allah, kita memiliki sikap yang zuhud, ikhlas dalam ibadah serta pengorbanan, kemudian kita juga mengumandangkan takbir ya, istiqomah, dan akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah. Berarti sebenarnya Idul Adha ini bukan hanya soal kita menyembelih daging kurban saja, tetapi apa ya, ada jauh lebih besar maknanya dibanding yang kita hanya menyembelih hewan kurban aja gitu, Ustazah.
2: Nggih, leres. Jadi kalau mungkin hanya orang awam itu menganggapnya ibadah kurban Idul Adha itu hanya sebatas motong kurban aja, tetapi pada dasarnya padahal di balik itu ada makna besar nih, Mbak. Jadi kalau orang hanya melihat kita memotong kambing atau memotong sapi gitu saja ya, terus kita makan-makan, tidak hanya sebatas itu sebenarnya. Tetapi bagaimana kita bisa mengorbankan sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalau kita makan daging itu kan, apalagi yang mungkin tidak pernah makan daging, daging itu kan sangat enak sekali ya, Mbak. Ya, kalau biasanya daging tempe, daging tahu, terus kemudian tiba-tiba kita makan daging kambing gitu kan rasanya agak wow gitu ya.
1: Istimewa ya.
2: Dan itu Iya, mewah. Jadi kemewahan yang dirasakan itu kemudian bukan hanya kemewahan saja, tetapi bagaimana kalau kita itu memiliki sesuatu yang kita cintai atau kita senangi, kemudian tidak bisa melebihkan itu terhadap cinta kita terhadap Tuhan. Jadi harus ada sesuatu yang dikorbankan. Misalkan kita ya, kita lihat saja seperti Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bagaimana tidak cinta kepada Ismail, Mbak Setia? Karena sudah sepuh, dari muda sampai sepuh, Nabi Ibrahim itu tidak memiliki putra, dan kemudian diberikan Allah putra. Ketika putranya yang mulai beranjak besar, dewasa, itu kemudian diminta untuk menyembelihnya, itu apakah sesuatu yang tidak sangat berat seharusnya dilakukan oleh manusia? Dan nyatanya itu dilakukan karena bentuk ketaatan. Nah, kita pun juga demikian. Kita itu mencintai semuanya, begitu ya. Maka kita harus bisa kemudian mengerjakan itu, mengorbankan. Bagaimana kita kemudian mengorbankan ego kita? Jadi terkadang kita itu punya ego, punya keinginan yang menggebu-gebu gitu ya, sehingga kita bisa mengeremnya gitu ya. Kita kadang suka marah gitu. Bagaimana agar itu tidak kita lakukan? Dan bagaimana kita mencintai sesuatu itu ya sewajarnya aja begitu maksudnya. Nah, kesenangan itu juga harus kita bagikan, yaitu dengan membagikan korban tadi, makanan korban.
1: Baik, karena gini ya Ustazah, saya semalam juga sempat melihat di sebuah media sosial gitu, bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha apa. Kalau Idul Fitri kita bisa memaafkan gitu, kalau Idul Adha kita ini ya dituntut untuk keikhlasan, dan ikhlas itu katanya lebih berat daripada kita memaafkan gitu Ustazah.
2: Berarti, betul. Ya,
1: jadi memang jokes, tapi jokes yang memang menusuk gitu, oh ternyata benar loh ya. Mengikhlaskan itu jauh lebih susah daripada kita memaafkan gitu Ustazah.
2: Betul. Jadi saya juga kemarin melihatnya. Jadi kenapa Idul Fitri dan Idul Adha itu tracknya berbeda gitu Mbak Satya. Jadi kenapa Idul Fitri itu lebih ramai begitu ya, Idul Adha itu lebih sepi begitu ya. Mungkin ramainya pas penyembelihan hewan kurban aja gitu ya. Tapi memang katanya itu kan, karena kalau Idul Fitri itu hanya memaafkan saja, kalau Idul Adha itu sudah sampai pada

0: Digital ya, Pro 1 RRI Madiun. Bagaimana untuk yang dari line telepon, ada yang bergabung ya? Baik, bisa dicoba kembali. Kali ini saya sapa dulu para pendengar dan juga pemirsa nih di YouTube RRI Madiun yang pagi hari ini absen ya, katanya menyimak dan juga hadir. Ada pertanyaan dari Tias Zazah ya, kenapa, mengapa hari pada hari Tashrik umat Islam itu diharamkan untuk berpuasa? Tanggapannya Ustazah seperti apa?
1: Oke, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa sih kita itu diharamkan untuk berpuasa? Jadi kalau kita biasanya diperintahkan untuk berpuasa di hari-hari yang lain, kenapa di hari Tashrik itu malah kemudian kita diharamkan? Jadi ini memang ada beberapa perbedaan pendapat nanti ya. Kalau kita lihat, karena pada hari Tashrik itu ada yang menyampaikan ini, kalau di apa ya, kalau tidak salah ini Imam Syafi'i itu menyampaikan disamakan atau diibaratkan dengan hari syak atau hari yang meragukan. Jadi antara biasanya hari-hari yang meragukan itu, kalau kita misalkan ini waktunya bulan puasa atau belum, kita itu kan juga tidak boleh berpuasa dulu, Mbak. Kecuali memang itu sudah terbiasa apa namanya, sudah diistiqomahkan ya. Tetapi biasanya kalau kita menjelang masa Ramadan itu juga di hari-hari terakhir itu juga belum diperbolehkan puasa. Nah, kenapa ini kalau kita berbicara tentang kehidupan gitu ya, kalau di hari Tashrik itu kan hari dimana kita itu disuruh untuk tadi ayyamul akli usyurbi wahikmi tadi deh, hari dimana kita itu diminta untuk makan-makan, minum dan juga berpikir. Setelah, kalau kita lihat, setelah kita beribadah hari kurban itu kan, kemudian ada hari dimana kita membagikan hewan kurban, kita berbagi kebahagiaan. Dan kemudian di hari berbagi kebahagiaan itu kita diminta untuk, diperintahkan untuk kemudian menikmati hidangan hasil dari makanan yang dihasilkan dari tadi hewan berkurban tadi. Sehingga kita diminta untuk menikmati, mensyukuri apa yang telah Allah berikan, dan kita bersama-sama dengan keluarga, dengan tetangga, itu sama-sama berbahagia atas apa yang sudah diberikan. Jadi kalau kita melihat dulu ketika tadi saya menceritakan, Nabi Ibrahim itu sangat mengorbankan putranya. Jadi apa yang sangat dicintainya kemudian itu harus diberikan kepada Allah dengan disembelih, tapi nyatanya kemudian Nabi Ibrahim itu bisa melewati rintangan itu. Jadi walaupun sebelumnya itu kemudian tidak di apa? Tidak di gini. Jadi sebelumnya kemudian gini aja. Jadi kemudian bagaimana kita menjadikan hari Tashrik itu sebagai hari untuk menghormati momen momen ibadah gitu loh Mbak, ibadah haji.
0: Baik.
1: Jadi kalau kita tahu ibadah haji itu kan dilakukan puncaknya itu pada tanggal 9 Mbak Satya, tanggal 9 ketika kita, kalau tanggal 8 itu kita tarwiyah, kemudian Arafah. Jadi di dalam ibadah haji itu puncaknya ada di tanggal 9, 10, 11, 12 itu. Jadi armusnya Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi itu kan orang-orang yang sedang berhaji itu kemudian pada hari Tashrik itu waktunya mabit di Mina, melontar jumroh dan juga begitu enggak. Terus memperbanyak zikir di sana. Itu kan pengorbanan yang sangat luar biasa yang harus beliau-beliau lakukan di tanah suci. Mereka bisa berjalan kaki jauh sekali gitu ya.
0: Baik.
1: Kemudian ini syariat memberikan keringanan dan juga kekuatan fisik dengan tidak berpuasa.
0: Baik.
1: Gitu ya.
0: Baik.
1: Kalau kita yang di sini itu kan kemudian disuruh untuk berdoa ya, berzikir gitu ya. Kalau yang di sana kan benar-benar pengorbanan yang luar biasa yang beliau-beliau lakukan di tanah suci ketika melakukan puncak haji di Armusna Arafah.
0: Baik.
1: Muzdalifah dan Mina itu sendiri.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Dari line telepon 459198, kalau Anda berada di luar Madiun ya, jangan lupa untuk menambahkan kode area 0351. Tema kita pada hari ini adalah hari Tashrik, hari zikir dan juga syukur ya. Kita masih bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI, pendengar dalam Mutiara Pagi Berjaringan yang pagi hari ini dihadirkan atau disiarkan langsung dari studio programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun ya, untuk pendengar di seluruh Jawa Timur. Kita akan jeda sejenak ya Ustazah dan juga para pendengar dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami di Mutiara Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara pagi hari ini masih hadir dari RRI Madiun ya, untuk pendengar dan juga pemirsa di seluruh Jawa Timur. Mutiara pagi berjaringan hari tasyrik dan hari zikir serta syukur ya. Kita masih bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI. Beliau adalah Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun ya. Kemudian ini ada yang bergabung ya lewat WhatsApp Pro 1. Ustazah, saya bacakan ya untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mau bertanya, apa hari tasyrik yang istimewa dan apakah hari tasyrik waktu istimewa untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak sedekah, berzikir dan membaca Al-Qur'an? Terima kasih dari Ibu Sri Suhartini. Kemudian ini ada juga di YouTube RRI Madiun ya, yang bertanya seperti ini. Ustazah, benarkah di hari tasyrik doa yang kita panjatkan itu tidak akan tertolak oleh Allah? Silakan Ustazah tanggapannya.
1: Terima kasih sobat anu nggih, sobat-sobat semuanya yang ada di sana. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kemudian apakah pada hari tasyrik itu melakukan hal-hal tadi ya, Mbak? Itu ya, dianjurkan begitu ya. Memang ketika kita berada di hari tasyrik itu kan tadi bahwasanya ketika kita berada di hari tasyrik itu, kalau tadi saya juga sampaikan bahwasanya kita itu diminta untuk kemudian bagaimana agar umat Islam itu menampakkan syukurnya kepada Allah. Dan rasa, salah satu rasa bentuk syukur kita adalah dengan kemudian tadi bagaimana kita bisa lebih ikhlas melaksanakan kegiatan ibadah kita dan juga kita mengistiqomahkan apa yang kita lakukan. Kalau kita kemudian mau berdoa, kemudian kita mau berzikir kepada Allah, maka insya Allah kalau kita menjamin apakah doa itu kemudian diijabah oleh Allah, itu memang disampaikan bahwasanya tidak akan tertolak begitu doanya. Tetapi kemudian siapa yang bisa menjaminnya kapan doa itu akan diberikan begitu? Bisa jadi doa yang kita minta saat ini itu bukan diberikan di dunia, Mbak Satya, tetapi bisa jadi diberikan kelak di akhirat. Jadi doa yang kita minta itu kita yakini bahwasanya apa yang kita minta itu akan diberikan oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kita tidak bisa menjamin doa itu pasti dikabulkan sekarang. Tetapi doa itu biasanya kita minta itu sesuatu yang ternyata menurut Allah tidak benar, tidak baik, sehingga tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan karena tidak dikabulkan, tetapi memang itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita yakini saja bahwasanya doa-doa yang kita lakukan itu akan diijabah oleh Allah. Kalau tidak hari ini di dunia, mungkin nanti di akhirat. Itu menjadi pertolongan atas doa-doa yang kita lakukan selama kita di dunia atau mungkin di hari tasyrik ini. Begitu Mbak Chatya.
0: Baik, berarti soal dikabulkan dengan segera atau tidak, itu kita tidak tahu. Yang terpenting kita yakin bahwa doa kita sampai, gitu Ustazah?
1: Iya, ya kita harus begitu. Itu, jadi kalau kita doa itu kan harus yakin Mbak Satya. Kalau kita tidak yakin dengan doa kita, bagaimana kemudian Allah itu begini, kita ibaratkan dari kita sendiri, kita yakin nggak sih pada diri kita? Nah kalau kita yakin, ibaratnya begini, kalau kita minta sama orang tua gitu ya, anaknya itu berulur sungguh-sungguh memintanya gitu ya, orang tua juga akan melihat oh sudah ini penanam sehingga pantas untuk kemudian diberi gitu Mbak Satya. Jadi kalau kita sendiri mintanya enggak benar-benar gitu, oh berarti enggak benar penanam ini kan gitu. Jadi kasarannya seperti itu. Jadi kalau kita sebagai hamba itu, kalau hamba meminta kepada tuannya itu ya juga dengan sesuatu yang benar-benar begitu, yang khusyuk, yang meminta dengan sebenar-benarnya meminta. Apalagi kita itu kan hidup tidak hanya di dunia saja, maka permintaan yang kita minta pada hari tasyrik ini bukan hanya sesuatu yang kita nikmati di dunia saja, tetapi juga sesuatu yang akan kita butuhkan nanti di akhirat. Jadi kita tidak bisa menjamin doa kita itu akan dikabulkan sekarang atau nanti, tetapi kita sebagai manusia itu harus mengikhtiarkan kemudian untuk berdoa, meminta kepada Allah dengan keyakinan. Karena indah doni amtipi, kalau kita sudah yakin kata Allah, maka separuh dari keyakinan itu bisa diwujudkan oleh Allah. Begitu Mbak Satya.
0: Baik, baik. Ustazah, kalau tema kita pada hari ini adalah zikir dan juga syukur ya. Tadi poin zikir tadi Ustazah juga sudah menyampaikan ya. Nah, tinggal bagaimana poin syukur yang apa yang sebenarnya mungkin ini adalah kejutan singkatan nih dari Ustazah ya. Tapi sebelum Ustazah menyampaikan, ini ada pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini dari lantai telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Mbak Setia.
0: Ya, betul. Silakan Pak Fauzi pertanyaannya.
2: Ini dengan kebetulannya.
0: Iya, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Ibu Ustazah. Ini kan selamat hari Idul Adha ya, Bu. Sekarang kan masih hari Tasrik tuh kan.
0: Iya.
2: Nah, sekarang begini mau tanya, baik masalah pribadi enggak apa-apalah. Oke, buat kali ini. Kan saya ikut bergabung berkurban kan di luar tempat saya, luar Garut kan. Tujuannya kan irisan dengan seseorang yang ngajak gabung, satu. Tapi di sisi lain saya ada tujuan tertentu, tujuan pribadi dengan, tapi ibadah. Tapi maksudnya saya berhubungan dengan seseorang, ternyata anaknya bersitegang, tidak boleh ibunya untuk punya suami lagi, sedangkan dia suka, aku suka. Nah, bagaimana cara supaya meluluhkan acara dengan cara ikut berkurban, akhirnya ikut bergabung niat ibadah, akhirnya lampu kuning sudah keluar. Lampu kuningnya itu berdoa, dan begini, apakah memang itu karena saya ikhlas berkurban itu dengan doa, akhirnya yang tadinya anaknya begitu bersitegang, akhirnya lampu kuning keluar, cuman belum berhijau. Nah, lampu kuning ini masih berperang, apakah bakal kembali ke merah, ke merah atau ke betul hijau. Sekarang udah kuning. Nah, bagaimana Bu Ustazah, apakah kurban saya sah tidak menurut hukum, karena selain tujuannya berah, ada tujuan pribadi. Terima kasih.
0: Ada misi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, singkatnya saja, Pak Fauzi ini bergabung di apa ya, untuk berkurban gitu di daerah lain, yang ternyata di daerah lain itu ada orang yang ingin dituju gitu ya, supaya membuktikan bahwa benar-benar dan sungguh-sungguh gitu. Kira-kira kurbannya seperti ini apa ya, ada ikhlas tapi ada misi gitu, boleh tidak Ustazah?
3: Jadi sebenarnya innamal a'malu binniat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, begitu ya Mbak Satya. Jadi kalau niat awalnya bapaknya memang niat untuk berkurban, maka ya kurbannya diterimalah ya. Jadi kalau ada niat lainnya, itu menjadi bonus tambahan apabila kemudian itu diijab oleh Allah. Jadi kalau kita tadi dikaitkan dengan apa semua doa kemudian diijabah itu Mbak Satya ya. Jadi kemudian tidak ada dalil sahih sebenarnya yang secara khusus menyatakan bahwasanya semua doa di hari tasyrik itu pasti dikabulkan tanpa tertolak. Tetapi yang harus kita lakukan tadi, kita itu kan harus berdoa bagaimana kemudian agar pada hari tersebut kita itu juga dimuliakan oleh Allah, kemudian kita diminta untuk kemudian berzikir gitu ya. Karena ini adalah momen untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kaitannya dengan Bapak Farid tadi ya. Jadi
0: Pak
3: kalau Pak Farid itu awalnya pasti Pak Fauzi, mohon maaf. Pak Fauzi itu kan niatnya juga untuk beribadah ya, pastinya untuk berkorban, itu tujuannya kepada Allah. Walaupun kemudian ternyata ada di hati itu yang kemudian agar begitu ya. Biasanya manusia juga begitu Mbak Setia, mendekat Allah itu kadang agar itu kan memang ada, karena manusiawi ya kita itu. Tetapi harus diingat bahwasanya yang menjadi utamanya itu adalah niat awal. Jadi kalau kita niatnya diniatkan untuk berkurban, ya sudah, itu menjadi niat yang paling utama. Nah, nanti kalau ternyata apa yang kita lakukan itu kemudian ada sesuatu yang lainnya, misalkan agar orang di lingkungan itu melihat, atau agar anaknya kemudian menyetujui, nah itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi ranahnya Allah untuk menggerakkan hati.
0: Gitu. Jadi bonus kita gitu ya Ustazah ya.
3: Kemudian memaksakan, betul. Jadi kita sebagai manusia niat utamanya harus tetap niatnya berkorban lillahi ta'ala. Itu adalah perintah yang Allah berikan kepada kita, agar jangan hanya menggenggam sesuatu. Jadi kita itu berkorban semacam ini Mbak Satya. Kita sebagai manusia itu terkadang kalau kita memiliki harta, kita berkorban harta kita. Misalkan sekarang Idul Adha, berarti kita mengorbankan, misalkan kita berkorban kambing atau berkorban sapi bersama-sama itu ya. Tetapi kita kemudian tidak boleh menggenggam erat apa yang kita miliki, itu kan begitu. Jadi sama seperti nanti kalau aku berkorban hartaku habis, kan tidak bisa seperti itu. Sama seperti ketika kita diibaratkan seperti tarik nafas, Mbak Satya. Kita itu hidup, ya tarik, ya lepaskan. Jadi tarik nafas itu ditarik dulu, habis itu dibuang kan nafasnya, Mbak Satya. Tidak kemudian kita narik, toh habis itu jumpa lama, gitu, nggak dikeluarkan, itu juga nggak kuat.
0: Okay,
3: jadi baik. Sebenarnya kita itu tidak memiliki sesuatu. Itu milik kita itu bukan, tetapi itu adalah milik Allah yang kemudian dititipkan. Kalau kita sampai memiliki sesuatu, maka kita mengeluarkan korban, itu adalah perintah. Baik. Sama seperti nafas yang ditarik, harus segera dikeluarkan. Baik. Maka nanti ada nafas baru, udara baru yang kita tarik, begitu seterusnya. Baik. Jadi intinya niati ibadah, nanti untuk yang lain-lainnya biar Allah yang menggerakkan hatinya. Semoga hatinya putranya ibunya tergerak untuk kemudian menerima bapaknya.
0: Baik, baik. Ada poin syukur ini yang harus disampaikan ya di menit-menit akhir kebersamaan kita, Ustazah. Poin S-nya seperti apa dalam syukur?
3: Kalau dalam syukur ini ada S, S-nya adalah sabar. Dimana kemudian kita sabar dalam ketaatan. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, Mbak Satya. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu juga sabar menghadapi ujian besar yang diberikan oleh Allah. Nah, kesabaran inilah kemudian melahirkan yang namanya kekuatan iman, Mbak Satya. Jadi kita ini dilatih untuk bersabar. Jadi syukurnya ini adalah sabar dalam ketaatan.
0: Baik.
3: Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu harus sabar. Dan yang kedua ini Y-nya, Mbak Satya. Ini ada yakin. Nah tadi saya bilang yakin, yakin semua nikmat berasal dari Tuhan. Jadi semua nikmat yang kita dapatkan itu awal mulanya dari Allah. Jadi kita tidak boleh kemudian merasa memiliki. Kita yakin bahwasanya wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bahwasanya segala nikmat yang ada pada kalian atau kita semuanya itu berasal dari Allah. Jadi kemudian pada hari tasyri ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya semua kebahagiaan adalah karunia dari Allah. Kita meyakini bahwasanya kita itu adalah hamba yang benar-benar kepada Allah itu harus yakin. Sehingga kemudian kalau kita yakin apa yang kita dapatkan itu dari Allah dan kita meyakini adanya Allah, kemudian itu akan tumbuh rasa subur yang tumbuh rasa subur, rasa syukurnya itu loh Mbak Satya, ya. Gitu ya. Jadi kita itu harus yakin, tadi yakin ya, yakin dalam ketaatannya agar kemudian tumbuh rasa syukur pada diri kita bahwasanya kita itu enggak miliki apa-apa, kemudian dititipi ya harus dengan keyakinan kita menjalankan amanah tersebut dan lebih meningkatkan rasa syukur kita.
0: Baik.
3: Kalau syukurnya U berarti Mbak Satya ya. Terus syukur ya U ya. Ini Mas Po sudah mengat waktunya. Jadi harus
0: jadi cepat aja gitu. Poin U-nya seperti apa? U yang pertama.
3: U-nya ya. Adalah ukhuwah. Nah, jadi bagaimana kita mempererat persaudaraan ini, Mbak Satya? Dalam karena kemudian di dalam hadis ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ini adalah hadis Bukhari Muslim, ini berarti sahih, di mana tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, begitu Mbak Satya. Jadi kita sebagai manusia itu bagaimana mempererat tali silaturahim juga, ukhuwah Islamiyahnya ini juga harus dilakukan. Bagaimana kemudian pada hari tasyrik ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk berbagi makanan, berbagi kebahagiaan gitu. Ya. Dalam rangka apa? Untuk menumbuhkan rasa solidaritas juga, itu kemarin yang kita bahas Mbak Satya.
0: Baik.
3: Kalau untuk nah, ini kemudian berbagi membuat hidup kita ini lebih ketat begitu Mbak.
0: Baik. Itu dari ukhuwah ya, U yang pertama. Kalau ya, untuk poin K seperti apa Ustazah?
3: Kayaknya ini kalau kata kak ini kan terserah saya ya Mbak Satya. Kemarin saya juga bilang pokoknya terserah saya, kalau masuk alhamdulillah, tidak masuk menurut pemirsa ya mohon maaf, begitu aja. Jadinya itu adalah kendali, begitu Mbak Satya. Bagaimana kita sebagai manusia ini bisa mengendalikan hati kita dari keluh kesah. Terkadang kita sebagai manusia itu tidak tahu apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Nah kita ketika mendapatkan sesuatu yang kita lakukan hanya keluh kesah kok gitu ya. Kok ngini toh, you know, bahasanya orang Jawa ini kan, terus ini orang Sumatera Mbak Satya, jadi kok ngini toh, itu kan juga gak boleh. Itu keluh kesah kita terhadap apa yang Allah berikan itu tidak boleh. Lapartum la'asih benatum, gitu ya.
0: Baik.
3: Jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Amin. Itu yang Allah janjikan kepada kita, gitu.
0: Poin U yang kedua, seperti apa Ustazah?
3: Oke, U-nya kedua adalah utama. Bagaimana kemudian kita mengutamakan Allah di atas segala-galanya, Mbak Satya. Jadi kita tidak boleh kemudian mendundakan atau mentigakan, tapi kita bagaimana mengutamakan. Jadi U-nya adalah utama.
0: Baik.
3: Sebagaimana kita itu kan menyebutkannya ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Itu juga kita lakukan pada saat sholat, kita melafadzkan itu juga gitu. Bagaimana kemudian di hari tasyrik ini mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya mendahulukan Allah. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang rela mentaati perintah Allah tanpa membantahnya, walaupun itu kemudian mungkin agak sedikit menyakitinya karena harus menyerahkan putranya begitu. Saat Allah diutamakan, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan lebih bermudah oleh Allah. Baik. Itu yang saya yakini, Mbak Satya.
0: Baik. Poin terakhir R.
3: R-nya, Mbak Satya.
0: R-nya apa ini, Ustazah?
3: R-nya R-nya adalah rahmat, Mbak Satya. Nah, ini bagaimana mengharap rahmat dari Allah. Nggih. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi, kalau kita berbicara tentang hari tasyrik tadi adalah ayyam tasyrik, ayyam akli wa syurbi wa dzikrillah. Jadi hari tasyrik itu adalah hari di mana kita makan, minum dan juga berpikir kepada Allah. Maka hari ini, hari tasyrik ini adalah hari yang penuh dengan rahmat, kebahagiaan dan juga keberkahan. Maka mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah dan meyakini bahwasanya Allah ini memiliki rahman rahimnya.
0: Amin.
3: Rahmat itu pasti diberikan kepada kita sebagai umat manusia.
0: Insyaallah.
3: Gitu. Baik. Syukur dan zikir ini kemudian membuka pintu rahmat Allah untuk kehidupan kita, Mbak Satya. Ini juga harus kita yakini semuanya. Makan, Mbak Satya.
0: Baik. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, Ustazah, sebelum berpisah. Mungkin ada singkatnya saja ya sebagai penutup, sekaligus kita mohon barokah doanya Ustazah di hari tasyrik ini untuk kita aminkan bersama. Silakan Ustazah.
3: Nggih. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya hari tasyrik ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya kita ini kebahagiaan sejati itu bukan hanya tentang makanan dan perayaan saja, tetapi bagaimana kemudian hati kita ini dipenuhi dengan zikir dan juga bagaimana kehidupan kita ini dipenuhi dengan syukur. Nah, semoga kita semuanya ini dijadikan oleh Allah kemudian dijadikan hamba yang selalu dekat dengannya, gitu ya, pandai bersyukur dan syukuri atas nikmatnya begitu ya, dan istiqomah dalam menjalankan kebaikan hingga akhir hayat kita.
0: Amin.
3: Semoga ada manfaat dan keberkahannya.
0: Amin. Baik.
3: Ini langsung doa nggih, Mbak Satya.
0: Baik, untuk kita aminkan bersama Ustazah.
3: Nggih, monggo sama-sama kita berdoa semoga apa yang kita hajatkan semuanya diijabah oleh Allah selama itu adalah hal yang baik. Alhamdulillah, sholli al-Fatihah. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة من ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منكم بالله واليوم الآخر لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العالمين
1: الحاسد عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شهد لهم الفاتحة.
0: Baik Ustazah, terima kasih untuk pagi hari ini tausiah yang diberikan ya, hari Tashrik, hari penuh zikir dan juga syukur. Semoga ada manfaat untuk para pendengar di seluruh Jawa Timur. Ustazah, terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar program 1 di seluruh Jawa Timur, sampai di sini Mutiara Pagi berjaringan yang kami hadirkan untuk Anda dari Pro 1 RRI Madiun. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi berjaringan hari Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita. Pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia Jawa Timur menyatakan kesiapan olahraga padel dipertandingkan di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027 Kota Surabaya terus mematangkan persiapan demi mewujudkan target meraih juara umum sekaligus memenuhi ambisi membawa pulang 250 medali. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Jumat 29 Mei 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia Jawa Timur menyatakan kesiapan olahraga padel dipertandingkan di Ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia Jawa Timur menyatakan kesiapan dari olahraga padel untuk bisa diturunkan di arena Pekan Olahraga Provinsi Poprov Jawa Timur tahun 2027. Persiapan dilakukan melalui penguatan organisasi hingga pembinaan atlet di berbagai daerah. Wakil Ketua Umum 2 PBPI Jawa Timur, Ricky Bastian, Kamis siang mengatakan pihaknya telah memenuhi target pembentukan kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Menurut Ricky Bastian, kesiapan pembinaan atlet juga mulai terlihat melalui pelaksanaan Liga Padel yang telah berjalan selama 3 bulan terakhir. Kompetisi tersebut menjadi langkah awal untuk menjaring atlet potensial.
3: Kita ada Liga Padel yang sudah berjalan, Mas. Liga amatirnya. Selama 3 bulan. Itu untuk cikal bakalnya. Jadi untuk melaksanakan Liga Padel itu kan pasti butuh support dari banyak stakeholder ya. Dari venue, dari calon pemain. Itu total yang terkumpul itu 350 pemain. Nah dari situ kan bibitnya bisa banyak ya.
2: Ditambahkan Ricky Bastian, penyelenggaraan Liga Padel membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari venue hingga para pemain. Antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel juga dinilai cukup tinggi. Dari jumlah peserta, PBPI Jawa Timur mulai melihat banyak bibit atlet yang potensial. Ricky Bastian menilai perkembangan olahraga padel di Surabaya cukup pesat. Selain Surabaya, sejumlah daerah lain juga mulai menyiapkan atlet untuk menghadapi Poprov 2027. Beberapa wilayah yang disebut aktif melakukan persiapan diantaranya Blitar, Kediri, Jember, dan Malang. Oni Arianto melaporkan.
0: Mendengar, Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027 Kota Surabaya terus mematangkan persiapan demi mewujudkan target meraih juara umum sekaligus memenuhi ambisi membawa pulang 250 medali. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
4: Sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang, Persebaya tidak hanya mempunyai target meraih juara umum, tetapi juga memenuhi target 250 medali. Ketua Umum KONI Surabaya Ardi Ryu Hukum menjelaskan untuk bisa mencapai itu, semua cabang olahraga menjadi andalan. Ia menyebut tidak ada cabang olahraga yang diistimewakan atau sebaliknya. Hanya saja beberapa cabang olahraga memiliki tradisi meraih medali emas dan mendominasi seperti di cabang-cabang olahraga akuatik dan juga judo.
5: Tentunya semua cabang olahraga ini menjadi andalan KONI Surabaya untuk meraih target kami di Porprov 2027. Ini semua kita tidak bisa menganakemaskan, tidak bisa. Ini cuman kita punya cabur yang memang tradisinya luar biasa seperti akuatik dan judo. Itu bisa di 17 sampai 15 emas.
4: Sejauh ini semua persiapan baik secara kesiapan atlet maupun infrastruktur sebagai tuan rumah telah berjalan dengan baik. Untuk kesiapan atlet terlihat dari program pusat latihan khusus atau puslatsus perdana yang diikuti oleh 459 atlet dan 129 pelatih dari 36 cabang olahraga. Program ini berbasis sport science hasil kerjasama dengan UNESA untuk memastikan fisik atlet berada pada level maksimalnya. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, penumpang Terminal Pare, Kabupaten Kediri cenderung sepi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
6: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pari, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pari, Agus Triyono. Ia mengungkapkan dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
7: Untuk arus penumpangnya landai. Nggak seperti kayak lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik itu agak berkurang. Beda sudah sekali, karena Idul Fitri kan orang kan biasa di romi ke orang tua-tua. Nggak jauh Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari sama nganu kan full.
6: Hal yang sama juga dikatakan Dimas, selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pari, bahwa libur Idul Adha tahun ini tidak ada kepadatan penumpang. Penumpang bus di Terminal Pari sempat terjadi peningkatan dari arah Surabaya tujuan Blitar pada sore hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
8: Pantauan yang saya alami, penumpang hanya ramai di jam 4 sama jam 5 subuh. Setelah itu bus yang datang-datang isi penumpangnya kosong dan penumpangnya sudah habis. Tujuan pastinya Surabaya, kan sebagian ada orang yang bekerja, sebagian cuti bersama. Apalagi Senin depan ini libur juga, mungkin ada sebagian yang masih di rumah.
6: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pari menjelaskan, libur Idul Adha 2026 penumpang tujuan jarak jauh juga sepi.
9: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
6: Agung Triyono menambahkan, Terminal Pari Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya. Juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Heri Susanto melaporkan.
0: Mendengar, tahun ini PT Dharma Lautan Utama atau PT DLU menyalurkan sekitar 6.000 paket daging kurban kepada panti asuhan hingga kelompok warga yang sebelumnya telah didata sebagai penerima manfaat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
10: Sebanyak kurang lebih 6.000 paket daging hewan kurban disalurkan PT Dharma Lautan Utama atau PT DLU pada Idul Adha 2026 dengan sasaran ditujukan kepada sejumlah panti asuhan serta masyarakat Surabaya. Dirut PT DLU Erwin Hapujono menjelaskan, khusus untuk di Surabaya, hewan kurban yang disembelih menjadi 600 paket, di mana masing-masing paket ada yang berisi 1 kg dan 3 kg. Idul Adha tahun 2026, jumlah hewan yang disalurkan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini total sebanyak 110 ekor sapi yang disebar ke sejumlah daerah di mana terdapat anak perusahaan.
11: Sasaran penerimanya di dalam daftar saya baca macam-macam. Ada yang dari panti asuhan, ada dari kelompok masyarakat yang memang sudah kita survei sebelumnya yang layak menerima. Demikian juga karyawan juga menerima, keluarga karyawan juga. Dan tempat-tempat lain yang memang berdasarkan hasil survei beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya memerlukan. Kita bagi, insya Allah kita semua ingin tuntaskan satu hari.
10: Erwin berharap ratusan hewan kurban yang disalurkan pada Idul Adha tahun ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ani Hasanah melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, RRI SP Tuban membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat kurang mampu. Berikut informasi selengkapnya bersama Witra Adila.
12: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban, kembali dipercaya oleh DSU Al-Uswah Tuban untuk menyalurkan daging hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kegiatan ini merupakan kali kedua bagi kedua lembaga ini berkolaborasi untuk aksi sosial keagamaan. Tahun ini, RRI SP Tuban menyembelih 1 ekor kambing yang telah diamanatkan. Selanjutnya, dikemas menjadi 20 paket daging kurban dan langsung didistribusikan kepada warga kurang mampu. Koordinator RRI SP Tuban, Bagi Setiawan, menyampaikan rasa syukur atas konsistensi kepercayaan yang telah diberikan. Ia menjelaskan bahwa tahun ini, metode pendistribusian ini sengaja diubah agar jangkauan penerima manfaat menjadi lebih luas.
13: Alhamdulillah, hari ini kembali dipercaya untuk menyalurkan daging kurban kepada masyarakat yang kurang mampu. Jika tahun sebelumnya kami fokus di ring 1, tahun ini kami sengaja membagikan secara acak seperti tukang becak, pemulung, tukang bersih-bersih jalan, dan para duafa yang sengaja kami antarkan ke rumahnya. Semoga bermanfaat untuk mereka. Amin.
12: Sementara itu, manajer DSU Al-Uswah Tuban sekaligus ketua panitia kurban Eriko Dwi Saputro mengungkapkan alasan menggandeng RRSP Tuban dalam kegiatan ini adalah karena didasari oleh rekam jejak kolaborasi yang solid dan berdampak.
13: Kemudian, mengapa kami menggandeng RRSP sebagai mitra penyalur daging kami ke masyarakat? Karena RRI merupakan media atau lembaga yang selalu berkolaborasi dengan DSU, khususnya di kegiatan-kegiatan sosial DSU. Kita sering menggandeng dan sering berkolaborasi dengan RRI, terkhusus di event Ramadan ya, kita ada dapur sahur dan di kegiatan-kegiatan lainnya yang kita berkolaborasi.
12: Eriko berharap sinergi ini dapat terus berjalan di berbagai program kemanusiaan lainnya untuk membantu anak yatim piatu serta kaum duafa di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Mendengar program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang masih menghadapi sejumlah hambatan. 96 desa menunggu penyediaan lahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Polres Kediri memberi imbauan kepada warga untuk tidak resah karena isu hoaks aksi begal dengan modus mengenakan kostum hantu pocong. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
17: Seiring maraknya kasus begal dengan modus kostum hantu pocong, pada saat ini Polres Kediri memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak resah. Hal itu disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Kediri AKP Barkah Ramsul saat temui RRI Kediri. Ia mengatakan bahwa informasi kasus begal dengan modus berpakaian pocong adalah kabar bohong atau hoax yang beredar luas di masyarakat.
18: Tidak ada ya, Mbak. Sebenarnya itu apa ya, malam minggu kemarin itu ya anak-anak kecil sih SMP SMP itu buat konten. Nah, itu ada warga lah, ini kepedulian warga juga saya ucapkan terima kasih. Akhirnya dikejar, Mbak. Akhirnya dibantu oleh teman-teman Babin Kamtipmas untuk melakukan pengamanan.
17: Ditambahkan oleh AKP Barkah bahwa hal yang sebenarnya terjadi di wilayah Polres Kediri ini adalah ada 3 orang anak muda yang saat itu bergoncengan dan salah satunya menggunakan pakaian pocong. Lalu hal itu dilakukan untuk membuat konten di media sosial. Namun sebelum video ini dibuat, ternyata sejumlah warga melihat keberadaan mereka dan akhirnya mereka ditangkap secara ramai-ramai oleh masyarakat. dan dibawa ke petugas keamanan di kawasan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Sebelumnya, Kapolres Kediri AKBP Brahma Supriyaji berpesan bahwa di wilayah ini memang juga sempat beredar sebuah kabar melalui flyer di sejumlah medsos berisikan konten himbauan aksi begal pocong di Kediri. Dalam flyer ini ditemukan pula logo Pemkab dan Pemkab Kediri, sedangkan sebenarnya Pemkab setempat tidak pernah mengeluarkan himbauan tersebut.
19: Itu hoax loh, yang ada juga orang pakai pakaian pocong itu. Aslinya orang itu, Pak. Aslinya bukan itu waktu hoax. Ini hoaxnya udah sebelum itu. Hoaxnya itu kan flyer sebelum itu. Flyernya muncul sebelum ada anak-anak itu. Flyernya kan mengatasnamakan Diskominfo, Pemkab, dan Pemkab Kediri gitu kan. Gak ada bikin itu. Kemudian justru karena flyer itu mungkin orang jadi berpikir untuk itu gitu. Karena flyer itu. Iya. Tapi bukan begal, bukan ya.
17: Kedepan masyarakat juga diminta akan lebih bijak dalam menyerap informasi dari berbagai platform, termasuk halnya dari media sosial. Ada baiknya mereka ini bisa mencari informasi pembanding dari media mainstream sebelum memastikan apakah kabar ini adalah fakta. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, menyambut Hari Raya Waisak yang jatuh pada tanggal 4 Juni mendatang, gelaran Waisak Festival 2026 di Tunjungan Plaza Mall Surabaya menghadirkan patung Buddha atau rupang transparan terbesar di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jem.
20: Waisak Festival 2026 kembali digelar dalam rangka perayaan Hari Trisuci Waisak sekaligus memperingati satu dekade perjalanan Young Buddhist Association of Indonesia YBA. Tahun ini festival mengusung tema Interbeing Our Happiness, Our Shared Responsibility. Festival yang berlangsung di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya hingga 31 Mei 2026 itu menghadirkan berbagai pagelaran seni, kegiatan spiritual hingga instalasi diorama Buddhis yang terbuka untuk masyarakat umum. Salah satu yang menjadi sorotan adalah diorama Buddha transparan yang terinspirasi dari Bumi Sparsamudra. Diorama tersebut dibuat menggunakan struktur woven wire mesh berbahan baja tahan karat dengan tinggi 5,6 meter dan lebar 4,6 meter. Karya tersebut kembali mencatatkan rekor MURI sebagai diorama Buddha transparan terbesar se-Indonesia. Ketua Waisak Festival 2026, Clea Alvina mengatakan, Waisak Festival memperkenalkan nilai-nilai Buddhisme secara universal kepada masyarakat.
21: Ini tahun keempatnya kita memecahkan rekor MURI dan sebenarnya kita bukan goal utamanya kita untuk memecahkan rekor MURI. Kita hanya ingin bisa menjadi sebuah organisasi atau event di mana kita itu bisa menyebarkan atau mengenalkan Buddhisme dan nilai-nilai Buddhisme ini secara universal dan general agar orang-orang itu bisa kenal kita, terutama kan karena kita di dalam mall ya kan, jadi lebih mudah untuk mengenal dan approach Buddhisme.
20: Selain diorama, festival juga menghadirkan ruang interaktif, experience interbeing, diorama pohon bodhi, atraksi seni budaya, workshop meditasi hingga kegiatan budi seperti pindapata, puja relik, dan sangadana. Waisak Festival 2026 juga melibatkan berbagai komunitas Buddhis, vihara, serta organisasi mahasiswa Buddhis dari Surabaya dan Jakarta. Setelah di Surabaya, rangkaian Waisak Festival 2026 akan berlanjut di Mall Taman Anggrek, Jakarta pada 3 hingga 7 Juni 2026. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta DS Editor Adi Nugroho, Dokumentasi Fahri, dan juga Operator Dia Rahmawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Segudang cinta dari Ada Band ini hadirkan pagi hari ini menit ke-25 lepas pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda mendengar yang baru saja mendengarkan kami? Anda masih bersama dengan Dini Wardani pagi hari ini dalam program Surabaya pagi ini. Dan nanti kita akan buka informasi-informasi begitu ya di tanggal 29 Mei 2026. Hari ini hari Jumat terakhir di bulan Mei. Karena Jumat minggu depan udah masuk bulan Juni gitu ya. Hari ini ada informasi atau memperingati hari apa saja sih pendengar? Hari ini diperingati sebagai Hari Lansia atau Hari Lanjut Usia Nasional ya. Peringatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada para lansia yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga, masyarakat, dan juga bangsa. Nah, Hari Lanjut Usia Nasional ini pendengar juga diperingati sebagai momentum untuk mengingat pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan para lansia, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Dan dengan meningkatnya usia, harapan hidup masyarakat Indonesia, diharapkan kualitas hidup lansia ini menjadi isu yang semakin diperhatikan. Karena berbagai kegiatan ini biasanya ini akan digelar dalam memperingati Hari Lansia atau Lanjut Usia Nasional pendengar. Sekaligus menjadi momen untuk mengajak generasi muda untuk terus menghormati dan juga menjaga hubungan baik dengan orang tua maupun para lanjut usia. Kadang nih ya sebagai Gen Z ya, ini juga merasa aduh kalau ngobrol sama orang tua itu kayak merasa udah deh gak ngerti lah ya diomongin gitu. Padahal jangan salah, lansia sekarang itu juga beda sama lansia dulu gitu ya. Kalau lansia sekarang itu lebih ke melek teknologi daripada lansia dulu. Dan yang pasti lanjut usia ini, usia itu hanyalah angka. Awet muda tetap harus menjadi pilihan gitu ya. Biarkan yang bertumbuh usianya aja, jiwanya tetap muda. Dini kemarin itu ikut running ya, running maraton di Kenjeran. Itu Dini ngeliat ada banyak lansia yang juga ikut loh pendengar. Dan itu sangat luar biasa sekali ya staminanya. Jadi mereka itu di atas usia 60 tahun tapi ikut, ada beberapa yang ikut half marathon, bukan half marathon sih ya, maraton 8 kilo. Nah padahal aku tuh udah ngos-ngosan, tapi ternyata mereka ini masih segar bugar dan masih bener-bener luar biasa banget staminanya. Wah pokoknya salut banget ya. Jadi ternyata usia itu tidak membatasi untuk bisa berolahraga, tidak membatasi untuk berkarya, dan para lansia ini juga masih kuat untuk berlari, walaupun ya gak berlari juga, ada yang jalan juga ya. Tapi 8 kilo itu bukan jarak yang pendek loh ya, jangan salah. Jadi cukup ngos-ngosan juga gitu ya. Wah keren sekali, salut buat para orang tua atau para kakek nenek gitu ya, yang masih bugar di usianya sudah lanjut. Pokoknya keren semuanya. Oke pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional di tanggal 29 Mei pendengar. Dan bertujuan untuk memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun karakter dan juga kualitas generasi bangsa. Dan Hari Keluarga Nasional ini berawal dari semangat program keluarga berencana atau KB yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan keluarga kecil, sehat, dan sejahtera. Seiring waktu, makna peringatan ini berkembang menjadi ajakan untuk mempererat komunikasi, kasih sayang, dan ketahanan keluarga di tengah perubahan zaman. Sekaligus hari ini juga menjadi Hari Penjaga Perdamaian PBB ya, dan menjadi peringatan untuk menghormati jasa para personel penjaga perdamaian PBB yang bertugas di berbagai wilayah konflik dunia. Pasukan yang dikenal dengan sebutan Blue Helmets tersebut ini memiliki tugas untuk menjaga stabilitas, melindungi warga sipil, hingga membantu proses perdamaian di negara-negara konflik. Oke, itu tadi ya. Ada beberapa peringatan yang Dini hadirkan ya ke ruang dengar Anda pendengar. Selamat Hari Lansia, selamat Hari Keluarga, dan juga selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun hari ini. Dihadirkan Jamrut ulang tahun.

Selamat ulang tahun bagi semuanya. Hari ini berulang tahun di tanggal 29 Mei 2026. Semoga panjang umur, semoga dilapangkan rezekinya, semoga bisa menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan saat ini pendengar, ini juga beberapa instansi itu ya, ini juga masih libur, tapi beberapa juga udah masuk dan beberapa di antaranya juga WFH ya. Tapi ya udah enggak apa-apa. Bagi yang WFH, selamat WFH. Yang libur, selamat libur. Yang masih bekerja, selamat bekerja. Yang pasti harus bahagia ya. Karena apa ya? Karena bulan, akhir bulan harus bahagia. Awal bulan sebentar lagi ya, harus tambah bahagia. Karena awal bulan sudah mulai gajian. Ya enggak sih? Ya dikuatin lagi pundaknya yo. Dikuatin lagi semangatnya yo. Semangatin pokoknya semuanya harus semangat di hari ini ya. Dan pendengar, kalau kita melihat ini ya, seleksi penerimaan murid baru, nah, atau sistem penerimaan murid baru SPMB 2026, ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pendengar menyiagakan sebanyak 7.212 tenaga operator dan tim help desk untuk memastikan pelayanan pengambilan PIN SPMB 2026 berjalan optimal ya. Dan Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung Pewai mengatakan bahwa pengambilan PIN SPMB 2026 di hari pertama ini memang berjalan cukup baik. Menurutnya, perangkat komputer juga sudah terhubung dengan database server pusat. Ia menjelaskan masing-masing sekolah memiliki variasi pelayanan dalam membantu masyarakat. Namun yang terpenting menurutnya adalah seluruh masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang informatif, ramah dan optimal selama proses pengambilan PIN hingga pendaftaran SPMB berlangsung. Seluruh tahapan SPMB ini juga telah dipublikasikan sejak awal dan aturan pelaksanaannya juga telah disesuaikan ya dengan regulasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Dan ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak perlu datang terlalu awal ke sekolah untuk mengantri, karena saat ini setiap sekolah juga sudah mengatur sistem antrian sekitar 200 peserta per harinya ya. Lebih lanjut, petugas bagian depan sekolah ini juga telah disiagakan untuk memberikan informasi terkait dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen yang harus dibawa agar peserta yang belum lengkap dokumennya tidak terlanjur mengantri panjang. Jadi kalau udah SPMB SD masuk SMP, SMP masuk SMA ya, ini tuh yang deg-degan tuh mesti orang tuanya ya. Karena gimana ya, takut kalau anaknya nanti gak keterima di sekolah-sekolah unggulan gitu ya. Jadi ya semoga aja gak ada teknis-teknis yang error-error lagi ya. Semoga komputernya, handphonenya semuanya sehat ya. Dan semoga teman-teman kita yang lagi SPMB dimudahkan untuk menerima PIN dan juga untuk ikut seleksi masuknya, dan semoga bisa keterima di sekolah pilihannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

Siang, oh siang, pagi. Pagi hari ini mendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Surabaya udah mulai mataharinya udah kelihatan, makanya Dini pikirnya masih udah siang gitu ya. Ternyata masih pagi, masih jam 6 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Tapi mataharinya sudah mulai menampakkan diri, ya kan? Jadi udah mulai cerah secara hatiku pagi hari ini mendengar. Dan kita update dulu untuk informasi cuaca pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 ya. Hari ini Surabaya diprediksi akan cerah terus ya sampai nanti 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan berawan ya sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya mendengar. Dengan suhu ini hari ini agak sedikit terik ya, suhunya antara 29 derajat Celcius sampai nanti pukul 10 pagi ini akan ada di suhu 32 derajat Celcius, dan pukul 12 siang nanti ini suhunya di 34 derajat Celcius sampai pukul 14 siang waktu Indonesia Barat ya. Baru nanti pukul 15 akan turun di suhunya 33 derajat Celcius. Jadi agak sedikit terik ya hari ini, cukup sabar, cukup semangat hari ini. Jangan lupa untuk selalu bawa sunscreen, sunblock ya, agar enggak kosong kalau Anda beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa untuk selalu bawa air mineral, karena biar tetap terhidrasi dan enggak dehidrasi. Karena apa? Karena hari ini masih belum boleh puasa, karena masih masuk hari tasyrik ya. Dinikmatin dulu aja, mumpung masih bisa makan, belum bisa puasa gitu ya. Baik, kalau begitu kita nanti akan update kembali informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar saat ini jam 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, kita coba update informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Pagi hari ini masih terpantau lengang ya, bahkan cenderung ramai lancar, cenderung lengang, cenderung agak sepi gitu ya. Di kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya juga masih cukup lengang di pagi hari ini. Kemudian untuk kawasan Jalan Ahmad Yani, pagi hari ini sampai mengarah kawasan Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, kemudian Panglima Sudirman masih ramai lancar aja ya. Belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Gunung Sari, Mastrip mengarah ke kawasan Uyung masih ramai lancar. Majen Sungkono, Majen Hr. Muhammad masih ramai lancar. Kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai kawasan mana ini ya, coba-coba, oh Rungkut Madia ya, ini juga masih ramai lancar. Kenjeran, Kapasan, Dupa juga masih ramai lancar. Kedung Cowe, arah Suramadu, pagi hari ini juga masih ramai lancar pendengar, dan belum ada kepadatan arus lalu lintas di sudut kota Surabaya pagi hari ini karena mungkin masih pagi ya, dan juga ada beberapa hal yang mungkin bisa lagi WFH ya, atau mungkin ada hal-hal yang ya mungkin bisa dibilang lagi keluar kota. Karena kalau kita melihat ya, libur panjang ini sepertinya luar kota, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang dipadati oleh para wisatawan. Tapi kalau Surabaya, Surabaya sepi. Surabaya ramainya itu kalau cuma weekend, weekday aja gitu ya. Apalagi hari Senin sama hari Jumat kalau lagi weekday, ramainya itu bikin gemasyi gitu ya. Dan yang pasti kawasan Surabaya dan sekitarnya mendengar ini cocok banget buat sepedaan pagi-pagi. Dan yang pasti kalau udah pagi-pagi sepedaan, ini bisa membuat kita bisa hidup lebih panjang 1000 tahun.

Masih ya, nunggu 1000 tahun lamanya asalkan hadiahnya kamu ya. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini menit ke-56 lepas pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta mendengar untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Mendengar, kalau kita update dulu untuk informasi haji ya di pagi hari ini, coba kita update bersama dengan kawan-kawan redaksi mendengar di pagi hari ini. Dan jamaah haji mendengar, ini pagi ini ya, ini lautan manusia memadati jalanan Mina menuju ke Jamarat pada saat krusial, yaitu pada pagi ini waktu Arab Saudi di hari Tasyrik pertama tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jamaah haji dan juga dari berbagai dunia berbondong-bondong melontarkan jemarat jumrah ula. Jumrah ula begitu ya, wusta dan akobah begitu ya. Jumrah ula, wusta dan akobah pendengar. Dan tidak hanya itu saja, sejak hari pertama kedatangan jamaah di tenda Mina pendengar, dini hari waktu Saudi, tepatnya pada markas 80 haji reguler, antrian di kamar mandi juga sudah terlihat penuh, bahkan hampir tidak pernah berkurang sampai hari Kamis kemarin. Di Tanah Suci bahkan kamar mandi laki-laki dan perempuan masing-masing hanya memiliki 20 bilik, termasuk 2 bilik disabilitas. Ini ternyata tidak mampu menampung tingginya kebutuhan jamaah setelah menjalani rangkaian ibadah di Arafah dan Muzdalifah. Dan itu tadi pendengar informasi yang kami hadirkan pagi hari ini ya, dan kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta sesaat lagi tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana karena Dini akan menemani Anda sampai nanti merapat 10 ya waktu Indonesia Barat.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptikmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin.